0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi

terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih menemani Anda setelah tadi kita hadirkan untuk Anda pendengar dalam program kita berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasinya ya. Dan yang pastinya kita akan lanjutkan untuk Anda pendengar dalam program kita selanjutnya. Opini publik dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama Pro 1. Pro 1.

0: Opini Publik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Aktivitas juga lancar dan tentunya di program kita Opini Publik Reta menemani Anda cukup panjang waktunya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena biasanya di pukul 8 ada LKBN Antara, tapi untuk hari ini off dulu gitu ya pendengar ya. Jadi untuk Opini Publik hadir menemani Anda cukup panjang hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi, informasi terupdate-nya sudah kita siapkan untuk Anda. Dan ini juga jadi tema yang akan kita bahas ya di Opini kita pagi ini pendengar. Dan seperti biasanya Anda bisa gabung sama kita lewat telepon 9430108117179111, WA, SMS, telepon boleh. SMS kayaknya enggak dulu ya. Telepon, WA boleh gitu ya. Baik, di pagi hari ini ada beberapa berita yang bisa dikatakan cukup menarik, bahkan bisa menjadi perbincangan juga saat ini ya. Di antaranya tadi mungkin juga Anda pantau berita di Pro 3 RRI Jakarta, di mana pendengar ada informasi ya, kayaknya informasi ini terkait korupsi, di mana KPK tangkap 14 orang dalam OTT BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi tadi juga ini dibahas ya pendengar ya, bahwa KPK ini telah menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan, termasuk diantaranya adalah sekretaris utama BNPB Rustian dan juga pihak swasta lainnya. Nah, kasusnya apa? Mereka terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga berasal dari dana siap pakai untuk kebencanaan. Wah, miris sekali ya ketika berbicara dana untuk kebencanaan tapi dikorupsi. Nah, kita tahu saat ini bencana di Indonesia ini bisa dikatakan beragam ya pendengar ya, yang sudah terjadi. Dan ini memang salah satunya karhutla juga gitu ya, dampak karhutla ini cukup panjang, itu bencana juga gitu ya. Kemudian juga gempa dan sebagainya yang memang melanda Indonesia. Dan ini mirisnya dana-dana ini atau pengadaan dana untuk kebencana ini justru gitu ya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya oleh BNPB yang merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencananya sendiri. Nah, ini yang cukup miris diketahui ya pendengar ya. Dan ternyata sebelumnya juga KPK ini mengkonfirmasi melakukan OTT ini yang ke-22 sepanjang di 2026 untuk di lingkungan BNPB, 22 ya, operasi tangkap tangan yang ke-22-nya di sepanjang 2026 di lingkungan BNPB, bahkan melibatkan sekretaris utama BNPB ya. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Boleh ingin gabung sama kita ya di pagi hari ini, itu menjadi tema kita juga untuk pagi hari ini. Kemudian tema yang lain juga saya siapkan, di antaranya juga ada, okay, nanti ini ada siapa ini? Ada Pak Salasito yang gabung bersama kita. Kita coba sapa ya Pak Salasito. Halo, selamat pagi Opini Publik. Ini belum kesambung ya Pak Salasito. Incoming call, ada masalah kan dengan sinyalnya begitu pagi ini? Tapi sepertinya tidak. Halo Pak Salasito. Oke, baik. Belum tersambung Pak Salasito. Faktor sinyal kah? Ini sudah saya angkat teleponnya. Baik Pak Salasito, nanti telepon lagi ya Bapak ya. Boleh ya Pak ya, enggak apa-apa ya. Ini saya matiin dulu Bapak. Baik, kita ke penelpon dulu. Halo Opini Publik, selamat pagi.
1: Halo Opini Publik, selamat pagi juga Mbak Reta.
0: Pagi juga, apa kabar Pak Zadin?
1: Alhamdulillah, walaupun duit kita terus dirampok,
0: iya, kita tetap sehat. Ini duitnya untuk kebencanaan sebenarnya gitu ya.
1: Iya, beginilah mereka Indonesia ini. Kalau enggak ada hukuman yang pasti dan jelas, orang tetap enggak takut sih. Karena itu kan kata orang bangka loka kan, kerjanya enggak berat, hasilnya banyak. Orang enggak takut, enggak berpikir ke arah kematian, karena
0: dosa gitu ya.
1: Nah, Nah, karena imannya tipis lah pengaruh, bukan?
0: Mm-hmm.
1: Kemudian itulah, makanya kepada wakil rakyatnya di pusat, tolong secepat mungkin undang-undang itu yang dikeluarkan, jangan diulur-ulur. Ini sepertinya, saya nggak yakin ini jadi, apalagi nanti mereka itu proses undang-undang kan bergelak-gelak, artinya mereka buat pasal ini, banyak butir, itu akhirnya gagal. Ini udah diatur, ini ada mafianya ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini saya yakin, 100% ada mafia. Indonesia ini memang gimana ya, parah. Nah ini juga salah satu mungkin bisa jadi ada mafia, bisa jadi cara orang menjatuhkan rezim sekarang. Karena nanti kan korupsi ini kebanyakan saya yang ketemu dengan masyarakat, dan masyarakat mereka bilang begini, ah Presiden Prabowo lemah, nggak tegas, bukan presidennya, pengkhianat-pengkhianat ini yang menyebabkan negara ini hancur, bukan presidennya. Nggak mungkin Prabowo baik, kita kan nggak mungkin kan. Nah di bawah-bawah inilah yang jadi penghalang, ini yang berkhianat bahasa kasarnya kan. Orang sering menyalahkan presiden, Mbak Rita. Saya dengar cerita orang kan, orang kampung kan bisa masalah waktu itu bilang, lah presiden jamin perhatian, bukan presiden. Ini ada orang-orang tertentu yang bisa jadi dua faktor itu. Memang karena memang otaknya koruptor atau memang ingin menjatuhkan rezim. Karena sih kalau jelek kan pemimpinnya tadi dicemooh kan dikatakan, lah presiden itu bilang, akhirnya kan jatuh kan bisa jatuh. Apalagi sekarang ada fitnah terhadap wapres itu kan katanya dia palsu itu kan. Itu ada mafia yang ngatur itu Mbak. Mereka ingin menghentikan negeri karena hukum itu enggak tegak, enggak jelas. Makanya saya kurang kepada pemerintah. Kalau hukum enggak jalan, coba lihat di root orang-orang yang berhati bersih itu untuk jadi penembak misterius. Saya bersedia itu Mbak Reta. Tapi itu dilengkapi senjata laras panjang, laras pendek kan. Anti peluru, helm, pakai baja itu kemudian sinar ultra merah, insya Allah itu bisa bergerak itu. Kita bakal bisa para dokter. Kemudian pengusaha juga mafia. Mereka ini salah satu biang hancurnya negeri ini. Mereka pemodal, mereka mandiri mereka. Makanya hukumnya saya nggak pernah berjalan, karena mereka beri kan begitu kan. Ini fakta. Makanya saya ngomong sama Pak Ustaz itu Zuri itu, karena apa itu saya terlemah? Karena mereka dikasih duit kan. Nah ini jadi kalau Indonesia memang nggak jelas para pemimpin di pusat sana, bukan presidennya nggak jelas, presidennya kan presiden, wakil rakyat juga harus tegas kan, Pak Kapolri segala macam, Jaksa Agung itu harus seirama untuk menumpas korupsi. Kalau tidak beginilah nanti rakyat ini, kalau hulunya udah ngamuk, nanti rakyat namanya merampok para pejabat, para pengusaha ini, bisa jadi mereka. Karena kelaparan itu, kemiskinan itu salah sebab orang jadi brutal kan.
0: Benar,
1: gitu.
0: Ekonomi ya, karena ekonomi juga ya.
1: Makanya Indonesia ini kadang-kadang saya juga emosi, kecewa juga. Kok maaf kita orang asli Indonesia hidup garis kemiskinan, tapi maaf orang asingnya begini kan, Indonesia merajalela. Banyak uang ratusan triliun, punya tanah ribuan hektar, usahanya macam-macam. Baik. Dia bermasalah nggak pernah hukum, tapi yang maaf menteri bumi, mencuri saja babak belur dia jadi tangkap. Apalagi masalah-masalah yang lain. Temanya
0: ini banyak ya temanya. Salah satunya untuk mengatasi kelangkaan BBM dan antri yang mengular, ini SPBU bakal 24 jam dibuka. Tapi ini di Bali. Tapi ini kan bisa menjadi masukan juga untuk pemerintahan provinsi lain gitu ya. Untuk Bangka Belitung kan kita tahu juga masih panjang juga antriannya. Pagi ini juga di SPBU di yang saya lewat jalannya Pak Hasan ini masih panjang. Ini kendaraan sudah mulai ini pagi-pagi jam 3:30, jam 4 itu Pak Hasan. Nah ini juga tema kita SPBU 24 jam. Kalau tanggapan Pak Hasan kalau ini diterapkan juga di Bangka Belitung seperti apa?
1: Kalau menurut saya, hemat saya itu nggak efektif.
0: Nggak efektif itu... kenapa?
1: Karena begini Mbak Reza ya, karena yang ngerit itu yang jadi masalah. Karena pengerit itu bukan orang sipil, kadang-kadang punya aparat cuman yang menjalankan orang biasa. Mereka ulak balik, seharusnya oleh SPBU dan pihak terkait, mereka boleh ngerit cuman dua kali saja yang satu orang. Ini kadang-kadang dia bolak balik, kalau kita hitung mungkin 7-8 kali.
0: Nah, tapi sekarang kalau nggak salah aturan ngerit itu juga ada, kendaraan ini cukup sekali katanya kayak gitu.
1: Ini kan itu bisa diajak main mata lah Mbak.
0: Ternyata ada main mata juga gitu ya.
1: Karena begini, tadi misalnya motor si A, sekarang orang lain yang makanya kan bisa jadi kan. Ini nggak usah bohong Mbak, ini realitanya begitu negeri ini. Saran saya, begini boleh pengerit, cuma dua kali saja batu dua setiap hari itu nggak boleh. Kalau dia melanggar langsung disanksi, sebenarnya itu. yang diturun ke lapangan bukan hanya PSBU, yang terkait Pertamina, penegak hukum, kepolisian ada di lokasi. Mereka ini kucing-kucingan mainnya, Mbak. Kalau ada aparat, ada pejabat ya tertipan, kalau nggak ada lagi lah diam-diam. Akhirnya nanti dia kebiasaan. Susah ngatur negeri ini, Mbak.
0: Jadi
1: saran saya kalau Pak Nanti coba diatur tegas. 24 jam itu justru memperlebar yang ngerit ini. Dia kan kucing-kucingan nanti kan. Suruh pertama saya mungkin ya, yang pertama makan nanti saya suruh orang lain. Itu bisa diatur lah, Mbak, kalau gitu.
0: Oh, jadi membuka peluang juga buat para pengerit gitu kalau 24 nah, jam gitu ya.
1: Saya pribadi.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Saya nanya sama duit ini, Mbak. Orang bermotif ekonomi macam-macam cara. Sekarang punya kekuasaan, punya jabatan, amanah kita mesti korupsi kan? Kayak BNPB, BNPD.
0: BNPB benar.
1: Kan untuk bencana alam itu. Tapi kenapa nih korupsi?
0: Makanya miris ya ketika memang ini terjadi seperti ini gitu ya, dana untuk kebencanaan justru dikorupsi gitu ya.
1: Makanya kalau menurut saya kalau DPR RI itu ini nggak mau mengeluarkan peraturan yang tegas, pokoknya mereka tuh keluar saja dari anggota dewan, nggak usah lagi jadi anggota dewan, jadi biasa aja. Kalau ketangkap, kalau hukum nggak ada, gampang kalau saya mungkin perkara ini, Mbak. Para koruptor gampang.
0: Baik.
1: Diikat, nah, dipenggal lehernya, seperti algojo. Ini disiarkan secara nasional, GHP kan tahu di TV, negara itu. Begini kalau korupsi asas, seharusnya seperti itu. Itu nggak kejam, nggak melanggar HAM sebenarnya.
0: Baik.
1: Tapi karena negeri kita ini Islam, mayoritas, tapi dikendalikan oleh hal-hal yang lain, susah menerapannya, Mbak. Makanya orang miskin tetap miskin ini, Indonesia, yang kaya merajalela. Kuncinya itulah, hukum nggak tegas.
0: Hukumnya nggak tegas, baik, siap.
1: Ya, karena banyak aparat yang berjiwa 2P, bisa disuap. Ini kayak ngomong begini, karena saya mengalami sendiri kan, pelapor-pelapor, nggak ada hasilnya kita.
0: Baik.
1: Malah orang bersianat sama kita kan. Itu aja lah, Mbak.
0: Oke, makasih banyak Pak Azadin ya, sudah memberikan opininya pagi ini, tanggapannya. Ya, baik ya pendengar ya, itu ya, kalau Pak Azadin lebih ke hukumnya tadi ya, memang gak kebal gitu ya. Iya, lagi-lagi ya, ini muncul korupsi. Mirisnya dana kebencanaan gitu ya, yang memang ini diperuntukkan bagi mereka yang butuhkan ya, untuk kebencanaan. Kita tahu memang bencana Indonesia ini kan gak habis-habisnya ya pendengar ya, dan memang ini dibutuhkan untuk mereka yang membutuhkan, tapi lagi-lagi dikorupsi dengan jumlah yang fantastis gitu ya. Kalau berapa nih, coba kita lihat, sampai 14 miliar kalau saya gak salah tadi gitu ya. Iya, 1,4 miliar rupiah gitu. Oke, ini dari KPK menyita uang tunainya 1,4 miliar, sejumlah emas di lingkungan BNPB. Halo, opini publik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Ahmad Irwan, silakan.
2: Opini publiknya apa aja selain itu?
0: Selain itu ada SPBU 24 jam, ini salah satu solusi ya, tapi ini baru akan diterapkan di daerah Bali gitu ya, untuk mengatasi antrian mengular gitu, kelangkaan BBM, jadi ada, nah itu. Kemudian juga ada topik lain lagi yang kita bahas, tapi ini juga skupnya baru informasi sekitar Bangka Belitung, di mana masalah desa ini jadi permasalahan. Jadi kalau informasi dari DPRD bahwa kedepannya kepala desa ini juga bakal dilibatkan dalam pemutakhiran data tunggal atau DTSN atau desil gitu. Nah ini kita jadikan tema juga untuk pagi ini, Pak Ahmad Irwan, boleh, silakan.
2: Ya, beginilah tentang masalah terjadi Provinsi Bali ya. Pengantrian masalah BBM juga terjadi di Provinsi Bali itu kan. Bahkan di daerah Kalimantan, Sulawesi yang paling terjadi sering. Jadi sekarang berita yang selang rada ramai di bagai media atau di netizen sorotan masalah kasus Gubernur Kalimantan Timur sekarang aja, yang sekarang aja masyarakatnya lagi melawan asap sosial
0: karena iya.
2: itu sekarang di, tapi gua yang mau dibahas cuma ini mah satu contoh yang jadi sorotan di berbagai media atau berbagai kalangan itu kan seperti sekarang begini masalah pengantilan BBM memang aduh sangat sungguh prihatin sekali kan. Tapi untuk di Pulau Jawa, sejauh barat, aman-aman saja. Kenapa kalau memang seperti secara nasional? Berarti kan kalau daerah-daerah di luar Jawa Barat punya penambangan, jadi mungkin ini bukan semua dan kemungkinan oleh oknum Sleman kan dengan banyaknya tambang kan seperti itu. Mm-hmm. Kalau Jawa Barat kan bukan daerah tambang, bukan daerah penambangan seperti itu. Makanya urusan BBM mungkin tidak begitu bermasalah, tidak begitu banyak antri. Mm-hmm. Lancar-lancar saja, solar pun juga nggak ada masalah kan seperti mm-hmm. Tapi daerah-daerah yang lain seperti yang sering terjadi berita di Sulawesi, Sumatera Utara, ya tadi malam saya sempat lihat berita juga di Provinsi Bali sampai 2 jam ngantri. Nah ini kira-kira carilah solusinya itu kan, carilah oknumnya itu kan, jangan terus masyarakat jadi sengsarakan kan, terus jadi sengsarakan. Ya memang oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat kan seperti itu diantaranya. Jam jelas hukuman juga tidak. Nah, sekarang begini, Barita mungkin Barita juga hidup di dua zaman lah. Zaman reformasi, zaman Orde Baru. Ketika di zaman Orde Baru, BBM tidak susah, harga tidak terlalu tinggi, kemudian segala pupuk juga mudah. Tapi kenapa setelah Orde Baru jatuh, Orde Reformasi, serba susah? Karena mungkin banyak oknumnya, itu seperti diantaranya ya. Jadi sekali lagi bahwa sekarang banyak, cuman pemerintahan Prabowo sekarang sudah 2 tahun, belum maksimal lah, seperti ya. Sebut aja sekarang masih banyak kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontra itu kan, seperti itu diantaranya. Jadi apalagi sekarang, cuma sekarang beri Barita mungkin sudah pada kok masa iya terus diungkap, itu apa sih penting buat rakyat? Beri aja mereka itu diberikan untuk bekerja, jangan terus banyak yang mempersalahkan masa iya hanya untuk kepentingan kelompok mereka, kepentingan bukan untuk rakyat. Rakyat itu udah jenuh Baritanya kadang-kadang seperti itu, tapi nama saya kan wah pusing jenuh, tapi ingin aja dengar itu aja salah satunya seperti diantaranya. Jadi gimana ya, mungkin mudah-mudahan lah segala sesuatu kita harapan-harapan kita semua, harapan rakyat semua segala sesuatu tolonglah kalau ada kebijakan-kebijakan yang sekarang menimbulkan banyak kontra di masyarakat, coba kaji ulang, jangan diem aja nggak berkomentar, coba berkomentar sekarang begitu kan. Nah itu salah satunya, mungkin termasuk salah satunya MBG sampai saat ini kan tidak ada tuntasnya, mesti terus poli permasalahan kan seperti itu, tidak ada dikaji ulang kan seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan Mbak Rita.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Saya lupa tanya Pak Ahmad Irwan, di Bandung Timur gimana tuh? Antri enggak? Iya. Baik, saya kepala salah Sito dulu ya, karena beliau yang masuk dulu melalui telepon WA kita ya. Halo, Pini Publik, selamat pagi Pak Salah Sito.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Iya, kabarnya baik Pak.
3: Ya alhamdulillah, cuma masih cabut.
0: Oke, baik, boleh Pak Salah Sito, silakan.
3: Kapan hujan ini turun ya?
0: Ya, nggak tahu ya, kita masih menantikan ya Pak Salah Sito ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, boleh Pak Salah Sito, silakan ingin menanggapi beropini dari pembahasan kita pagi ini.
3: Ya, masalah korupsi OTT KPK ya?
0: Ya, di BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3: Kalau saya menilai pemerintah ini tidak serius
0: menangani
3: pemerintah
0: korupsi.
3: Pemerintah di sini maksudnya DPR dan pemerintah sendiri ya. Sebab undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang belum disahkan. Jadi mereka ini setengah hati dalam memberantas korupsi, padahal mereka sendiri yang katakan bahwa korupsi ini bahaya laten. Kalau saya hitung-hitung dalam satu bulan saja bisa 1 triliun ini uang negara ini ya habis
0: ya, hanya
3: korupsi, bocor katanya. Jadi penderitaan rakyat saat ini artinya yang menghambat justru untuk kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa ini justru korupsi itulah.
0: Benar.
3: Jadi saya berharap ya seriuslah dalam memberantas korupsi, karena kita rakyat ini sudah bosan dengar ya setiap hari berita OTT dan korupsi. Ya, termasuk kebakaran hutan itu sendiri sebenarnya adalah ya cara mereka untuk menutupi korupsi itu sendiri. Kenapa? Karena IUP itu, izin usaha pertanian itu ya.
0: Mm-hmm.
3: Izin usaha konsesi itu.
0: Iya.
3: Yeah. Ya. Jadi dari ruang istana negara itu sendiri, ini kata Dino Patijalal ya. Itu bisa dilihat hotspot itu. Nah, sekarang pemerintah belum satu pun yang istilahnya masuk penjara dari tindakan pembakaran hutan di konsesi itu sendiri. Itu Dino Patijalal yang ngomong. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri, presiden pun tidak serius. Ya, sehingga peristiwa demi peristiwa yang merugikan rakyat dan memalukan bangsa ini di muka tetangga-tetangga kita itu dibiarkan begitu saja. Malulah kita dengan Malaysia, malulah kita dengan Singapura. Ya, mereka itu berkeluh kesah. Walaupun sebenarnya yang membakar hutan itu jadi bisa-bisa juga perusahaan Malaysia atau perusahaan Singapura itu.
0: Iya.
3: Ya itu. Jadi ayolah kita ya menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita mau dihargai orang lain sementara kita tidak menghargai diri kita sendiri sebagai bangsa yang begini besar, ya kita malu punya ya kredibilitas yang rendah di mata dunia. Kita lihat saja ya, yang bebas visa itu untuk visa kita itu tidak beberapa negara yang membebaskan visa. Artinya kita ini visa itu rendah sekali dihargai oleh bangsa-bangsa lain.
0: Mm-hmm.
3: Itu dalam masalah kita dengan bangsa lain. Dengan bangsa kita sendiri, kita lihat saja. Kita ini seolah saling memangsa. Mm. Ya. Kalau misalnya kita ya serius, pemerintah ini serius, DPR ini serius, sahkanlah RUU perampasan aset itu menjadi undang-undang. Jangan takutlah. Ya, kalau tidak korupsi kenapa mesti takut istilahnya jeruk makan jeruk.
0: Iya, benar.
3: Okay. Jadi kita sedikit punya harapan, punya anak cucu itu hidup lebih baik daripada kita.
0: Mm-hmm.
3: Kalau sekarang kita gamang sebagai orang tua, kami ini gamang. Gamangnya karena ya kita sudah bisa mendudukkan dunia lah istilahnya. Kita sudah selesai dengan hidup kita.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kenyataannya anak cucu kita apa bisa seperti kita? Karena data-data yang mendukung membuat mereka sejahtera itu kecil. Kita sudah berjuang untuk menyekolahkan mereka. Ya, presiden sendiri mengatakan sarjana itu makin sulit memperoleh pekerjaan. Itu presiden yang ngomong. Kalau sudah presiden yang ngomong seperti itu, ayolah kita mulailah ya berbenah diri sebagai bangsa. Karena zaman-zaman kita lihat SBY ya, bukan memuji.
0: Mm-hmm.
3: Gaji pegawai itu tiap bulan naik, tiap tahun naik ya. Sekarang ini bagaimana? Ya udah usahakan ngomong naik ya. Sertifikasi guru juga 3 bulan belum dibayar itu saya dengar. Kasihan lah kita ini, alasannya tidak punya uang. Ya, sementara zaman SBY bisa punya uang gitu.
0: Mm-hmm.
3: Ya, jadi kita ini mundur ke belakang dari sisi ekonomi. Belum kita ngomong sisi moralnya. Saya berharap marilah kita bebenah sehingga kita yang tua-tua ini begitu optimis ya melihat generasi-generasi kita, cucu kita, agar mereka juga lebih sejahtera, lebih cerdas gitu.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih, Pak, ya.
0: Iya, baik. Itu harapannya ya dari Pak Salasito ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Salasito. Baik, saya ke penelpon yang berdering dari tadi ya. Halo, penelpon publik, selamat pagi.
4: Opini publik, selamat pagi, Mbak Rita.
0: Iya.
4: Bekerja, semoga selalu sehat.
0: Tetap amin.
4: Semangat ya.
0: Iya, amin.
4: Ya, Mbak Rita, bagaimana?
0: Apanya?
4: Di sini hujan berturut-turut
0: dua hari. Oh, udah hujan di sana.
4: Setengah jam kemudian turun lagi sampai 3 jam lebih.
0: Wah, yang alhamdulillah.
4: Kemarin sore juga turun sampai 2 jam lebih lagi deras.
0: Wah, alhamdulillah di sana udah ya hujannya.
4: Mungkin sore lagi kelihatan model-model begini dia kalau sudah hujan hujan terus di sini kebanyakan.
0: Kalau 2 jam 3 jam berarti nambah juga tuh air ya?
4: Iya, deras cuma masih kotor.
0: Iya.
4: Saya biarkan sampai 1 jam lebih, saya biarkan dia mengalir pakai, saya buang dulu pakai seng apa dikeluarkan. Jadi masih hitam kan debu banyak selama 5 bulan ini. Dan turun hujan kan. Jadi bercampur dengan debu, dengan tanah dan segala macam gitu.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau langit sih jernih bersih, cuma ya itu masuk ke atas seng itu lah.
0: Yang masih hujan. Iya, benar, kotor ya masih ya. Oke, siap. Ya. Baik. Semoga kami juga akan hujan ya, Bang Ramadan ya.
4: Bakaran hutan di sana ke hutan semoga dapat terlaksana di atasi dengan baik sesuai perundangan.
0: Iya.
4: Tanggung jawabnya ya,
0: seterusnya. Kami harapkan ya, seperti ya. Itu harapan kami ya.
4: Iya, cuma eranya itu sekarang kalau yang hutan yang terbakar kemudian apakah itu yang untuk CPO itu penghasil itu apa terbakar juga? Kalau enggak itu aneh, berarti ada suatu permainan. Ya.
0: Oke.
4: Jadi kalau tentang korupsi itu adalah ulahnya mafia dan oligarki. Mereka itu kan ingin menjatuhkan kewibawaan pemerintah, ya kan? Ya, jadi menurut saya itu sebenarnya ya kalau KPK nangkap ya bagus, tapi KPK itu harus memperkuat sinergitasnya dengan institusi penegak hukum lain kayak kepolisian, kejaksaan. Sekarang kan karena itu tentang korupsi yang dilakukan saat negara lagi susah kayak kahutas
0: sekarang,
4: ataupun waktu COVID dulu, itu kalau dilakukan maka undang-undang tahun 1999 itu udah jelas ada tertulis di situ dapat dijatuhi hukuman mati, ada di situ di tahun 99 itulah, karena kan lah kalau memang seperti itu ya. Nah jadi cuma kalau untuk potong tangan nanti seluruh banyak pejabat PNS pergi kerja mungkin tangan sebelah buntung atau dua-dua bisa buntung. Jadi itu juga kurang elok dilihat ya. Penting hartanya diambil. Ya, nanti banyak SN pada datang. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kalau ini pemberantasan ini adalah kepolisian. Karena kepolisian itu punya 500 ribu personil atau anggota. Nah, sedangkan KPK kan terbatas sekali, cuma sedikit. Jadi harus melalui kepolisian lalu diteruskan ke KPK dan sama-sama lah. Nah, kalau saya melihat daripada kepala kepolisian yang baru, Kapolri ini bagus, Pak Jenderal Suyudi Ariseto ini ya. Waktu fit and proper test uji kelayakan dan kepatutan, beliau mengatakan bahwa semangat yang ingin saya hidupkan sederhana, dia bilang. Beliau bilang tidak arogan, tidak bohong, tidak mau menyalahgunakan kewenangan dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang, kata beliau begitu. Sekarang makanya kepolisian dari salamnya ya sekarang dirubah menjadi salam kepolisian bersama rakyat. Ya kan? Jadi anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara melanggar hukum, beliau bilang begitu. Sebaliknya tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi apa itu pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, ya menjadi backing yang sekarang selama ini kita lihat kan kegiatan ilegal atau menggunakan apa itu kekerasan secara kewenang-wenang. Lalu beliau bilang bahwa itu sangat bagus, saya lihat visi misinya. Saya siap dinilai dari hasil, bukan dari janji. Pertanggungjawaban kepemimpinan sesuai konstitusi, kata Kapolri. Jadi boleh juga bilang bahwa jalankan saja pengawasan DPR yang Komisi 3 itu. Silakan mengawasi terus, menghormati proses hukum. Jadi bekerja sama lembaga pengawas dan juga membuka ruang seluas-luasnya koreksi masyarakat. Bagi saya, kata jabatan Kapolri bukan puncak karir, tetapi jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab. Ya. Jadi saya ingin keberhasilan Polri itu telah dinilai bukan dari banyaknya slogan, aplikasi operasi, rapat, ataupun publikasi, tapi dari hal yang benar-benar dirasakan masyarakat lebih aman, ya kan, laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, perkara lebih pasti, korban terlindungi, ya. Kemudian apalagi hukum ditegakkan adil, anggota berintegritas, ya, terus memiliki masa depan dan apa penyimpanan dilakukan, biar anggota melakukan dapat dikoreksi secepat mungkin tanpa harus menunggu viral dulu.
0: Baik.
4: Nah, begitu, jadi bagus. banyak sekali yang ininya. Jadi saya kira kepolisian yang baru ini semoga punya misi yang disampaikan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan komitmen. Tapi kelihatannya udah mulai startingnya sudah bagus. Belum apa-apa sudah menangkap judi yang menggunakan fasilitas negara yaitu rumah dinas di markas TNI kan waktu itu di jantung ya. Nah itu banyak yang sudah banyak menangkap narkoba-narkoba besar.
0: Baik.
4: Ya. Nah korupsi ini diharapkan kepolisian yang baru ini dipimpin oleh Kapolri yang baru ini dapat memberantas semua itu ya. Berarti mafia-mafia hukum itu, mafia-mafia itu supaya kita menegakkan hukum mereka.
0: Jadi
4: itu harapan masyarakat dari yang sekarang selalu slogan terus ya, waktu selalu kita dengar berita tapi nanti mata rantainya enggak ada putusnya, terus ada gitu. Ya. Nah, jadi itu apa saja itu sejak itu, apa namanya? Selain itu apa masalah apa Mbak Leto?
0: Tema kita ya. Terkait ini penerapan SPBU 24 jam di Bali karena untuk apa ya mengatasi antrian yang panjang mengular. Iya, ini tanyanya akan diterapkan di 92 SPBU di Denpasar dan Badung. Ini 24 jam melayani warga. Kalau di sana ada SPBU 24 jam.
4: Kalau saya tidak salah di setiap papan apa itu di SPBU Pertamina itu tertulis kok 24 jam.
0: Enggak. Kalau di Bangka Belitung yang saya tahu di Pulau Bangka ya, yang saya tahu itu di Pangkal Pinang ada yang satu SPBU kalau enggak salah 24 jam. Tapi ini kalau ini akan diterapkan di Bali. Nah, kalau memang seperti ini menurut Anda gimana?
4: Ya, maka ini kalau begitu jangan tulis dong. Kan tulisannya 24 jam. Ya. Harus dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa 24 jam karena bermacam pertimbangan, mungkin keamanan, mungkin karena kurang efektif, mungkin malam orang kurang apa, ya udah nggak apa-apa 12 jam, tapi lakukan dengan benar, dengan efektif gitu. Kecuali diterkecuali kan, kalau mungkin di Bali karena situasional mungkin oke saja, tapi kan nanti dilihat ke depan.
0: Iya, yeah. Ini kan solusi untuk kelangkaan bahan bakar minyaknya di sana gitu. Ini langkahnya ya, diambil gitu.
4: Kan tidak seperti itu.
0: Tidak, ini salah satu langkahnya.
4: Tapi setelah normal kembali, mungkin ditiadakan kembali, di normal kembali lagi ya.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi ya jangan tulis 24 jam, itu rata-rata saya lihat 24 jam tulisannya kok. Tapi faktanya nggak bisa mereka kerja 24 jam.
0: Iya, yeah, oke, okay, baik.
4: Jadi itu satu apa ya keterkecualian. Kalau memang sangat terpaksa harus dilakukan ya seperti itu, daripada antri panjang banget, kasihan orang mau kerja di mana.
0: Baik.
4: Ya kan? Nah, mungkin daerah lain pun bisa diikuti seperti itu. Tapi kalau sudah normal ya balik lagi ke ke keadaan semula, kan?
0: Oke, okay. Gitu. Siap. Oke, okay deh.
4: Cuma itu aja ya?
0: Yap, baik, dua itu aja.
4: Tapi sebenarnya soal ini cari akar masalahnya di mana, terus menerus. Nah, itu bertanggung jawab Kementerian terkait, ya kan? Itu SDM, Pertamina, soal pasokannya itu normal nggak, dan seterusnya. Itu yang membuat biasa macet, dan ketertiban, apa itu, masyarakat mengisi bahan bakar seperti apa, ya kan? Memang
0: akan
4: harus dilihat secara menyeluruh,
0: komprehensif begitu. Baik. Ya. Oke, okay, terima kasih jadi, Bang Ramadan. Ya. Baik, siap. Terima kasih bersama Reta. Kita pagi ini. Yap.
4: Ya, baik. Terima kasih dua yang sama
0: juga. Iya, baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rami Kelana di ujung telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Reta.
0: Pagi juga Pak Rambi, kabar baik ya Pak ya.
5: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Tapi tapi kok lemas sekali pagi ini. Harus semangat ya, dong Pak Rambi.
5: Mendengar namanya korupsi ini enggak tuntas-tuntas.
0: Iya, yang mirisnya ini dana kebencanaan yang dikorupsi itu yang membuat kita itu kadang-kadang dana, berpikir
5: dana
0: gitu ya.
5: Dana dikorupsi berarti kemanusiaannya sudah hilang.
0: Iya, benar.
5: Tadi silakan. Di Mutiara Pagi saya bacakan sesuatu itu silahul ma'isyati min silahitir wa silahutin min silahil ma'isyah. Baiknya kehidupan agama dari baiknya kehidupan dunia begitu sebaliknya. Jadi semua manusia di Indonesia ini punya KTP itu ada tulisan agama.
0: Iya.
5: Tapi sebenarnya agama itu ya nggak tahu itu basic agama itu apa. Agama itu kita nggak berbicara masalah konsep Islam ya. Agama, agama itu dari bahasa Latin kalau saya nggak salah. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi kalau kehidupannya kacau berarti agamanya nggak ada. Maksudnya secara penjiwaannya tidak ada. Ada, tapi di KTP, kertas. Jadi kenapa korupsi ini merajalela? Sedangkan korupsi itu bagian daripada nyolong, penipuan, bergabung menjadi satu sehingga disebut korupsi. Jadi di sini kita sebagai anak bangsa, sedapat mungkin kita berharap bapak-bapak kita yang punya kewenangan itu, tolonglah serius menghadapi masalah korupsi ini. Di radio juga saya mengharapkan supaya jangan kita-kita aja yang ngomong. Diadakan narasumber atau tutor yang mantap dari pihak-pihak pemerintah untuk membicarakan masalah pemberantasan korupsi ini. Supaya dapat interaksi langsung dengan masyarakat
0: KPK ya.
5: Karena kadang-kadang interaksi dari masyarakat itu tidak sampai ke telinga para pejabat. Jadi diadakan narasumber supaya bisa langsung mencerna atau memberikan. Kalau memang jalannya nggak dapat, saya mau kasih jalan juga ini. Benar nggak benarnya hak saya untuk mengasihkan jalan. Kalau sayang untuk membunuh para koruptor itu atau memberikan hukuman mati, jangan potong tangan. Potong tangan nanti kita menghasilkan bis, tambah hancur lagi negara. Dibunuh. Kalau memang tidak sanggup itu, kita sekolahkan, Mbak. Kita sekolahkan mereka itu yang ahli-ahli korupsi itu menjadi duta. Jadi kalau mereka tuh bisa untuk mengkorupsikan di negara luar, bawa hasilnya ke Indonesia. Bangga kita, anak bangsa bisa mencopet di luar sana. Ini mencopet di kantong mamanya sendiri. Ini bahasa saya, Mbak. Jadi kalau masalah korupsinya itu, kita berharap betul itu tolong diadakan untuk publiknya supaya bisa menerima keluhan-keluhan atau ide-ide berlian dari masyarakat supaya jangan melempam kayak begini bentar. Jadi masalah antrian masalah apa tadi di
0: BBM 24 jam itu, ya.
5: BBM dari dulu saya bilang jangan batasi waktu untuk mengatasi antri, maka berikan waktu seluas-luasnya. Jadi mereka tidak berebut. Kenapa antri terjadi? Kenapa berebut? Jadi kalau memang ini dilaksanakan, ini termasuk dong idenya Ramli Kelana sudah mulai diikut. Jadi kadang-kadang kita ngomong kayak gini, Mbak, yang dengar itu hanya Pak Ramadhan itu. Saya Pak Ramadhannya salut juga saya kalau Mbak. Ya, kalau saya bersaing masuk itu, tetap menang dia.
0: Oke. Baik.
5: Kita serius tapi kita kan.
0: Baik.
5: Mudah-mudahan Mbak Retanya sehat selalu dan
0: terima kasih. Sukses selalu di penyiar. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rame. Iya, baik ya. Itu tanggapan Pak Rame. Waduh. Keinginannya seperti itu jadi ya Pak Rame ya. Oke, ada Pak Yota di ujung telepon juga tersambung bersama kita WA-nya. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang, Ibu Haja Ziza juga nanti saya akan bacakan. Halo, opini publik selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi RRI.
0: Ya, pagi. Pagi Pak Yota, apa kabar?
6: Alhamdulillah lah, macam ni lah.
0: Oke, baik. Boleh, Pak.
6: Pokoknya Mbak Reta, ujung ada macam ni terus kalau ku.
0: Oke, baik. Boleh, silakan Pak Yota.
6: Oh, tentang korupsi di negara kita ni memang lah. Sebenarnya ada pemahaman baru di orang-orang pintar, pejabat-pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk berkorupsi.
0: Apakah kan ada kesempatan gitu?
6: Iya lah, maksud saya ada kekuasaan itu, kekuasaan ada kesempatan kan yang mereka ya. Dia berpikir macam nih, rasaku. Tiap tahun itu kan ada puasa. Ah, biarlah korupsi banyak-banyak. Ah, dalam puasa itu kan ada, yaitu kan sebulan penuh apa-apa pengamunan bisa bertobat.
0: Dosa. Oh, gitu.
6: Kurasa itulah kita di yang jago-jago korupsi ini. Wow, itu dia. Tapi yang barusan tadi ku memperhatikan juga ada ketegasan, intimidasi lah dari seorang presiden yang semua korupsi yang besar-besar tertangkap. Karena memang tidak mulai yang dari apa itu di lapas-lapas apa tadi kan, itu memang ada istilah atau intelijen istilahnya kan, itu kan banyak kaki tangannya ya kan. Bagus, kadang-kadang orang ada yang tidak setuju kalau tidak lihat di medsos dengan pemerintahan sekarang. Benar kata Pak Irwan tadi, saya kita dukung lah, kita ini presiden itu bukan Pak RT yo. Dari Pak Presiden ini sebenarnya sudah ada untuk ke pro rakyat. Saya pernah melihat itu macam mana kebijakannya itu sangat terpukul bagi-bagi para kapitalis, oligarki kan. Karena kenapa? Misal contohnya ekspor importir misalnya kan. Nah, itu mereka sebenarnya kebijakan diri yang sekarang itu sangat terganggu itu ekspor importir itu. Padahal kita nggak tahu selama ini bahwa di situ di dalamnya ada priuk-priuk kita juga sebenarnya. Contohnya begini. Misalnya kalau harga timah misalnya 100.000 kan. Sebenarnya bagi rakyat misalnya 100.000. Tapi karena sekian banyaknya pungli dengan apa itu potong kiri potong kanan menjadi 70.000. Nah, di situ itu baru contoh satu, belum karet, belum semualah. Semua yang dihasilkan oleh rakyat. Dengan MBG misalnya dari presiden banyak orang tidak setuju, padahal yang jelas adanya MBG itu permintaan hasil pertanian bagi petani itu meningkat, ya kan? Itu contoh yang kebijakan-kebijakan istilah yang kelihatan sekarang dari presiden Pak Wowo kan?
0: Pak Prabowo ya?
6: Pak Prabowo itu. Kita jangan salah, kita benar, jangan-jangan kita dibalikan oleh mafia-mafia yang sedikit-sedikit harus membenci seorang presiden. Itu berbahaya itu, padahal ada niat baik dan keseriusan dari mereka. Tentang apa itu
0: SPBU?
6: Kalau SPBU ya kan, itu untuk sejauh-jauh. Kita kan mau kayak contoh yang di Bali itu bagaimana kedepannya untuk di Bangka Belitung kan?
0: Iya, misalnya diterapkan 24 jam untuk mengatasi antrian. Kan masih antri ya? Di Bangka Barat gimana? Di SPBU Bangka Barat masih antri nggak?
6: Kalau saya pernah lihat-lihat dulu asal keluar itu antri terus. Apalagi sekitar jam-jam sibuk.
0: Iya, benar.
6: Artinya begini, pihak yang berkompeten yang terkait itu harus memikirkan buka lagi pangkalan-pangkalan sampai di titik-titik strategis desa, pangkalan-pangkalan itu desa itu. Jadi yang dari desa nggak berbondong-bondong ramai pengeritnya kan ke daerah ramai, gitu aja. Gitu aja Mbak Reta. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yota. Tapi kalau di desa itu kalau nggak salah ada ya Pertasop itu biasanya ada ya. Pertasop ya namanya ya untuk SPBU kecil di desa itu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi ada, sudah ada, tapi mungkin kebanyakan nggak jalan ya, mungkin ya. Tapi gimana kalau di Anda sudah jalan kah gitu? Karena kalau antri masih cukup panjang untuk di Kepulauan Bangka, untuk di beberapa SPBU ya, saya nggak bilang di semuanya ya, tapi untuk di beberapa SPBU itu bisa satu jam setengah ketika antri. Apalagi tadi bisa dikatakan Pak Yota di jam-jam sibuk, misalnya di jam sore ya, pagi mungkin gitu ya. Oke, kita penelpon. Halo, selamat pagi opini publik.
7: Pagi kembali ini Mbak Azadin kembali nih Mbak Reta.
0: Oh iya, silakan Mbak Azadin.
7: Saya ini kan ngambil kesimpulan karena rumit kan korupsi ini kalau begitu kadang nggak ada penyelesaian. Menurut saya begini aja, Panglima Apri kepada Panglima Apri dan Danjen Kopassus, cobalah para koruptor dihabisi seperti 98 itu. Caranya seperti itu agar selesai korupsi ini saya ini Mbak. Itu aja.
0: Baik, baik, terima kasih Mbak Zadin ya, ada gabung bersama kita. Oke, baik mendengar, masih ada waktu untuk kalian ingin gabung bersama kita. Terima kasih ada Bang Dian dari Ding Panjang Katanya SPBU bukan tentang waktu tapi aturan ngerit di pom ripan agi pacak dua kali beli. Kan kocak. Bukan salah pom tapi salah pegawai. Pom jangan disegel tapi tangkap pegawainya. Oke, terima kasih. Halo, opini publik, selamat pagi.
8: Selamat pagi juga.
0: Iya, pagi ya Pak Udin. Apa kabar? Sehat Pak Udin?
8: Sehat.
0: Sehat. Boleh, silakan Pak Udin.
8: Saya sedikit menanggapi dari beberapa apa yang opini publik ini. Sebenarnya kalau kita pikir masalah Indonesia, atas selalu mengatasnamakan rakyat. Sedangkan presiden selalu menuju untuk membantu rakyat. Ini yang bingungnya. Apa kekurangannya lagi? Pemerintah kan dibilang ada yang mengatakan agama. Tidak bisa juga dijadikan contoh. Karena contohnya menteri agama juga korupsi. Ya, kita tidak bisa bantah, itu kenyataan. Nah, itu BNPB, ketangkap tangan. Itu kan niat presiden untuk membantu masyarakat. Tapi kenyataannya itu
0: dikorupsi.
8: Pagar makan tanaman. Ia ditugaskan untuk
0: membantu
8: rakyat. Tapi kenyataannya dia MBG juga begitu. Jadi segala lini. Nah, saya hanya bisa berdoa untuk presiden. Semoga dia sehat, tidak stres menghadapi kena apapun yang diberitakan dia. Itu banyak yang disalahgunakan. Kalau PNPB itu bukan rakyat. Kalau SPBU oke, bilang rakyat. Tapi kalau PBN, Menteri Agama, di segala ini aku yang tidak ngertinya ya. Apalagi banyak yang pintar-pintar. Salah satu tadi contoh ada yang presidennya tidak bagus, lemah. Presiden itu adalah cukup. Saya berdoa betul-betul semoga dia tidak stres menghadapi rakyat yang betul-betul tidak ngerti agama. Tiap pagi RRI kan apa?
0: Mutiara pagi.
8: Itu bagus. Cuma di situ juga banyak juga yang selalu menyalahkan pemerintah. Contoh dari Bandung itu. Pemerintah itu tidak ada yang benar. Dari Bangka tadi Pak apa itu salah satu. Iya. Tidak ada yang benar. Padahal kalau kita mikir diri sendiri, kita jadi kades saja tidak mampu apa lagi. Nah, jadi presiden, presiden itu cukup lengkap tangannya itu menteri ke bawah dan seterusnya orang pintar-pintar semua. Nah, tapi masyarakat inilah yang tidak ngerti bagaimana lagi caranya supaya apa itu Indonesia ini terhindar dari yang tidak membantu rakyat itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin yang sudah gabung bersama kita pagi ini pendengar ya di sesi opini publik kita. Oke, pendengar, kita masih lanjut menemani. Saya bacakan WA ya dari Pak Dianti, sudah saya bacakan. Katanya SPBU ini tentang bukan tentang waktu tapi tentang aturan ngeritnya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Haja Zizah, Ketua Harbi Bangka. Assalamualaikum Mbak Reta, waalaikumsalam. Pagi Mbak, Mbak sedih ya kita sekarang berbicara salah, berbicara salah. Setuju nggak harus diikuti? Kita lihat, kita ini balik ke zaman dulu ya, PKI. Dulu orang antri minyak, tanah, sekarang balik lagi antri BBM. Hanya versinya yang beda. Semoga kita bisa lihat ke belakang karena itu pelajaran dan pengalaman. Baik, terima kasih Bu Haja, sehat selalu ya. Baik pendengar Pro 1, sebelum kita lanjut lagi ya menghadirkan untuk informasinya, saya bacakan juga nih kenapa saya bahas itu. Ada beberapa ya informasi terkait yang kita bahas untuk hari ini dan kita akan lanjutkan nanti juga akan coba kita update cuaca begitu untuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Saya break dulu, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Tanah Wari hadir sebagai fashion heritage dengan motif bermakna, terinspirasi dari kisah dan perjalanan sejarah Indonesia. Mulai dari kemeja pria dan wanita, blus, hijab, outer, hingga koleksi sarimbit keluarga. Temukan beragam pilihan fashion yang memadukan karakter, gaya, dan cerita dalam setiap motifnya. Dan kabar baiknya, ada diskon spesial untuk produk-produk tertentu di Tanah Wari. Saatnya pilih koleksi seri secara yang akan Anda pakai dengan penawaran menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mengunjungi store-nya langsung dan tersedia juga pop-up store di Bandara Depati Amir yakni di ruang tunggu penumpang. Yuk kunjungi store Tanah Wari yang berlokasi di depan Museum Timah Pangkal Pinang bersebelahan dengan DM 27 Coffee. Jalan Ahmad Yani nomor 10, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Mari menjadi bagian dari sejarah bersama Tanah Wari. Tanah Wari, sejarah di atas kain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di menit ke-38 berlalu dari pukul 8 yang untuk saat ini. Kita akan update terlebih dahulu informasi cuaca bersama pihak BMKG Kepulauan Bangka Belitung, nanti bersama Pak Selamat Supriyadi ya, yang akan mengupdate informasi cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan mendengar, Anda juga masih bisa gabung sama kami lewat telepon 9301081117179111. Nanti di pukul 9 kita akan hadirkan Halo RRI. Halo, selamat pagi Pak Selamat, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Pulauan Bangka Belitung dimanapun berada.
1: Iya, apa kabar Pak Selamat?
2: Alhamdulillah baik Ma, meskipun ya masih kering cuacanya, belum ada hujan nih.
1: Iya, baik. Boleh Pak Selamat diupdate informasi cuaca Bangka Belitung hari ini hingga dini hari nanti, silakan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Republik RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Selamat Supriyadi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Cuaca pada pagi hingga sore hari didominasi oleh berawan dan udara kabur atau berasap. Kemudian potensi hujan ringan berada di Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Ritip pada siang hingga sore hari nanti. Sementara cuaca pada malam hari, dini hari hingga pagi hari didominasi oleh berawan hingga udara kabur atau berasap. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata antara 7 hingga 30 km per jam. Kita beralih ke perakiraan ombak. Perairan, potensi tinggi gelombang, perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, perairan Bangka Selatan bagian barat, tinggi gelombang yang berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Selat Gelasa, dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya, potensi tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di @info_bmkg_pkp atau di Android di aplikasi info BMKG atau di website cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, Pak Supriyadi, mungkin bisa sedikit Pak Supriyadi menjelaskan terkait bagaimana untuk adakah potensi hujan untuk di Kepulauan Bangka Belitung. Kalaupun ada, ini potensi yang cukup besar, daerah mana saja ini untuk adanya potensi hujan, Pak Selamat?
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini atau beberapa hari ke depan memang tetap ada potensi hujan, tetapi memang masih sangat kecil hingga ringan potensi intensitas hujannya. Untuk potensi hujan itu berada di sekitar wilayah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, bagian utara khususnya. Kemudian bagian tengah atau bagian sedikit ke bagian barat, kemudian untuk Bangka Tengah di Bangka Tengah bagian tengah dan bagian barat. Dan memang potensi paling tinggi itu di tanggal 16 nanti bisa berpotensi sedang hujan. Kita ya kita berdoa saja mudah-mudahan di tanggal 16 nanti wilayah Bangka Belitung secara umum bisa hujan antara ringan hingga sedang gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi potensi hujan masih rendah tapi di tanggal 16 ini ada perkiraan ya, akan hujan sedang.
2: Mudah-mudahan tanggal 16 ya di beberapa model prediksi itu menunjukkan tanggal 16 ada potensi hujan sangat tinggi di sekitar wilayah khususnya Pulau Bangka ya. Masih Pulau Belitung juga terkena imbasnya dan mudah-mudahan ya kita berdoa bersama lah karena kita lihat juga sudah banyak masyarakat yang mengeluh dan juga terdampak akibat kekeringan maupun dari karhutla gitu.
1: Apakah ada pengaruh suatu fenomena Pak Selamat sehingga diperkirakan 16 itu akan ada turun hujan sedang untuk di Pulau Bangka?
2: Ya memang ada beberapa fenomena seperti pertemuan angin yang menyebabkan cuaca di sekitar wilayah Bangka Belitung berpotensi tinggi dan juga mungkin juga pengaruh lokal di wilayah Bangka Belitungnya yang meningkatkan potensi terjadinya awan potensi tinggi awan hujan atau terjadinya hujan ringan sampai sedang gitu, Mbak.
1: Oke, baik, siap. Nah, kalau untuk pantau hotspot sendiri apakah masih cukup tinggi untuk di wilayah Bangka Belitung, Pak Selamat?
2: Ya, untuk update terakhir sampai hari ini kurang lebih ada sekitar 144 titik
1: hotspot panas gitu ya.
2: Iya. Tertinggi yaitu Kabupaten Bangka Selatan masih, kemudian kedua masih di sekitar wilayah Belitung yang memang masih tinggi dan Belitung Timur sedikit lebih banyak juga.
1: Oke.
2: Ya, Bangka Selatan Belitung Timur yang Belitung yang masih sangat tinggi. Jadi ya tetap kami juga menghimbau untuk masyarakat karena kami lihat di beberapa titik ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan pembakar, mungkin hanya membakar sampah dengan cara membakar, ya mohon untuk tidak melakukan pembakaran sampah karena secara undang-undang pun ada undang-undangnya untuk larangan membakar sampah dengan cara membakar itu, dan juga ditakutkan ada kejadiannya tidak kita inginnya, kita belajar dari kejadian sedang gitu, sama-sama mengingatkan juga masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan supaya tidak merugikan baik pribadi maupun juga orang lain gitu. Terima kasih.
1: Baik, siap. Pak Selamat, terima kasih banyak informasinya. Selamat kembali bekerja. Siap. Sukses selalu Bapak.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Bye. Baik, mendengar Pak Selamat Supriyadi dari Perakiran BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita masih menemani Anda masih bersama dalam program kita Opini Publik pagi hari ini. Kita masih ya membahas ya menerima tanggapan Anda atau opini Anda terkait SPBU yang buka 24 jam, tanggapan Anda seperti apa? Kemudian juga terkait KPK yang tangkap 14 orang dalam OTT BNPB ya. Dan mungkin kita bacakan sedikit informasinya terkait KPK tangkap ataupun tangkap tangan ya di lingkungan BNPB, di mana dari KPK menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar dan sejumlah emas dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dan dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta bahwa timnya mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai, juga ada logam mulia emas dan uang tunai, untuk uang tunai hitungan awal tim senilai 1,4 miliar. Oke, kita ke penelpon kita selanjutnya, ada Pak Kemas Arfani Rahman. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kemas.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Reta.
1: Iya. Apa kabar Pak Kemas?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Ya. Baik. Oke, baik. Ingin menanggapi atau beropini dari yang kita bahas untuk pagi ini Pak Kemas?
3: Menanggapi terkait dengan SPBU 24 jam.
1: Ini akan diterapkan di Denpasar dan Kabupaten Badung di Bali gitu. Nah, kalau menurut Pak Kemas gimana kalau misalnya diterapkan di kita yang masih antri minyak gitu?
3: Ya, kalau di Bangka ini khususnya Sungai Liat, PBU 24 jam itu percuma saja kalau sistem manajemen yang dilaksanakan oleh SPBU masih seperti sekarang. Banyak pengerik yang dibiarkan, ya secara logika saja Mbak Reta ya. Apakah betul suatu mobil, satu mobil mengisi full tank, kemudian besoknya ngisi lagi full tank, itu bensin mau dibawa kemana? Keliling-keliling Bangka ini udah habis dalam satu hari. Ya, nah apakah memang seperti itu? Jadi kalau saya sendiri ke Pangkal Pinang, ya ndak habis 10 liter. Balik pergi. Nah ini full tank setiap hari ngisi. Nah artinya itu bensin itu bukan dipakai untuk berjalan, tapi dijual. Nah oleh karena itu walaupun 24 jam ya malah menambah deret panjang antrian. Kalau menurut saya
1: Jadi bukan solusi gitu ya.
3: Bukan solusi. Solusinya ada di manajemen SPBU. Kalau mereka tegas, satu mobil dengan plat nomor yang sama itu mengisi full tank hari, itu patut dicurigai. Dan aparat keamanan, aparat penegak hukum juga harus menyelidiki kemana bensin Pertalite ini dipakai. Betul enggak kalian itu menggunakan full tank ini untuk penggunaan dalam satu hari, ya kan? Nah ini ya, jadi kalau menurut saya itu percuma saja. Ya harusnya ya kita PH harus tegas, kemudian manajemen SPBU harus jelas, si tukang misinya itu ya harus diberikan bekal keberanian.
1: Ya. Untuk tegas diberikan gitu ya.
3: Ya, ya. Ini saya pernah ya, Mbak Reta, pernah lihat di dengan mata ke saya sendiri. Kita ngisi pakai barcode. Ya. Cuma ngisi 100.000. Berada di urutan nomor 2. Di depan saya ada mobil pickup. Itu ngisi sendiri. Full tank. Tanpa menyiapkan barcode-nya. Itu benar-benar. Nah, apakah yang seperti ini? Karena mungkin kenal. Ya, artinya kalau kenal kan wajib untuk dicurigai. Ini banyak loh kejadian seperti ini. Ya. Nah, itu kita sendiri yang ngisi sedikit, ya kita nunggu lama, nunggu dia gitu loh, bukan petugas. Nah ini, ya ini harus ditegakkan secara benar, ya petugas harus berani, petugas harus melaksanakan fungsinya. Kalau mau pakai barcode, lihat semua tanpa pandang bulu, seperti itu. Mungkin itu Mbak Reta ya.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Kemas sudah bersama kita pagi hari ini juga ya. Itu bukan solusi, itu manajemennya di SPBU-nya yang harus diubah. Itu menurut Pak Kemas ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kemas sudah bersama kita pagi hari ini. Dan memang ya terkait hal itu juga saya bacakan informasinya dari jadi puluhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Denpasar ya dan Kabupaten Badung itu akan beroperasi 24 jam mulai malam ini. Nah, malam ini berarti semalam gitu ya. Dan langkah ini diambil sebagai solusi atas kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian kendaraan mengular di Bali dalam beberapa hari terakhir. Dan kesepakatan ini muncul ya dan tercapai dalam pertemuan antara Gubernur Bali dan Dirut PT Pertamina di Depo Pertamina Sanggaran Denpasar Bali kemarin. Jadi katanya bahwa ada 92 SPBU di Denpasar dan Badung yang akan beroperasi 24 jam melayani warga. Dan dua daerah lainnya disiapkan juga untuk buka 24 jam adalah SPBU di Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Dan kebijakan itu akan berlaku dalam 1-2 hari ke depan. Dan tentunya pengoperasian SPBU selama 24 jam ini akan berlangsung hingga situasi dinilai sudah kembali normal. Gitu ya pendengar ya. Jadi ada beberapa nih di Bali ya. Ada di Depo Pertamina Manggis, Sanggaran, Kabupaten Gianyar, Tabanan, kemudian Badung, Kabupaten Badung di Bali ya, yang akan mengoperasikan BBM 24 jam. Nah itu ya, karena berkaca juga ya kalau untuk di Pulau Bangka yang saya tahu itu antrian masih panjang. Untuk di Kota Sungaliat ya skupnya lebih saya perkecil gitu, karena nggak tahu kalau daerah lainnya. Oke, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Pagi Mereta, opini publik.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan sehat ya Pak Irwan?
4: Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
1: Baik, boleh Pak Irwan silakan.
4: Iya, pagi ini kebetulan saya lewat juga nih di Imam Bonjol ya.
1: Iya, masih antri nggak?
4: Cuma lewat nih.
1: Oh iya, nggak masih antri nggak posisinya di sana BBM-nya? Nah,
4: saya mau cerita antrinya ini.
1: Oh baik, boleh. Oh berarti masih antri panjang.
4: Iya, jadi dibelokan di apa? Imam Bonjol ya, sampai ke simpang itu panjang Mbak, mungkin dari simpang makam pahlawan itu ke arah Imam Bonjol itu adalah mungkin 200-300 meter.
1: Lumayan ya berarti antri. Ya
4: Nah kemarin sampai situ aja Mbak, kemarin pagi ini merembet ke Sudirman loh Mbak.
1: Wow, itunya antrinya udah ke Sudirman berarti.
4: Iya, jadi dua jalur
1: Bonjol,
4: Sudirman. Biasanya Sudirman itu makam pahlawan kan?
1: Iya.
4: Nah di belakang itu depan kantor pajak itu panjang lagi Mbak, nambah gitu.
1: Oh gitu.
4: Nambah ya. Saya cuma lewat tapi nggak sampai parit padang ya. Terutama di situ. Nah kembali ke apa pembukaan SPBU 24 jam ya. Oke lah di kota lain sih oke aja sih Mbak. Mungkin lebih banyak penduduk, lebih banyak konsumsinya ya. Kalau Kabupaten Bangka, kalau di Pangkal kan sudah ada tuh 24 jam Mbak.
1: Malam ya. Ada satu, ada berapa ya? Yang saya tahu ya satu kalau nggak salah.
4: Satu kurang lebih lah satu di Pangkalan ya. Nah kalau Kabupaten Bangka, terutama kita di sini Mbak, kalau 24 jam andai diterapkan, wih nyaman Pak.
1: Nggak pengerit.
4: Pengerit nyaman.
1: Gitu ya.
4: mulai ngeritnya jam 12 ke atas sampai subuh Mbak.
1: Berarti siang paginya mungkin ini lebih sepi gitu. Enggak.
4: Tidur dulu. Ya, itu perkiraan ya. Artinya apa? Diterapkan 24 jam tetap aja kurang Mbak. Nanti yang apa eceran ini yang lebih maju gitu, lebih banyak gitu. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena siapa sih mau antri sampai jam 12 malam Mbak? Nggak ada. Mendingan tidur kata orang Bangka Alung. Nah tetapi itu peluang Mbak.
1: Halo Pak Irwan. Nah, suaranya hilang Pak Irwan. Kemana suaranya Pak Irwan? Oke, Pak Irwan terputus. Atau saya putuskan nih Pak Irwannya. Suaranya hilang Pak Irwan. Boleh lagi Pak Irwan ya. Artinya nggak setuju gitu ya kalau diterapkan. Itu peluang bisnis ya. Baik, terima kasih Pak Irwan terputus. Boleh lagi ya Pak Irwan ya. Masih ada waktu sebelumnya kita tutup di pukul 9 waktu Indonesia Baratnya. Ya, jadi Nggak setuju lah gitu. Oke, beralih ke telepon WA. Ini WA yang lebih enak gitu suaranya ya. Ya, baik Pak Irwan, boleh silakan Pak Irwan.
4: Iya, artinya begini, 24 jam itu belum pas lah Mbak ya. Belum cocok ya. Jadi terapkan seperti biasa, cuma nggak tahu ini konsumsinya lebih banyak atau lebih banyak pengering, kita nggak tahu. Tetapi sampai hari ini antrinya masih panjang loh Mbak ya.
1: Iya.
4: Kita nggak tahu juga, kita pun tidak akan menduduk siapa-siapa ya. Tetapi ya potretnya seperti inilah kira-kira. Jadi kalau kita pemakai pribadi ya sabar-sabar dikit lah, mau nggak mau seperti itu ikutin aja. Mungkin itu aja Mbak bagi saya Mbak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Irwan sudah gabung sama kita pagi ini ya.
4: Baik. Terima kasih juga Bu Rita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Irwan sudah bersama Pro 1 di program kita Opini Publik pagi hari ini. Dan tentunya masih ada yang ingin gabung sama kita sebelum kita akhiri ya, karena juga kita dibatasi waktu di program kita Opini Publik. Ya pastinya terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabung bersama kita ya di Opini Publik di pagi hari ini. Tadi kita sudah sampaikan beberapa informasi yang memang menjadi tema kita terkait KPK sita 1,4M dalam OTT BNPB, kemudian juga SPBU 24 jam yang ini akan dilakukan ya, dioperasikan lah begitu di Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung ya, tepatnya di Bali, yang dilakukan malam kemarin begitu ya. Malam tadi. Dan tentunya ini lagi-lagi langkah solusi yang diambil atas kelangkaan bahan bakar minyak yang mengakibatkan antrian kendaraan mengular di Bali dalam beberapa hari terakhir. Kalau di Bangka, kalau di Pulau Bangka bukan mengular lagi gitu ya, udah panjang banget kalau disampaikan Pak Irwan untuk di SPBU di daerah Makam Pahlawan itu biasanya memang kalau saya nggak salah antrinya sampai ke Imam Bonjol, terus ini sampai makan Jalan Jenderal Sudirman ada dua antrian begitu ya yang diterapkan. Dan tadi pagi saya lewat juga di SPBU Airway, itu kendaraan truk, memang kendaraan besar-besar ya, kalau motor belum ada, kendaraan besar kayak truk, bus gitu ya, itu memang udah mulai antri, sudah sangat ramai sekali. Jam 4 lewat udah sangat ramai sekali SPBU-nya. Padahal SPBU-nya belum buka, tapi antriannya udah mulai diatur, sudah mulai panjang sekali ya pendengar ya. Tapi kita nggak tahu untuk di SPBU yang lain, yang saya tahunya itu ya. Dan ya pastinya semoga ada solusi lah begitu untuk mengatasi hal ini. Baik pendengar, saya kira mungkin ya dalam program kita di Opini Publik untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih buat partisipasinya. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
0: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekox.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com yang berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa, ini syarat bentuk provinsi, yang tayang di Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru, namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum diterapkan sebagai provinsi baru. Dan di April 2025 DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Jadi mendengar informasi terkait Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita pagi ini, pendengar, di edisi 14 Oktober 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita, Halo RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini dalam program kita Halo RRI, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Saya retakan menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di program Halo RRI, Anda bisa menyampaikan aduan informasi terkait pelayanan publik ya, baik itu mungkin dari informasi infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau mungkin terkait pelayanan dalam bentuk sosial juga ya. Anda bisa gabung sama kami di 94301081771. Dan kebersamaan kita untuk hari ini seperti biasanya menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Dan mendengar Halo RRI, solusi bersama. Ada informasi dari Anda terkait pelayanan yang mungkin butuh perhatian, butuh evaluasi, butuh perbaikan ke depannya. Silakan sampaikan, dan nanti informasi dari Anda kami akan teruskan ke pihak yang memang berkompeten untuk menjawab. Dan semoga ada solusi ya dari permasalahan Anda hadapi, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya agar mungkin pelayanan diberikan itu akan lebih baik lagi. Dan tentunya kalaupun nanti dari pihak terkait tidak bisa kita hubungi, kita juga akan sampaikan ke pihak ombudsman, karena kita di program Halo RRI setiap bulannya ada satu kali yang spesial, itu di edisi Jumat menghadirkan ombudsman sebagai narasumbernya, dan akan kami sampaikan informasi ataupun yang ada keluhkan ya untuk dijawab langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bangka Belitung. Baik, mendengar kita menemani Anda seperti biasanya di line telepon 94301. Dan kemarin saya sempat ya di edisi Halo RRI di edisi Jumat kemarin, itu memang edisi bersama Ombudsman, jadi memang disampaikan ada tiga permasalahan ya kalau saya nggak salah gitu ya, yang banyak sekali disampaikan aduannya dari masyarakat kabupaten, masyarakat provinsi Bangka Belitung. Jadi kalau masalah respon ataupun antusias masyarakat yang mengadukan terkait pelayanan publik ini sudah cukup baik, yaitu terbukti cukup banyak aduan yang diterima oleh pihak ombudsman. Kalau nggak salah ada 300-an atau 200-an sekian yang disampaikan permasalahan, dan yang sudah terselesaikan sekitar 150 lebih gitu ya, dari permasalahan yang disampaikan. Dan memang menjadi catatan dari Ombudsman itu ada tiga kalau saya nggak salah ya, saya lupa satunya apa, tapi dua diantaranya itu terkait masalah hak sosial ya, termasuk di dalamnya bantuan sosial, perubahan desil gitu ya. Nah itu yang banyak disampaikan masyarakat ke ombudsman, dan ternyata ombudsman memfasilitasi ya untuk masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut, dan tentunya penyelesaian sehingga akhirnya ada perubahan desil. Nah itu ya yang disampaikan di ombudsman kemarin. Kemudian juga kalau nggak salah masalah pendidikan juga yang menjadi salah satu yang cukup banyak yang disampaikan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah kalau dari Anda, apakah ada permasalahan juga yang Anda temukan terkait pelayanan-pelayanan yang mungkin kurang puas nih, nah ataupun mungkin sudah disampaikan tapi nggak ada penyelesaiannya, ditampung aja, dicatat aja, nggak ada penyelesaiannya. Nah kalaupun memang permasalahan-permasalahannya seperti itu bisa ya nantinya disampaikan ke ombudsman, atau mungkin tapi diselesaikan di skup pihak terkaitnya terlebih dahulu. Nah dari permasalahan disampaikan, kami akan sampaikan ke pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini pihak terkait ya, untuk menjawab permasalahan Anda. Dan kalau nggak salah kemarin juga itu pernah disampaikan ya, terkait katanya informasi informasi terkait ini ya, uang haji gitu ya. uang haji gitu ya. Dana haji di tahun 2027 pakai mengalami penurunan. Ya, informasinya seperti itu. Mengalami penurunan, walaupun mungkin dari pihak terkait belum menjawab ya kemarinnya terkait hal itu. Mungkin nanti ya kita akan coba cari. Iya, mungkin ada yang ingin menjawab lah gitu ya. Oke, baik. Selain terkait itu informasi tersebut juga, adakah informasi lainnya mungkin ingin Anda sampaikan juga di pagi hari ini? Melalui telepon kita 943-01-08-11-71-79-111 ya. Oke, baik. Kita coba pendengar kita ingin gabung bersama kita pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi.
2: Pagi juga Mbak Reta.
1: Oh iya, pagi. Dengan Bapak?
2: Biasa, ruang rindu lebih.
1: Halo RRI, Pak. Kita halo RRI, oh. Pak Azadin.
2: Halo RRI.
1: Iya, baik. Kabarnya masih baik ya Pak Azadin ya?
2: Mudah-mudahan kita semuanya baiklah selamanya.
1: Baik, boleh silakan Pak Azadin. Ada permasalahan apa nih ingin disampaikan Pak Azadin?
2: Ini saya ingin bertanya khususnya kepada Dinas Pajak dan Distribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
1: Oh, Bangka Tengah ya, oke.
2: Okay. Ini kita ini kan sekitar 2 ahad lalu, selama dapat pembayaran PBB kan?
1: PBB?
2: Ya, 4 tahun itu memang nggak ada pembayaran. Bukan salah kita, karena dari Pemda itu tidak ada mengutus orang ataupun mengirim surat sampai ke rumah. Jadi kan nggak tahu kan? Nggak membayar pajak. Nah, kita isi itu ada 13 butir. Yang saya berkeberatan itu 2, yang pasal 6, nomor 6. Isinya begini, Mbak Eta. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, dari 1 tahun, kalau nggak salah, misalnya itu intinya, jadi itu dikenakan biaya administrasi 1% dalam sebulan. Berarti 12 tahun, kan kalau setahun kan 12 bulan. Nah, jadi kalau 2-3 tahun, kali aja 12. Itu yang pertama. Kedua itu, apabila wajib pajak tidak bayar, mereka akan mengirimkan surat paksa ke rumah yang wajib pajak kita, kan? Nanti setelah kita nggak bayar, mereka juga akan melakukan penyitaan kekayaan kita. Ini kan nggak masuk akal ini. Ini berakyat kecil yang berlaku seperti itu buat 2 golongan. Pertama, pengusaha mafia, kedua para koruptor. Bukan berarti ini salah sasaran orang dinas pajak dan di seluruh daerah Kabupaten Tengah ini. Kalau ada nomornya saya bisa nanya, tapi nggak ada di saya ini. Di era ini ada nggak?
1: Ya, nanti saya coba cari dulu Pak ya. Saya harus keliling dulu ini kalau mau menuju ke Bangka Tengah. Saya harus ke Bangka dulu baru ke Bangka Tengah ini cari nomornya Pak.
2: Itu saya berkeberatan Mbak Reta setelah itu, karena itu bukan ke arah rakyat itu. Ini ini perampasan terhadap rakyat. Apa salah kami? Kami koruptor kan? Tau ke mafia, pengusaha mafia bukan. Kami jadi masalah kecil-kecil dikorbankan. Nah, inilah yang saya pernah kaya. Kalau ada yang saya berani berhadapan dengan hukum ini sampai ke Menyahijau kalau ada yang berani dengan saya ini. Saya nggak terima ini mereka. Udah masalah mereka, keras lagi dengan rakyat apa ke negara-negara ini. Ada orang-orang pendidikan di situ. Di mana pola pikir mereka ini? Ini aja masukan berita, maaf kalau ada.
1: Baik, terima kasih. Tapi untuk menjauh itu nggak harus Dinas Pajak Bangka Tengah, karena kan mungkin poinnya semua sama begitu, itu aturan dari pusat biasanya Pak Zadi. Nanti saya coba ke Kabupaten Bangka juga ya untuk menjawab hal itu gitu ya.
2: Ini maksud saya kalau memang nggak ada ketemu di RRI, saya mau kena jauh antara ke waktu kebasan jauh, kalau dekat saya langsung ke sana mereka. Saya mau adu debat dengan mereka itu, di mana kepintaran mereka itu cara buat aturan itu nggak masuk akal ini kan.
1: Tapi pernah tanya ke pihak desanya Pak Azadin? Biasanya belum. Kan? Itu ya. Mungkin bisa ke pihak desa dulu Bapak.
2: Begini Mbak Reta, orang desa pasti mengikuti arah atasnya. Nggak bisa berkutik juga orang desa.
1: Oh gitu.
2: Nah, makanya saran saya sini kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan DPR, DRD, pusat tingkat satu, provinsi, harus tahu dong dengan aturan, jangan diam aja.
1: Itu mereka yang mengatur itu kan. Jadi intinya seperti ini ya Pak ya, tidak masalah gitu ya untuk denda pembayar pajakannya. Hanya masalahnya dengan poin yang terdapat di dalamnya situ gitu ya.
2: Ya, saya kalau masalah denda itu saya nggak terima juga karena bukan salah kita. mereka kan tidak menyampaikan, tidak mendatangkan orang kan, dalam 4 tahun itu, bukan salah kita. Artinya ini seakan-akan, maaf ya, kabar sakasara, ini pemerasan rakyat, ini namanya, ini mereka.
1: Tapi kemarin kalau nggak salah belangkonya kan biasanya dari desa Pak ya?
2: Saya kurang paham juga.
1: Karena biasanya orang desa yang mengantar belangkonya Bapak?
2: Nah, betul, sekdes yang ngantar. Saya tanyakan masalah itu detail, dia nggak bisa jawab.
1: Nah.
2: Ada nomornya orang kabupaten, dia bilang nggak ada. Nah, jadi okelah kalau di orang desa kan saya nggak bisa nekan kan.
1: Oke. Baik, siap. Terima kasih Pak Azzadin sudah gabung sama kita pagi ini. Baik ya, Pak Azzadin. Pajak tertunda 4 tahun karena pihak pajak tidak mengeluarkan belangkonya, pembayarannya, karena biasanya belangkonya dari desa gitu ya. Dan agak keberatan dengan apa nih? Poin ke-14 gitu ya. Ada poin apa gitu di ini ya, di belangkonya gitu ya, keberatannya di poin ke-6-nya katanya. Denda 1% dilanjutkan dengan surat paksa dan penyitaan wajib pajak. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Azzadin. Pajak, oke, kita coba untuk ke mana nih, saya coba cari tahu dulu nih ya. Tapi ini juga ada mungkin berbagi sharing aja nih Bang Dian di Dinding Panjang ini Pak Azzadin. Kalau dari Bang Dian di Dinding Panjang katanya datang aja ke kantor desa Pak, belangkonya ada dari kantor desa. Kalau di kami dibagi sama orang Pemdes belangkonya, baru bayar di kantor pos. Tanya baik ke kantor pos langsung kalau mau bayar pakai belangko lama. Kami gesuah centu katanya. Oh gitu ya Pak ya. Tapi tetap bayar dendanya Pak ya, Bang Dian ya. Pasti ada ya gitu ya, kalau keterlambatan bayar pajak. Oke, 4 tahun. Lumayan gitu. Lumayan gak sih? Dikit ya? Oke, dikit. Biasanya kalau PBB ini 50-an ribu ya. Sekitar seperti itu ya. Tergantung sih tinggalnya di mana ya. Kalau daerah perkotaan mungkin agak lebih banyak gitu ya. Tapi kalau untuk dendanya mungkin adalah gitu ya. Iya, tapi ini setiap orang kan beda lah gitu ya. Apa ya, karena merasa tidak bersalah ya, karena merasa bukan sengaja diperlambat tapi karena belangkonya yang katanya nggak ada dari desa gitu ya, dari desanya ini Pak Azzadin harusnya gitu ya, proaktif gitu, kenapa belangkonya lama gitu. Kalau dari desanya mengatakan kami juga baru terima belangko dari dinas pajak, nah baru mungkin ya itu harus diurut juga gitu ya, permasalahannya seperti apa. Tapi terima kasih banyak Pak Azzadin sudah bersama kita. Ini mungkin katanya ada nggak nomor dinas pajak Bangka Tengah? Saya coba ya nanti ya. Biasanya DPKAD gitu, kalau nggak salah gitu ya. Oke, nanti kita coba cari dulu nomornya Pak. Saya harus ke Kabupaten Bangka dulu. Apakah mereka punya gitu nomor dinas pajak? Bukan dinas pajak ya? Kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti saya cari tahu, kalaupun ada, mungkin nanti bisa dikomunikasikan seperti apa ya Pak ya. Karena masalah ini kayaknya cukup panjang, nggak akan selesai kalau di secara ini ya, diselesaikan di Radio RRI gitu ya. Tapi kita bisa jadi penghubung juga. Baik, terima kasih di kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar. Oke, baik. Ini juga ada dari Pak Kemas Arfani Rahman yang WA juga ya pagi hari ini di Halo RRI. Katanya, Assalamualaikum Mbak Reta, Ombudsman kan instansi yang melayani aduan masalah pelayanan publik ya. Coba minta Ombudsman Babel ikut melaksanakan penelitian terhadap pelayanan BBM di SPBU. Bisa enggak? Oke, nanti kita komunikasikan Pak ya. Ini kita akan coba sampaikan ke pihak Ombudsman. Terima kasih juga masukannya, karena masalah SPBU tadi ini antreannya masih cukup panjang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kemas sudah bersama kita juga pagi hari ini. Dan kita masih mengajak pendengar juga untuk gabung bersama Pro 1. Kayaknya saya punya ya nomor dari Ombudsman. Apakah nanti bisa menjawab juga gitu ya dari permasalahannya di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, sembari saya coba untuk mencari nomornya Dinas Pajakan Bangka Tengah. Saya break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bersama kami di Pro 1, masih dalam program kita Halo RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bencana kabut asap yang melanda Indonesia sejak beberapa bulan terakhir membuat kita harus waspada terhadap dampak buruknya. Anda bisa melakukan berbagai langkah sederhana agar dampak kabut asap bisa diminimalisir. Pertama, kurangi aktivitas keluar ruangan, khususnya ketika kualitas udara sedang tidak baik dan jarak pandang di jalan raya berkurang. Kedua, apabila terpaksa keluar rumah, gunakan masker yang sesuai standar untuk tetap melindungi pernapasan Anda. Ketiga, tutup pintu, jendela, dan ventilasi ketika kualitas udara di luar memburuk dan gunakan penjernih udara. Keempat, pantau terus kualitas udara dari BMKG untuk mengetahui situasi terkini. Kelima, perbanyak minum air putih dan segera ke fasilitas kesehatan apabila merasakan gejala penyakit pernapasan.

0: musica.blogspot.com.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pro 1.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita Halo RRI Pagi hari ini. Dua pendengar kita sudah gabung. Pak Kemas, saya sudah langsung teruskan ke pihak Ombudsman ya.

di ya, kalau di Kabupaten Bangka Tengah namanya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kabupaten Bangka Tengah. Dan saya dapat nomor layanan WhatsApp atau konsultasinya Pak Azzadin, ini mungkin bisa dicatat. Ini saya coba searching tadi ya. Untuk nomornya masih aktif, saya udah coba gitu, tapi masih aktif, udah terkirim tapi belum dijawab gitu ya, terkait layanan konsultasi WhatsApp-nya. Ini mungkin Bapak bisa hubungi begitu, catat nomornya Pak Azzadin atau buka IG-nya juga ada ya. Jadi layanan pajak daerah untuk di Bangka Tengah itu namanya adalah Dinas BPPRD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Tapi kalau secara persorangan saya belum dapat ini, saya juga cari nomornya tapi belum ada balasan begitu ya dari pihak Dinas Pajak Kabupaten Bangkanya. Jadi untuk nomor BPPRD Kabupaten Bangka Tengah, Pak Azzadin, apakah masih memantau saya pagi hari ini? Bisa di nomor 0813-7470-7008. Untuk Pak Azzadin yang ingin konsultasi terkait pajak PBB atau pajak daerah lainnya, ini silakan menghubungi BPPRD Kabupaten Bangka Tengah. Jadi lebih leluasa ngobrolnya, konsultasinya gitu ya, di 0813-7470-7008. Karena berbicara tadi ada poin-poin aturan, karena biasanya poin aturan itu bukan dari daerah tapi mungkin langsung dari pusat yang membuat gitu ya. Nah ini keberatan dari masyarakatnya begitu. Nah itu pendengar ya, yang sudah kita coba sampaikan di pagi hari ini di program kita Halo RRI. Buat Anda yang ingin gabung kembali, silakan line telepon kita 94301-0811-7179-111-nya. Kita masih menemani Anda dalam program Halo RRI pagi hari ini. Masih ada yang ingin disampaikan terkait pelayanan-pelayanan yang Anda terima, ataupun mungkin terkait fasilitas juga nggak apa-apa ya, atau juga informasi-informasi yang bersifat umum juga nggak apa-apa. Misalnya ada informasi yang harus diketahui khalayak ramai, boleh juga ya disampaikan di hari ini. Nanti kita akan sampaikan ke pendengar kita yang lainnya ya, ke pendengar kita yang mungkin juga saat ini memantau kita. Anda bisa menyampaikan pagi hari ini ya bersama kami di Halo RRI, di line telepon, SMS dan juga pesan WA-nya. Dan untuk yang disampaikan di hari ini, kita juga masih menunggu begitu dari pihak Ombudsman, semoga nanti bisa bersama kita terkait apa yang disampaikan, keluhan yang disampaikan oleh Pak Kemas Arfani Rahman. Kalau untuk nomor layanan Dinas Pajak Daerah Bangka Tengah, jadi memang mereka punya nomor layanan konsultasi langsung buat masyarakat. Jadi silakan Pak Azzadin untuk menghubungi, sekali lagi nomornya di 0813-7470-7008. Itu ya nomor yang bisa dihubungi Bapak ya. Jadi ingin konsultasi masalah pajak tadi, poin-poin keberatan dari yang ada di belangko pajak biasanya kayak gitu, silakan langsung sampaikan. Dan ini juga kemarin sudah disampaikan juga ya di dialog kita, kalau nggak salah ya Pak Azzadin ya, bersama Ombudsman. Baik pendengar, kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung sama Pro 1. Dan tadi juga ada Pak Dianding Panjang bagi share juga, sharing juga ya, terkait informasi dari Pak Azzadin yang mengatakan langsung datang kantor desa aja karena belangkonya dari desa, dan setelah itu baru bayar di kantor pos ya begitu. Kalaupun ada dendanya nggak banyak katanya, sedikit lah per tahunnya kayak gitu ya. Itu disampaikan oleh Bung Dian di Riding Panjang. Baik mendengar, Pro 1 masih mengajak Anda bersama Pro 1 96,4 FM-nya. Kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk pagi hari ini. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi kami juga akan sampaikan untuk Anda di pagi hari ini ya, di program kita Halo RRI
bersama kami, dan kita juga coba akan hadir

0: Karena untuk Anda informasinya. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Ombudsman yang banyak menjadi keluhan adalah masalah sosial, bantuan sosial, sifatnya bantuan-bantuan pemutakhiran desil. Itu juga disampaikan kemarin ya di Ombudsman, dan itu masuk sebagai salah satu yang perlu diperbaiki ya dari layanan publik, berarti kaitannya dengan dinas sosial. Nah, terkait hal itu juga ya, nantinya pendengar ya, informasi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa kedepannya nanti kepala desa itu ini bakal dilibatkan ya untuk pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN atau desil ya. Dan hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya, katanya agar datanya akurat dengan catatan melalui musyawarah desa yang pendanaannya ini masih dibahas DPRD Babel dengan pihak eksekutif. Jadi berharap ya ada juga nantinya data pendamping, dana pendamping dari kabupaten kota, karena dengan ada dana ini maka pemutakhiran data ini karena ini dananya operasional dan BPS sepakat akan mendampingi dinas sosial juga dinas terkait ya yang menyangkut bantuan ini akan datang. Nah, disinilah katanya akuratnya. Dan dari BPS pusat tidak keberatan terhadap usulan penambahan variabel kearifan lokal dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Jadi dari pihak DPRD juga ini sudah menyampaikan ke pusat ya. Dan memang baru Bangka Belitung yang mengusulkan, artinya variabel yang ada tidak diubah, hanya ada penambahan tentang variabel lokal. Nah, ini yang disampaikan ke PPS pusat dan menyampaikan ke Bappenas agar variabel ini dapat diakomodir. Dan dari kepala BPS juga mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menyamakan persamaan persepsi terutama tentang program pemutakhiran data, dan dipastikan perbaikan data sudah dilakukan terkait akurasi data DTSN. Dan dikatakan juga ya, untuk perbaikannya memang sudah jalan dari kemarin-kemarin, sudah dilakukan pemutakhiran-pemutakhiran, hanya dari pihak BPS terus melakukan upaya-upaya bagaimana semakin efektif dan efisien, salah satunya dengan memperbaiki koordinasi komunikasi dengan pemerintah desa. Dan dikatakan bahwa peningkatan kualitas data ini perlu diiringi dengan langkah-langkah perbaikan juga koordinasi dengan seluruh pihak, sehingga nanti akan tercipta kesamaan persepsi dan tidak ada lagi perbedaan pemahaman terkait data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, itu ya pendengar ya, jadi nantinya kepala desa ini akan dilibatkan dalam pemutakhiran desil yang memang saat ini mungkin masih menjadi permasalahan gitu ya. Ada yang gak setuju gitu dengan gak selesai kondisinya lah gitu ya, hidupnya kekurangan tapi masuknya desil 9 ya, sejahtera tingkat tinggi gitu ya, desil 10. Nah, ini yang kadang-kadang masih menjadi permasalahan. Tapi gak hanya informasinya, gak hanya di Bangka Belitung tapi hampir di seluruh Indonesia terkait masalah desil ini ya. Dan ini muncul gitu diketahui ketika memang ada bantuan-bantuan, karena untuk bantuan-bantuan sosial ini untuk yang mendapat itu kalau saya gak salah dari desil 1 sampai desil 5, untuk 6 sampai desil 10 itu gak ada lagi bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan misalnya bantuan pangan yang saat ini diberikan dan bantuan-bantuan yang bersifat sosial. Itu sedikit juga informasi untuk Anda pendengar bersama kami di Halo RRI. Dan juga mungkin dari Anda, sudah adakah yang melakukan pemutakhiran desil begitu, dan seperti apa? Karena kalau yang kita lihat ya, untuk pemutakhiran desil ini memang gak mudah gitu prosesnya. Prosesnya kalau kita yang awam gitu ya, ini cukup panjang prosesnya. Bahkan katanya menunggu 3 bulan baru bisa untuk berubah desilnya setelah dilakukan ajuan-ajuan, prosedur-prosedur. Nah, itu ini cukup panjang prosesnya. Tapi gak apa-apalah nunggu 3 bulan gitu ya, daripada tidak sesuai kenyataan gitu. Begitu ya. lewat ordal bisa cepat enggak ya? Wah, ini padian gitu ya. Oh, enggak tahu saya kalau masalah itu. Baik, kita masih menantikan buat Anda yang ingin gabung bersama Pro 1. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan dahulu ada pesan berikut yang mau kita hadirkan. Tetap bersama kami.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1.
1: Pendengar masih bersama Pro 1, masih dalam program kita Halo RRI, dan kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan yang pastinya saya masih menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sampai sekarang belum ada nih tanggapan dari Ombudsman, kalaupun gak bisa kejawab mungkin dibincang kita bersama Ombudsman nanti, atau kita sampaikan, atau mungkin nanti kalaupun gak ditelepon kita akan terus sampaikan ya, atau mungkin nanti bisa di WA menyampaikan jawabannya begitu ya. Pak Kemas, nanti kita akan sampaikan di program Halo RRI selanjutnya untuk apa yang menjadi masukan dari Pak Kemas ya, terkait untuk Ombudsman Bangka Belitung ya. Apakah permasalahan Ombudsman ini bisa melakukan penelitian terhadap pelaksanaan BBM di SPBU. Oke, pelaksanaan pelayanan ataupun penyaluran lah gitu ya, BBM di SPBU. Bisa enggak? Iya, saya enggak jawab bisa atau enggaknya, tapi ini mungkin akan dijawab nanti oleh Ombudsman ya, di next lah gitu Pak Kemas. Ini sudah dijawab sama Mbak Umi Salama dari Ombudsman, katanya saya teruskan ke Pak Kaper katanya ya. Iya, ini atasan dari Mbak Umi. Kalau enggak salah Bapak ini adalah Ketua Ombudsman ya, Bangka Belitung gitu ya. Nanti kita akan tunggu seperti apa jawabannya Pak Kemas ya. Terima kasih Pak Kemas sudah bersama kita pagi hari ini. Dan untuk Pak Zadin, nomornya udah saya sampaikan ya Pak ya, udah dicatat Pak Zadin untuk nomor layanan pajak daerah PBB Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Bangka Tengah. Jadi Pak Azadin bisa WA. Ini adalah layanan WhatsApp atau konsultasinya Pak Azadin ya. Kalau alamatnya di Jalan Titian Puspa nomor 03 Bypass Koba Bangka Tengah untuk Dinas BPPRD-nya. Ya, Instagramnya juga ada @bppprd_bangka_tengah. Ya, layanan WhatsApp konsultasinya di 081374707008. Oh ya Pak Kemas, ini ada jawaban dari Mbak Umi Salama dari Ombudsman. Pak Kemas katanya, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kemas, aduan pelayanan publik terkait apakah Ombudsman bisa melaksanakan penelitian terhadap pelayanan BBM di SPBU, katanya bisa langsung Pak Kemas untuk menyampaikan aduannya ataupun masukannya ke nomor layanan Ombudsman. Kalaupun memang butuh informasi lebih lanjut, silakan langsung ke nomor 0811-9733-737 Pak Kemas ya, atau nanti saya share ke Pak Kemas nomornya di 0811-9733-737. Begitu ya Pak Kemas. Kalaupun Pak Kemas ingin dari RRI yang menyampaikan, nanti kita akan sampaikan pas dialog kita bersama Ombudsman. Oke, baik itu ya Pak Kemas ya, sudah dijawab. Terima kasih banyak. Saya langsung teruskan saja WA dari Ombudsman ke Pak Kemas pagi ini. Baik itu ya beberapa informasinya. Dan informasinya, oh iya baik. Oke, katanya si pelapornya, maksudnya Mbak, bisa hubungi Ombudsman langsung saja gitu. Oke, itu nomornya Pak Kemas ya. Sudah saya sampaikan 0811-9733-737. Baik mendengar, itu beberapa informasi yang sudah kita sampaikan. Dan langsung ya dari pihak pendengar yang menyampaikan itu konsultasi langsung. Kalau masalah pajak tadi Pak Zadin itu cukup panjang poin-poinnya, takutnya kita salah menyampaikan. Jadi bisa langsung menyampaikan ke pihak layanan konsultasi di BPPRD Bangka Tengah atau di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerahnya di 0813 7470 708. dan juga Pak Kemas juga gitu ya. Baik, dimanapun saat ini Anda berada, pendengar Pro 1, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami di program kita Halo RRI untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun dalam satu bulan itu ada sesi Jumatnya kita akan bincang bersama Ombudsman. Kalaupun gak kejawab gitu ya, di Halo RRI kita, di informasi yang disampaikan itu langsung kita akan sampaikan ke Ombudsman ya. Jadi Anda juga bisa gabung di dialog itu. Biasanya di awal bulan ya, kalau kemarin kalau nggak salah apa awal bulan gitu ya, Jumat pertama kalau saya nggak salah, benar nggak Jumat pertama untuk dialognya. Nah itu ya, tapi kita akan terus sampaikan kalau pun ada dialog bersama Ombudsman. Baik pendengar Pro 1, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami di program kita Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah bersama kami, sudah mendengarkan siaran kita untuk hari ini. Saya akhiri menemani Anda bersama kami di Halo RRI, dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda pendengar dalam program kita Halo RRI. Dan tentunya terima kasih. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah menyampaikan sekan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Siang hari ini pendengar Bangka Belitung siang hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini, edisi 14 Oktober 2026. Dan untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di program 1 RRI Sungai Tiat Kepulauan Bangka Belitung, jangan kemana-mana karena masih banyak tentunya pilihan informasi dan segmen-segmen hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sungai Tiat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masih di Bangka Belitung Siang, pendengar. Selamat siang, semangat siang untuk Anda semua yang saat ini sedang berada di jalan ya, menikmati perjalanan di hari ini. Mungkin juga untuk Anda yang sedang berada di kebun juga, selamat siang ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Dan menjelang istirahat siangnya, kami masih tentu akan hadirkan informasi di siang hari ini yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Selasa 13 Oktober 2026. Dari sejumlah pihak yang diamankan, terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu RCH yang disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Selain keduanya, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian, seorang deputi, pejabat pembuat komitmen. Selain itu, sejumlah pihak swasta lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Pengadaan itu diduga menggunakan anggaran dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Dana siap pakai BNPB bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat, serta transisi darurat ke pemulihan. Pada awal 2026, BNPB disebut menerima alokasi dana siap pakai sebesar 4,6 triliun rupiah. Namun lembaga tersebut juga meminta tambahan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Dalam OTT tersebut, tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan. Berdasarkan perhitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar. KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konstruksi perkara, penataan tersangka, serta rincian barang bukti akan disampaikan dalam konferensi pers resmi dari KPK.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut

Baik pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan pilihan informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ini mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Potensi NEK diketahui bisa menjadi peluang pembiayaan pembangunan rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah, yakni dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah pusat menginginkan penerapan instrumen ekonomi karbon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menurutnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi NEK tidak terjadi atau tidak berjalan secara sektoral. Penerapan NEK harus berorientasi pada aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca, dan nantinya nilai ekonomi karbon berasal dari hasil upaya pengurangan emisi yang dilakukan secara terukur. Dalam kegiatan tersebut, KLH juga mendorong penyelarasan kebijakan nilai ekonomi karbon dengan target kontribusi penurunan emisi nasional atau National Determination Contribution serta kebijakan Zero Waste Zero Emission. Selain itu, pemerintah memperkuat peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan sistem register nasional dan sistem registri unit karbon. KLH menetapkan 5 fokus penguatan kapasitas pemerintah daerah, mulai dari pemahaman mengenai perubahan iklim dan target NDC, penerapan kebijakan ZWZE, hingga penguatan tata kelola NEK. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kemampuan teknis dalam perdagangan karbon sektor limbah, termasuk memahami skema sertifikasi penurunan emisi dan penggunaan sistem registri nasional. Dan langkah lainnya adalah memperluas akses pemerintah daerah terhadap peluang pembiayaan iklim melalui replikasi kebijakan pembangunan rendah karbon.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Siang. Berikutnya kita simak informasi dari rekan Ahmad Dwi Cahyo terkait dengan Job Fair Pangkal Pinang 2026 resmi dibuka, sediakan 251 lowongan kerja. Cahyo.
1: Ya mendengar, kerja atau Job Fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang hari ini resmi dibuka, yang mana kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, yang mana pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2026 berlangsung di Aula ISB Atmaluhur atau Universitas Atmaluhur Kota Pangkal Pinang, yang mana memang kegiatan ini terdapat 18 perusahaan yang telah berhasil diseleksi untuk mengikuti Job Fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang. Tadi Job Fair dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin, yang mana ia mengatakan Job Fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualitas yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 kerja. Kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan layanan, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan Job Fair ini diharapkan dapat mempertahankan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pencari kerja dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Ya pendengar, dari pantauan kami juga di lapangan tadi, memang terdapat puluhan hingga hampir ratusan pencari kerja ikuti Job Fair ini untuk mencari pekerjaan yang disediakan dalam kegiatan Job Fair di Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, Amar Sakti mengatakan memang perusahaan yang mengikuti Job Fair ini telah diseleksi. Sebelumnya memang terdapat sekitar 25 perusahaan yang mengajukan untuk mengikuti Job Fair yang digelar pihaknya. Namun pihaknya menseleksi sehingga menjadi 18 perusahaan yang mengikuti Job Fair ini. Hal itu menurutnya karena untuk menghilangkan kesan bahwa Job Fair bukan hanya menjadi kegiatan berlepas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia. Dengan kegiatan ini dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja untuk di perusahaan-perusahaan. Kita mendengar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1.

Demikian informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan kita Ahmad Dwi Cahyo, dan kita akan segera menjelang warta berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Berikutnya pendengar, kita simak informasi dari rekan Devi Nirwandi terkait dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung tunggu laporan dari Pemkab Basel terkait arah pembangunan kembali pasca bencana di Serdang. Devi.
1: Rekan Dudi dan juga pendengar, saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu laporan dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan guna menentukan langkah bantuan pembangunan bagi warga yang terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani. Menurut Hidayat, untuk ketersediaan sembako dan kebutuhan konsumsi di lokasi pengungsian memang saat ini sudah sangat cukup, di mana Pemprov Babel masih menunggu laporan dari Bupati Bangka Selatan untuk menentukan arah bantuan selanjutnya. Apakah untuk pembangunan dan lain sebagainya itu masih didata oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Seperti diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkat dorongan juga dari DPRD Bangka Selatan bahwa akan menggunakan biaya tak terduga atau BTT dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, setidaknya anggaran sekitar 50 miliar akan dikucurkan untuk pembangunan kembali, pembangunan relokasi terkait rumah warga yang terdampak kebakaran kebakaran di Desa Jelutung 2 tersebut. Kemudian di sisi lain bahwa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan bahwa bantuan untuk korban bencana kebakaran tersebut terus mengalir. Untuk itu Pemprov juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, ormas, dan lain sebagainya yang telah membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan akibat kebakaran di Desa Serdang tersebut. Dinas Sosial memastikan dapur umum akan terus berjalan untuk melayani para korban kebakaran dengan berbagai menu setiap harinya, pendengar. Demikian, rekan Dudi, informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champion, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champion yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champion dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama, ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Dan Erick Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
3: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
4: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Tati Lismirah binti Rosian, tempat dan tanggal lahir, lirik 8 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Gang Lubuk Pabrik Dusun 4 RT 04014, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dengan domisili elektronik email tati11223@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian yang kedua, M. Yusuf bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir, lirik 2 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Gang Lubuk Pabrik, Dusun 4 RT 014 Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
2: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

melekat mengenal lebih dekat. Ya, siang hari ini pendengar kita akan mengenal lebih dekat sosok Irfan Bahri Lazuardi yang lahir 6 Desember 1972. Ya, dikenal secara profesional sebagai Ipang Lazuardi atau mononim Ipang. Ipang adalah seorang penyanyi, penulis lagu asal Indonesia. Ia merupakan vokalis grup musik dari BIP yang tergabung pada tahun 2004 menggantikan posisi Irang. Sebelum bersama BIP, Ipang adalah mantan vokalis sekaligus pendiri grup musik Plastik. Engkang dari Plastik, ia sempat bersolo karir dengan aliran baru yaitu Tripop. Pergantian vokalis BIP juga menandai perubahan label mereka dari EMI ke Port Record, juga adanya album baru Udara Segar pada tahun 2004.

Pada tahun 2008, Ipang berduet dengan Dewik istri Pai, rekannya di Bip dalam lagu Bete. Selain duet dengan Dewik, Ipang juga menyanyikan lagu Sahabat Kecil untuk soundtrack film Laskar Pelangi. Dan juga dua lagu di film Sang Pemimpi yaitu Apatis dan Teruslah Bermimpi. Kemudian tahun 2010, Ipang berduet dengan Kenan dengan berlagu berjudul Semangat Berkibar.

Mendengar, demikian melekat mengenal lebih dekat sosok Ipang Lazuwardi. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagu miliknya Ipang dengan Jadi Sempurna dan Tanpa atau Tentang Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saya lihat sembako udah mulai cukup, katanya apa bagian konsumsi udah cukup. Kita ingin mengarahkan bagaimana untuk pembangunannya ya. Kali nunggu laporan dari bupati ini.
2: Panen cabe saat ini nggak banyak, mungkin produksi perharinya nggak lebih dari 200 kilo per hari yang cabe yang dari lokal kita. Dari pedagang-pedagang itu kurang lebih dia bisa menjual 1 ton.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tunggu laporan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk menentukan bantuan pembangunan bagi warga terdampak kebakaran di Dusun Serda. Hasil produksi harian cabai merah di Kabupaten Bangka mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Menggali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung tunggu laporan dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk menentukan bantuan pembangunan bagi warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Apa? Ini saya lihat sembako sudah mulai cukup, katanya bagian konsumsi sudah cukup.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu laporan dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan guna menentukan langkah bantuan pembangunan bagi warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Demikian hal itu disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidde Rasani, di Pangkal Pinang. Sementara itu, ketersediaan sembako dan kebutuhan konsumsi di lokasi pengungsian tersebut sudah mulai mencukupi. Ia menegaskan, Pemprov Babel masih menunggu laporan dari Bupati Bangka Selatan untuk menentukan langkah bantuan selanjutnya.
1: Kenapa? Ini saya lihat sembako sudah mulai cukup, katanya bagian konsumsi sudah cukup. Kita ingin mengarahkan bagaimana untuk pembangunannya ya. Kali nunggu laporan dari Bupati ini, ya. Kita akan bantu semua itu ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinsos PMD Provinsi Bangka Belitung, Darlan, memastikan bantuan untuk korban bencana kebakaran di Dusun Serdang terus mengalir. Pemprov Babel menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya yang telah peduli membantu.
3: Bantuan untuk korban bencana Serdang terus mengalir, dan di sana posko petugas sudah siap, relawan sudah siap menerima, termasuk dapur umum kita tetap jalan untuk melayani para korban, jangan sampai mereka terlantar dan tidak terurus. Dan semua terima kasih kami kepada seluruh elemen masyarakat, ormas, semua sudah kepedulian sosialnya sangat tinggi membantu saudara-saudara kita korban bencana Serdang ini.
2: Berlanjut, kata Darlan, dapur umum bakal terus berjalan untuk melayani para korban kebakaran dengan menu setiap harinya. Dapur umum Dinsos Babel akan terus beroperasi 1 hingga 2 minggu ke depan dengan berbagai lauk pauk serta jadwal makan 3 kali sehari. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Basnas Kabupaten Bangka membuka penggalangan dana bagi korban bencana kebakaran di Dusun Serdang. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Kami nanti di situ, di lokal dusun sana, pasti ada yang ada sebagai koordinatornya, baik.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bangka membuka penggalangan dana bagi korban bencana kebakaran yang terjadi di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Ketua Basnas Kabupaten Bangka, Asmawi Ali, mengatakan penggalangan dana terbuka bagi masyarakat yang ingin berbagi melalui rekening BSI dan BRI. Selain itu, Basnas Kabupaten Bangka juga menerima bantuan pakaian layak pakai yang akan disalurkan kepada para korban.
4: Kami nanti di situ, di lokal dusun sana, pasti ada yang ada sebagai koordinatornya, baik itu nanti sebagai kepala desa atau kepala dusun atau camatnya yang sebagai koordinator di lokalan sana. Kami akan langsung ke yang di sana, di panitia yang di lokalan situ. Kami tidak menyampaikan secara personal orang per orang, tapi melalui panitiaan yang ada, yang resmi di situ.
5: Asmawi Ali menambahkan, Basnas Kabupaten Bangka akan menyalurkan bantuan berupa uang tunai. Namun begitu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait apa yang dibutuhkan oleh para korban. Sebelumnya, Basnas Kabupaten Bangka juga telah membuka penggalangan dana dan menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua Basnas Bangka Belitung Julhadi mengatakan akan berkoordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota dalam penggalangan dana korban kebakaran. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban yang terdampak musibah kebakaran, sekaligus upaya menghimpun bantuan dari berbagai pihak untuk meringankan beban para korban.
6: Kami buka donasi untuk kemanusiaan ya, posko bencana. Itu nggak hanya di sini, di luar pun kita melaksanakan itu selama ini.
7: Sini sudah berapa, Pak?
6: Nanti kita update terlebih dahulu. Belum kita update hari ini.
7: Dapat laporan apa saja yang dibutuhkan di sana, Pak?
6: Untuk sementara sih kami belum mendapat laporan yang signifikan ya. Pelaratan tadi kami menurunkan bantuan kesehatan berupa masker dan yang lain sudah berjalan tadi pagi ke Serdang.
5: Bantuan yang dihimpun nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran serta mendukung proses pemulihan kondisi mereka. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Job Fair Pangkal Pinang 2026 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Selengkapnya Aman Dwi Cahyo melaporkan.
8: Job Fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK.
9: Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Pangkal Pinang resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari 14 sampai 15 Oktober 2026 di Aula ISB Atmaluhur Pangkal Pinang dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan job fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja.
8: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena ya, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh.
9: Peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
10: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas ya, daripada kuantitas. Kami mengedepankan kualitas, artinya sebenarnya perusahaan yang nerima ini lebih dari itu, tapi kami seleksi Pak. Kita seleksi untuk perusahaan, kami seleksi karena kan kami ingin menghilangkan pesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
9: Amra mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Perkim Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita Rumah Tidak Layak Huni untuk mempermudah pengajuan rumah layak huni masyarakat. Berikut laporan Ratna Agusari.
11: Lewat aplikasi tadi, silakan masyarakat melaporkan.
12: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita RTLH atau Gerakan Kemitraan Pentahelix Rumah Tidak Layak Huni. Inovasi dirancang untuk mempermudah masyarakat prasejahtera mengajukan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah agar menjadi hunian yang layak, aman, dan sehat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bangka Mulyarto Kurniawan menjelaskan, aplikasi Gempita RTLH dihadirkan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan dengan memindai barcode yang tersedia.
11: Jadi usulannya yang manual itu menggunakan proposal, tapi kita kan sudah bikin aplikasi tadi, tidak perlu proposal, tinggal scan barcode atau buka website PUPR, sudah bisa mengisi data.
12: Menurut Mulyarto, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat memantau proses pengajuan bantuan secara langsung melalui sistem yang tersedia, sehingga pemohon dapat mengetahui perkembangan permohonan tanpa harus melalui proses yang terbelit-belit. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan atau peningkatan sistem aplikasi agar semakin mudah digunakan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengapresiasi inovasi Gempita RTLH sebagai sesuatu upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
13: Sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Penyediaan lahan yang layak, penyediaan rumah yang layak aman dan sehat merupakan tanggung jawab serta bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
12: Syabudin mengatakan aplikasi Gempita bertujuan menyederhanakan proses pengajuan bantuan sehingga masyarakat tidak perlu melewati jalur yang rumit dan panjang. Syabudin juga mengajak berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, sektor swasta, perbankan, BUMN, BUMD, akademisi, hingga masyarakat. Dari Sungai Elit, Ratna Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI, SP Pelito. Mendengar hasil produksi harian cabai merah di Kabupaten Bangka mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau. Bustami Ahmad melaporkan.
14: Pedagang-pedagang itu kurang lebih dia bisa menjual...
15: Hasil produksi harian cabai merah di Kabupaten Bangka mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau yang telah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan hasil produksi harian mengalami penurunan dibanding cuaca normal karena keterbatasan air serta kendala pengolahan.
14: Panen cabai saat ini nggak banyak, mungkin produksi perharinya nggak lebih dari 200 kilo per hari yang cabai yang dari lokal kita.
16: Dan untuk kebutuhan kita ini?
14: Per hari kita kemarin dari pedagang-pedagang itu kurang lebih dia bisa menjual 1 tonan cabai per hari, cabai besar dan cabai kecil itu habis gitu.
15: Dengan produksi yang menurun ini, kata Subhan, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan pasokan yang ada. Dampaknya membuat harga cabai melonjak di pasaran yang mana saat ini mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya dalam sepekan terakhir. Untuk menekan harga yang terus melonjak, pihaknya melakukan penyemaian 5.000 bibit cabai kecil dengan harapan pasokan meningkat dan harga bisa kembali turun. Termasuk juga mengajak masyarakat untuk menanam cabai di rumah masing-masing. Minimal 2-5 batang cabai bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Berikut informasi terakhir, yakni terkait masyarakat Desa Jangkang dan Nyuro, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, mempertanyakan pemenuhan kewajiban kebun plasma 20% oleh PT Sahabat Mewah dan Makmur atau SMM. Septrianing saya dari SP Belitung.
17: 90 hingga sekarang itu kita tidak dapat manfaat yang namanya plasma inti sesuai dengan perintah.
18: Masyarakat Desa Jangkang dan Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur bertanyakan pemenuhan kewajiban kebun plasma oleh PT Sahabat Mewah dan Makmur atau SMM. Warga menilai belum merasakan manfaat dari plasma yang diharapkan meski perusahaan telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Perwakilan masyarakat Desa Jangkang, Joni Nopi Yansya, mengatakan masyarakat meminta kejelasan mengenai kewajiban fasilitasi kebun plasma sebesar 20% sesuai ketentuan yang dipahami warga berdasarkan regulasi perkebunan. Menurut
17: ya, sesuai dengan regulasi yang kita ketahui bahwasanya itu 20% itu inti plasma. Walaupun di poin-poin ABCD-nya di pasalnya itu ada ketentuan lain memungkinkan juga untuk dilakukan semacam pemberdayaan atau ekonomi kreatif lainnya atau dalam bentuk usaha lain atau sharing benefit bisa juga. Tetapi poinnya kita mempertanyakan kewajiban inti plasmanya yang 20% sesuai dengan seperti yang kita ketahui di daerah-daerah lain bahwasanya di beberapa perusahaan itu telah mengikuti peraturan yang berlaku tersebut.
18: Sementara itu, Humas PT Sahabat Mewah dan Makmur Alan mengatakan perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku. Terkait tuntutan masyarakat mengenai kewajiban plasma dan perpanjangan HGU, perusahaan masih menunggu kejelasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Alan menjelaskan perusahaan juga selama ini telah memfasilitasi program plasma melalui 7 koperasi dan 1 badan usaha milik desa BUMDES. Program tersebut tersebar di Desa Balok, Desa Dendang, dan sebagian wilayah di Kecamatan Simpang Pesat.
19: Menurut pada dasarnya kami dari perusahaan ya tetap pada regulasi yang ada. Kami juga membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat juga. Terkait audiens ini mungkin akan jawabannya sedang dipertanyakan dari Dewan dan masyarakat terkait perpanjangan HGU itu ke Kementerian ATR BPN. Ya kita tunggu aja Pak hasilnya sama-sama, nanti kita lihat bagaimana ya. Pada dasarnya kami tetap berada pada regulasi yang akan dijalankan oleh
18: Sebagai upaya penyelesaian, perusahaan menawarkan pencarian lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan kebun plasma atau kelompok tani. Alan mengatakan bahwa perusahaan mengutamakan pembelian lahan tersebut untuk kemudian dikelola melalui skema kerjasama yang akan dibahas bersama masyarakat. Dari Mangga Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Halo Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sogela Kepulauan Bangka, Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini ya? Senang sekali siang hari ini pendengar, kita tentunya saling sapa kembali di Pro Persada 100% Indonesia di hari Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, hari ini adalah hari gasing internasional. Wah, ini ya. Gasing ini adalah salah satu permainan masa kecil yang dulu menemani kita ya. Ada gasing tradisional, ada gasing yang modern ya. Boleh silakan berbagi cerita tentang gasing ya. Mungkin punya gasing yang dibuat sendiri ya, gasing tradisional, silakan diceritakan. Kita sapa pendengar kita. Halo Pro Persada, selamat siang.

0: Bang.
1: Selamat siang, umur sedang bersinar ya.
0: Oke, halo Ebera.
1: Iya bang.
0: Wah, lagi ngapain Ebera ini?
1: Dengar sampai bang ya, pas angin, angkat arah.
0: Oh panas ya hari ini ya? Benar-benar tembus kayaknya ini panasnya sampai ke sini ya. Oke lah Embera, kamu dulu punya gasing nggak Embera?
1: Ya dulu eh.
0: Ada ya, gasing.
1: Wayaku
0: gitu, oh gasing yang modern apa gasing yang tradisional?
1: Tradisional lah.
0: Oh yang dari kayu ya?
1: Oh.
0: Wow, berapa dulu banyak nggak?
1: Empat.
0: Wih. Dulu. Hah?
1: Jual.
0: Jual juga?
1: Oh,
0: sekalian jualan juga gitu ya. Oke lah kalau gitu. Sampai sekarang masih disimpan nggak?
1: Lagi.
0: Oh, sudah nggak tahu di mana.
1: Rusak.
0: Oh sudah rusak, aduh sayang ya. Cobalah kalau masih disimpan kan seru kan, kenangan masa-masa dulu kan main gasing. Oke lah, mau lagu apa?
1: Wali.
0: Wali, yang mana?
1: Lagu Bang Bawang.
0: Hah?
1: Beli bawang.
0: Hah, beli bawang. Apa ya? Aku juga nggak tahu judulnya kalau yang beli bawang itu ya.
1: Wali.
0: Nenekku pahlawanku bukan? Apa ya?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Wih, oke. Siap, salam sapanya boleh, silakan. Baik-baik sayang. Baru Embera yang masuk ini, Embera pertama kali.
1: Salam buat dia. Wali Omale, Wali, buat Kudismi dan buat Ramadhan Tanggur, buat Keluar, buat Lembut, buat Pak Pungota, Aladik, Bungantai, buat Ngambai, buat Miko, Narobi, Panji, Ngomban, buat Ayu Bindu Yampu, Indu Indu, buat Kusar, buat Arya, Usung, buat Fabia, Arunuh, buat Solah, Abi, buat Bin, buat Oke, Umbero, buat Mangki apa Benem, buat Pak Bumak Kusa, buat Bang Dodia, buat malam Kusa.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinar Jaya. Lanjut belakang Embera, kita sapa lagi ada siapa? Halo, Pro Persada.
2: Iya, Pro Persada, Pro Persada Indonesia.
0: Oke, ada Bang Niko ya.
2: Iya, apa kabar Dedi?
0: Alhamdulillah sehat Bang Niko. Bang Niko sehat tidak ini?
2: Iya, cuma cuacanya nih yang nggak sehat.
0: Oh anak iya, banget. Cuacanya ya masih nggak sehat ya, belum hujan ya. Tapi katanya hari Jumat katanya akan ada hujan ini. Potensi hujannya cukup tinggi di hari Jumat tanggal 16. Mudah-mudahan lah ya.
2: Nggak tahu nih daerah mana.
0: Di Kabupaten Bangka, nggak tahu tapi daerah mana ya.
2: Kabupaten Bangka itu luas masalahnya.
0: Ya mudah-mudahan hari daerah kita ya.
2: Iya.
0: Ya mudah-mudahan seluruh wilayah.
2: Yang di Bangka, Kabupaten Bangka yang paling luas kayaknya. Sampai Blingo sana masih macet kan.
0: Bener. Pokoknya mudah-mudahan hujan semua ya.
2: Dari daerah sana lihat kan.
0: Pokoknya kena semua bukan, mudah-mudahan ya.
2: Iya.
0: Oke okay lah.
2: Semoga merata aja lah mungkin ya.
0: Oke, okay, amin, mudah-mudahan ya. Oke. Okay. Iya. Ada cerita tentang gasing enggak? Karena hari ini kan hari gasing internasional. Gasing itu ternyata internasional ya.
2: Kalau gasing ini gimana ya, kalau yang punya yang gasing dari kayu itu kayaknya.
0: Yang dari kayu ada?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Adanya yang modern. Kalau
2: lagi mainnya itu kayaknya enggak bisa ya.
0: Oh, enggak bisa yang dari kayu ya.
2: Mungkin yang itu yang agak modern gitu kan.
0: Ya kalau yang modern kan enak, tinggal sereng katanya.
2: Yang ada api-api gitu.
0: Ya, kan, ada api-apinya.
2: Iya, yang itu ada sih dulu. Tahu pada kemana ya?
0: Iya, oh udah hilang ini, nggak ada lagi, nggak disimpan.
2: Iya, dulu kan biasa kalau itu tuh yang paling dengan tuh mainnya plastik, sama kalau itu yang yoyo, biasa yang yoyo yang modern.
0: Iya, yang modern juga yang ada lampu-lampu juga ya?
2: Nah, cuma kalau yang dari candi dari kornal kayak yang pernah main dari tali itu bakal bagus banget ya dari.
0: Iya, atasi, gitu, itu kan. Sampai sekarang masih ada tuh perlombaannya. Iya,
2: atasinya bagus banget.
0: Iya, sampai sekarang masih ada perlombaan yoyo tradisional.
2: Kalau bangkanya masih ada lah, mungkin ya hari-hari tertentu lah kalau yang tradisional itu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kayaknya jangan terlalu dekat, cuma itu bentok pala kayaknya.
0: Iya, iyalah. Tapi kan ada teknik khusus biar nggak kena orang.
2: Iya, makanya kalau
0: kan.
2: yang amatiran jangan deket-deket kitanya. Kalau yang udah tradisional mungkin itu boleh lah, deket-deket kan.
0: Mm-hmm.
2: Iya, takutnya kalau lempar kemana kena jidat, lumayan lah benjol gitu.
0: Oke lah, berarti sampai sekarang kalau yang tradisional nggak ada, yang modern cuman ada ya?
2: Nggak ada lah, nggak ada.
0: Oke lah.
2: Mungkin yang itu lah yang agak modern, gampang dibeli kan dulu kan. Kalau yang itu kan dibuatan sendiri kayaknya.
0: Oke, okay, kalau gitu. Siap, mau lagu apa?
2: Lagu Arti Hadirmu ya.
0: Arti Hadirmu dari?
2: Dari Audi.
0: Oh, dari Audi. Oke, siap. Salam sapanya, silakan.
2: Buat Endera tadi ya. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh ya, semoga sehat ya.
0: Amin, amin.
2: Juga buat Ibu Kori, malah sembuh sini juga. Buat Pak Rambe, ya, Lana, sama istrinya juga. Juga buat Mas Panji kan, buat Pak Yota, Pak Irwan juga dari Kandung, Julia juga, sama tapi ya pasti nggak pernah masuk lagi pilih kalau nggak salah ya harusnya lihat juga ya buat Pak Roban juga ya Yurindu ya semoga sehat di dalam Yurindu ya,
0: amin
2: karena yang sakit sih yang Yurindu semoga sehat buat Pak Lerman, Pak Landan, Pak Irwan juga ya buat semua aja lah.
0: Oke siap
2: buat Pak Yota juga sama Pak Zandin ya.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat juga lah semuanya. Makasih ya.
0: Jadi, yo sama-sama yo, terima kasih sama juga dia. Selamat siang, Ko Niko. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita. Oke, lanjut di belakang Ko Niko ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
3: Halo, Indonesia Persada. Selamat siang, Bang Dodi.
0: Ya, selamat siang, Bung Putra Sambas. Apa kabarnya?
3: Benar.
0: Kabar baik ya. Kabar baik ya.
3: Sedang tamu tadi.
0: Iya panas ya. Sekarang di mana nih, di Kalimantan ya?
3: Ya sekarang masih di Bangka Belitung.
0: Oh masih di Bangka Belitung. Oh belum pulang lagi ke Kalimantan ya?
3: Insya Allah bulan 12 ini mungkin.
0: Oh bulan 12 baru pulang lagi. Oke wah cukup lama berarti ya di Bangka Belitung ya.
3: Nah nyambut tahun baru di Kalimantan.
0: Oke, wow luar biasa. Oke lah kalau begitu, kalau Bung Sambas apa ceritanya tentang gasing nih?
3: Lagunya Tarela.
0: Ya nanti lagunya, tema dulu nih, cerita tentang gasing.
3: Hah?
0: Tentang gasing, tahu nggak gasing?
3: Oh gasing.
0: Ya gasing, gimana tuh? Pernah nggak punya gasing?
3: Kalau masih di Kalimantan dulu ya sering main.
0: Oh, gasing tradisional tapi ya, gitu ya.
3: Gasing yang dibikin dari kayu leban tuh kan.
0: Benar. Nah,
3: itu kalau 17 Agustus tuh sering diperlombakan tuh.
0: Iya, benar. Kalau di Bangka ada enggak ya lombanya ya? Kayaknya enggak ada kayaknya kalau di ada kayaknya kalau di Bangka ya. Tapi sudah jarang sepertinya ya.
3: Jarang. Sekarang di Bangka belum, selama tinggal di Bangka belum pernah melihat Jatim.
0: Tapi Bang Sambas punya ini, punya apa namanya, gasingnya?
3: Kalau waktu Nas belum pulang ke sini kemarin ada, 17 Agustus sudah ada.
0: Ada ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi.
3: Di rumah waktu 17 Agustus kemarin perlombaan loh.
0: Oh iya, keren ya, masih ada perlombaannya ya.
3: Kan dibikin dari kayu leban tuh yang keras tuh kan.
0: Benar-benar yang keras.
3: Nah itulah
0: deh. Oke lah. Mau lagu apa?
3: Lagu Tak Rela.
0: Tak Rela gak bisa kalau dari Pani Biola ya? Itu kan lagu cover.
3: Pani Biola.
0: Iya, itu lagu cover. Pani cuman bisa yang di request kemarin apa namanya? Ada yang kemarin di request itu. Kalau yang Tak Rela gak bisa dia. Masuknya di lagu lawas itu.
3: Lagu baru tuh.
0: Ada opsi lain gak?
3: Hah?
0: Ada opsi lain nggak?
3: Kalau lagu lain, lagu apa ya? Yang nggak ikutan aja lah.
0: Oh, saya pilihkan ya, berarti ya?
3: Iya bang, menurutnya mana yang gak bagus lah lagunya?
0: Oke, siap. Terima kasih. Silakan salam sapanya.
3: Salam buat buat semua mualah ya. Salam kompak lewat udara selalu.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Madudia semoga sehat selalu ya, bersama keluarga.
0: Amin. Makasih banyak Bung Putra Sambas ya.
3: Yo, selamat siang menjelang sore.
0: Yo, selamat siang juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami tentunya di Propersada. Segmen kedua kita akan ajak lagi untuk Anda ingin bergabung di siang hari ini dalam Propersada 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, sebelum lanjut di layanan telepon kita ke WA dulu ya sebentar ya. Ada Bung Yota ini yang ingin bergabung bersama kita. Halo Pro Persada. Oh belum ya, belum tersambung ya. Ya, kita masih mencoba terhubung dengan Bung Yota ya di Bangka Barat ini ya. Baik, kalau begitu kita ke pendengar dulu karena Bung Yota belum bisa tersambung. Oh sudah tersambung ya. Halo Pro Persada.
1: Halo.
0: Ya, Pro Persada.
1: Kok telepon balik, Bang Dudi?
0: Ya, Pro Persada.
1: Ya, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, ada Bung Yota di Bangka Barat. Terima kasih Bung Yota ya. Tadi
1: baru nak ngecat nih tadi.
0: Oh iya, di segmen 1 tadi kita kan ditelepon dulu ini ya. Segmen 2 baru. Oke. Bung Yota, ada cerita tentang gasing?
1: Gak pernah lah aku, biar sering lihat orang main gasing.
0: Gak pernah main gasing ya.
1: Gak bisa muter, gak bisa musing kan.
0: Oke.
1: Gara-gara kadang-kadang terbalik terus, males ke dia.
0: Kecil
1: dulu.
0: Tapi punya gasing?
1: Gak lah. Kalau kawan-kawan dulu punya, kan macam buat dari teras pelawan apa kan. Kecil dulu.
0: Oke, tapi Bung Yota gak punya ya.
1: Tidak punya.
0: Oke lah.
1: Buat tidak pacak, tidak bisa kan.
0: Oke lah. Mau lagu apa?
1: Dari Agnes Mo aja, Bang Dudi.
0: Agnes Mo yang mana?
1: Yang judul apa? Jerah.
0: Jerah dari Agnes Mo. Oke. Salam siapa? Silakan.
1: Salam buat Embera tadi, Pak Alek, Bang Alek, Bang siapa itu? Siapa yang tadi itu, aduh, Putra Sambas, Bang Zul Paizar, Julia, Pak Irwan, nah, buat semua, Bude Sumi, semualah, selamat siang aja lah.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Dudi.
0: Yo, sama-sama Bung Yota.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Bung Yota. Halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, ada Pak Alex ya.
2: Ya, apa kabar Dudi?
0: Sehat Pak Alex. Pak Alex apa kabarnya?
2: Sehat. Panas ini, sini kalau berparinnya.
0: Iya, iya.
2: Hari ini panas. Asap tidak ada lagi sekarang.
0: Asap sudah hilang ya?
2: Sudah hilang asapnya lah.
0: Oke, ya mudah-mudahan cepat hujan. Kalau di Bangka katanya Jumat ini hujan ya. Nggak tahu kalau di sana tuh, di Bangka Selatan. Kalau ada info, nanti kita infokan ya.
2: Nggak ada suara jadi apa
0: ini. Iya, oke. Kalau gitu, ini ada cerita tentang gasing.
2: Ada, masalah gasing. Saya ketua saya di Bangka Pinang ada itu. Lumayan, masih umur 10 tahun itu ada, man gasing.
0: Oh, gasing yang mana? Gasing yang kayu?
2: Kayu pelawan.
0: Oh, kayu pelawan. Oke. Berarti dulu sering juga main gasing ya? Beradu gasing.
2: Kami adu-adu, kami dulu adu Budi.
0: Iya, beradu gasing ya.
2: Enak betul dulu, cuman dulu kecil lah, kalau udah 40 tahun yang lalu Budi.
0: Oh iya, 40 tahun yang lalu berarti
2: sekarang udah lama. Sekarang bisa lagi.
0: Oke lah, mau lagu apa?
2: Lagunya Apa Kabar Kamu ya, dari Armada.
0: Oh, Apa Kabar Sayang dari Armada ya, oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia, Embera, Niko, Pak Yota, tadi Bung Yanti, Arya Belitung, buat semuanya gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex ya di Air Bara. Lanjut silakan pendengar yang masih ingin bergabung kita undang. Ada siapa? Halo, Pro Persada.
3: Pro Persada 100% Indonesia. Oh. Bang Dudi.
0: Yo.
3: Singkatan dari dunia pendidikan.
0: Widih. Bisa apa aja. Kabar? Baik, Bung Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Bung Ramadan.
3: Di sini udah 2 hari berturut-turut hujan, Bang. Udah deras juga. 3 jam, 4 jam
0: gitu. Alhamdulillah berarti ya sudah mulai mau hujan di sana ya.
3: Iya.
0: Rezeki itu rezeki ya. Lama kita menantikan hujan soalnya.
3: Semoga nanti di sana juga begitu, dan masalah perhutanan kemarin kena rumah-rumah itu semoga teratasi dan tergantikan, dan kemudian yang bakar itu dapat diproses ya gitu ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Ada cerita tentang gasing. Tahu kan gasing?
3: Ya, gasing ini masa sih gasing saja kok bisa jadi hari internasional.
0: Iya, makanya saya, oh berarti gasing ini internasional.
3: Aneh, gitu ya. Kalau orang siapa yang pertama kali menemukan gasing?
0: Kalau kalau itu belum tahu ya, tapi tentu ini jadi luar biasa ya, karena
3: kalau gasing, orang barat yang menemukan namanya gasing, di Indonesia kita panggil gasing ya.
0: Iya, orang, oh berarti orang barat ya?
3: Gasing.
0: Beneran itu ya?
3: Siapa yang menemukan?
0: Oh, belum tahu ya.
3: Kalau saya sih suka main juga, ada yang dari kaca, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, dan saya cari yang paling tajam ujungnya, Bang.
0: Oh ya, biar bisa ngadu gitu ya.
3: Biar lama muternya gitu.
0: Iya.
3: Dan bener-bener muternya itu paling bagus di atas kaca atau di atas teher, biar dia lama gitu.
0: Iya. Berarti sering dulu ya main ya, sampai
3: iya,
0: sekarang masih
3: main. Sering. Bagus kok, enak juga, rasanya enak.
0: Sampai sekarang masih main?
3: Enggak juga, udah lama enggak pernah main. Tapi kalau ada ya, kalau memang pengen ya tinggal cari aja main lagi.
0: Iya benar.
3: Ya, tapi jangan di tanah, kalau di tanah ya cepat.
0: Iyalah cepat namanya itu. Kalau di tanah mah cepat.
3: Ya, kalau paling hebat kalau di atas air bisa putar ya.
0: Itu bukan gasing itu.
3: Iya.
0: Iya. Oke lah, mau lagu apa?
3: Apa itu Kembali Untukmu dari Tantri Kotak.
0: Kembali Untukmu. Oke, siap sama sapanya silakan.
3: Tantri Kotak ya. Tadi Bang Alex ya. Bang Yota, kemudian sebelumnya ada siapa? Bang Embera ya. Terus siapa lagi tuh? Ada Bude Sumi ya, Bude Sumi. Kemudian yang udah masuk tadi tuh siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi, banyak tadi ya. Ada Koniko.
3: Oh ya, Koniko ya.
0: Iya.
3: Bukori, Bang Alex tadi yang rindu di Ampoi di IB. Terus ada Pak Ahmad Irwan ya, Bang Irwan, Yulia, Yulin, Lydia, Lydia, Maria ya, Bang Waputra Sambas ya tadi ya, terus Putra Banteng sama Pak Rante Rambe Kelana ya, Bang Romlan juga, Bang Reza, dan semuanya saja ada, ya, tanpa ada yang tertinggal nanti disebut yang lainnya.
0: Oke. Okay.
3: Semua tanpa kecuali. Ya.
0: Siap, terima
3: ada
0: kasih.
3: Itu lagi siapa, Nyai Jamila juga ya. Oke, okay, kalau begitu Bang Dudi ya.
0: Yo, makasih
3: Bung Ramadan. Mau cek fakta, sudah cek fakta belum?
0: Ya, sebentar lagi ini cek fakta. Oh, loh, udah lewat lagi ya cek fakta ya.
3: Iya. Oke, okay, sudah. Terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Ramadan ya di Papua Sorong. Baik, kami hadirkan kembali lagu pilihan yang sudah di request oleh para pendengar kita, tetap di Pro Persada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Baik pendengar, kita simak informasi terlebih dahulu bersama rekan Devi Nirwandi terkait dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas ESDM terus mengawal tata kelola pertambangan timah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya. Devi.
1: Baik rekan Dudi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral terus mengawal tata kelola pertambangan timah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Reski Ansah, bahwa pengelolaan potensi kekayaan alam Bangka Belitung harus berlandaskan pada regulasi dan legalitas yang sah. Terkait penerimaan daerah dari sektor pertambangan, Reski Ansah membeberkan catatan realisasi royalti timah dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan ekspor dalam 3 tahun terakhir, yakni 2024, realisasi royalti mencapai 697,60 miliar yang bersumber dari 18 perusahaan pemegang IUP. Kemudian 2025 nilai royalti menaik signifikan menjadi 1,98 triliun, sementara hingga tahun 2026 pada triwulan 3 2026 ini realisasi royalti tercatat menyentuh angka 2,87 triliun yang berasal dari 23 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Meski demikian, realisasi royalti terbilang besar. Ia menyebutkan penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat masih mengalami penundaan. Untuk DBH royalti tahun 2025 saja belum dikucurkan oleh pemerintah pusat. Saat ini daerah sedang terus memperjuangkan agar segera direalisasikan untuk pencairan DBH bagi daerah tersebut. Sementara itu dalam sektor pertambangan, Dinas SDM Bangka Belitung terus melakukan harmonisasi regulasi tingkat pusat maupun daerah guna menjamin kepastian hukum. Mengenai perizinan, Reski Ansah menjelaskan prosedur sepenuhnya memang untuk IUP berada di pemerintah pusat di Kementerian ESDM. Sementara untuk pendataan terakhir perubahan IUP yang tercatat di Dinas SDM daerah pada tahun 2020 kemarin. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap pelarian maupun perpanjangan izin terus dikoordinasikan. Selain itu, terkait penanganan area tambang tanpa izin atau peti, ia menegaskan pentingnya tindakan pemulihan lingkungan. Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Pemprov Babel bersama DPRD masih sama-sama mengharapkan kucuran dari pemerintah pusat terkait DBH yang hingga kini belum dicairkan. Yang diharapkan apabila itu tercair, maka itu akan sangat membantu keuangan daerah di tengah fiskal yang terbatas saat ini, pendengar. Demikian rekan Dudi informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, berikutnya kita undang pendengar kita yang ingin bergabung kembali di Pro Persada. Halo, Pro Persada.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Mantap, ada siapa ini?
1: Assalamualaikum, Bang Dudi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
1: Dengan Leman, Bang Dudi.
0: Oh, Bung
1: Kota
0: Leman.
1: Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Oke, mantap, Bung Leman. Lagi ngapain ini, Bung Leman? Lagi jaga warung ya?
1: Iya, betul. Sambil duduk-duduk, sambil gabung dengan Bang Dudi yang tugas siang ini memakai digital, Bang Dudi.
0: Oke, mantap. Suasana di Tanggamus gimana nih?
1: Ya, suasana siang ini lagi panas-panas sejuk nih, Bang Dudi.
0: Oh, panas-panas
1: sejuk.
0: Panas-panas sejuk.
1: Tapi alhamdulillah ada hujan, Bang Dudi.
0: Alhamdulillah. Oh, sudah ada hujan juga di situ?
1: Iya, ada hujan. Kadang malam hujan, Bang Dudi.
0: Alhamdulillah.
1: Yang panas, Bang Dudi.
0: Oke, luar biasa berarti.
1: Apa
0: ya
1: tema, Bang Dudi?
0: Hari Gasing Internasional.
1: Hari Gasing.
0: Ya, tahu Gasing?
1: Tahu, pemainan anak-anak itu.
0: Iya, Bang Leman ada dulu?
1: Oh, waktu kecil dulu saya sangat suka yang namanya main gasing, Bang Dudi. Oh. Tapi itu dulu, sekarang ini sudah nggak ada lagi, Bang Dudi. Sudah hilang, punah.
0: Sudah hilang ya, gasing.
1: Iya, dia namanya main game anak-anak, Bang Dudi.
0: Iya, dulu gasing kayu apa gasing yang...
1: Iya. Gasing kayu, ya pakai tali itu, Bang Dudi.
0: Oh, yang pakai tali, yang kayu.
1: Iya.
0: Ya, kalau di Lampung...
1: Yang bisa diadu itu, Bang Dudi.
0: Iya,
1: siapa diadu. Yang lama itu yang menang, Bang Dudi.
0: Ah, benar. Beradu ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Siap mau lagu apa?
1: Lagunya Exis bisa, Bang Dudi.
0: Apa?
1: Exis.
0: Exis?
1: Iya.
0: Gak bisa, itu lagu lama pasti kalau Exis.
1: Oh, gitu iya. Ya. Lagu lama ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau enggak, ini aja. Lagunya apa namanya, BCL bisa?
0: Boleh, BCL yang mana?
1: BCL ya, BCL aja lah, apa aja, Bang Dudi.
0: Oh, yang penting BCL ya.
1: Iya,
0: salam sapanya.
1: Tidak hafal, Bang Dudi, lagu BCL itu. Jadi lagu BCL lah itu, Bang Dudi.
0: Oke, salam sapanya silakan.
1: Iya, salam sapanya untuk Budi Sumi, untuk Mbak Julia, Ajeng Lindo, untuk Kang Ahmad, Pak Ahmad, Kang Ahmad Wani Bandung, Pak Iwan juga, Pak Ramadan, Bung Alek, Pak Nur Hadi, Bung Jante, Bung Niko, Bung Jul, untuk Embella juga, untuk ya semua sajalah menyikat waktu gitu, Bung Dudi.
0: Oke, makasih banyak, Bung.
1: Oke, saya gitu saja, Bung Dudi. Salam sehat selalu, selamat juga sampai tuntas.
0: Yo, terima kasih.
1: Ya, makasih, Bang Dudi.
0: Yo,
1: selamat
0: sama-sama.
1: Siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bung Leman di Tanggamus, Lampung. Baik, masih ada yang ingin bergabung, silakan kita undang kembali di telepon 0717943301. Kita ke WA dulu ini, dari Idris di Parit ya, Parit 7. Hanya saran, Bang, kalau bisa lagu Indonesia lama, Indonesia lame baru harus dimainkan. Assalamualaikum. Gak bisa lah, Bang, lagu Indonesia yang lama itu, pop Indonesia yang lama itu bolehnya di malam ya. Kalau di siang, berdasarkan juknisnya ya, itu hanya boleh yang 2000 sampai dengan 2000 sekarang ya, 2026 ya. Jadi kalau Bung Idris mau lagu-lagu lama boleh, tapi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, kalau yang Pro Persada tetap ya, kita lagunya di tahun 2000 sampai dengan 2000 ke atas ya, 2026 juga boleh ya. Oke, lanjut, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini dalam Pro Persada.

0: Baik, kita undang kembali di siapa? Halo, Pro Persada.
1: Halo.
0: Ya, Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada.
0: 100%
1: Persada Indonesia.
0: Oke, ada siapa ini?

0: Pinang lah.
1: Oh, dengan Bung Berlin di Pangkal Pinang. Oke, Bung Berlin, gimana cuaca di Pangkal Pinang?
0: Cuaca di Pangkal Pinang, alhamdulillah panas terik.
1: Panas terik ya?
0: Agak berapi-api.
1: Agak berapi-api, panas banget berarti.
0: Gak beruap lah. Kering baju setengah jam.
1: Oke. Tuh keuntungannya itu ya?
0: Nyuci iya. Jam 7, jam 8 lewat lah kering.
1: Itu keuntungannya, tapi
0: keuntungan.
1: Airnya makin kering ini tapi ya.
0: Airnya alhamdulillah masih cukup karena kita bor besar.
1: Oh, masih cukup kalau Bung Berlin ya.
0: Alah, aman lah.
1: Iya.
0: Oh. Tapi ada juga tangga yang angkut-angkut yang
1: iya,
0: beli pertengki ada.
1: Makanya ya. Ya tapi mudah-mudahan cepat hujan lah kita ya.
0: Hujan nih diprediksi belum pasti sih kayaknya.
1: Kalau di Bangka hari Jumat ini prediksinya hujan, tapi enggak tahu.
0: Anda ini tahu dari mana
1: pastinya? BMKG dong, kita kan menghadirkan info dari BMKG.
0: BMKG yang kasih informasi.
1: Iyalah, masa itu kita yang nebak-nebak sendiri, kita kan bukan dukun ya kan?
0: Ya belum tentu juga lah.
1: Iya.
0: Belum pasti juga lah.
1: Nggak boleh ditebak-tebak ya?
0: Iya, nggak boleh ditebak-tebak lah. Iya. Kan nggak pasti, ini kan alam BMKG kan.
1: Iya, harus alam. Dari ahlinya ya kan, BMKG ahlinya dia ngasih tahu ke kita kan musim kemarau.
0: Nggak pasti juga sih.
1: Musim kemarau sekian bulan ya, benar sampai sekarang masih musim kemarau ya.
0: Ada juga hujannya, masih juga hujan.
1: Iya, enggak. Tapi tetap musim kemarau enggak, ya kan?
0: Di kemarau itu kering total, nggak ya pasti masih ada hujan lah.
1: Iyalah, namanya juga ini kemarau ya kan.
0: Hujan juga masih ada panas.
1: Iya, namanya cuaca nggak pasti ya.
0: Iya, ya mudah-mudahan lah. Kalau memang hujan ya banjir lah, mudah-mudahan.
1: Lah, kok namanya hujan harus banjir? Waduh, doa Bung Berlin ini ya.
0: Loh, hutan itu terbakar.
1: Iya,
0: jangan. Bapak dimana-mana dibuang di serokan, di pinggir jalan itu.
1: Masa mendoakan yang buruk-buruk Bung Berlin? Waduh ya itulah, kacau
0: kan.
1: Ini.
0: Itu kan fenomena alam kan?
1: Iya. Gitu, kan? Ya kalau bisa diantisipasi Bung Berlin. Biar nggak banjir.
0: Ya mudah-mudahan lah.
1: Iya.
0: Banyak air kan rezeki.
1: Jangan didoain banjir. Waduh kacau ini. Oke lah mau lagu apa Bung Berlin?
0: Apa topiknya deh?
1: Topiknya gasing. Ada nggak gasing Bung Berlin?
0: Gasing masih ada di gudang.
1: Oh masih ada, wih.
0: Itu gasing aku main terkali tahun 2005.
1: 2005?
0: Iya.
1: Oh lomba ya, lomba gasing ya?
0: Lomba gasing sama-sama teman lah di pekarangan di rumah teman kan masih luas tuh kan.
1: Mm-hmm.
0: Main pangka itu, melempar pangka.
1: Oh iya, biar. Oh juara nggak?
0: Ya juara dua lah.
1: Oh juara dua.
0: Orang wih. 7 yang main lah. Tahun 2005 ingat.
1: Di Pangkal Pinang ya?
0: Iya Pangkal Pinang ya, Pangkal Pinang.
1: Kenapa sekarang nggak ada lagi ya lombanya?
0: Teman-temannya kan udah sibuknya masing-masing.
1: Oh, perlombaan antar teman.
0: Iya.
1: Bukan perlombaan resmi gitu ya.
0: Kalau perlombaan resmi itu ada di Taman Sari Pangkal Pinang waktu itu.
1: Oh, ada di Taman Sari.
0: Pernah ya? Ada juga.
1: Wah, ya mudah-mudahan nanti.
0: Pangkal Pinang kumpul di situ.
1: Oh, berarti.
0: Itu kan teman-teman dari kampung juga yang ikut.
1: Komunitas gasing gitu ya?
0: Waktu itu lomba, bukan kompetisi lomba.
1: Oh iya. Oh.
0: Itu kalau mau lomba itu udah nebang kayu, nyari kayu untuk bikin gasing gitu.
1: Benar. Kalau punya Bung Berlin, kayunya apa ini kayunya?
0: Kami bikinnya seru.
1: Kayu seru?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Dari segumpak seru, jadinya 4 gasing kan dibagi-bagi kan. Pakai pahat, amplas, pelan-pelan gitu kan.
1: Iya.
0: Kasih paku bawahnya berarti itu agak lama kan bergasing itu kan putarnya agak lama.
1: Oh bikin sendiri Bung Berlin ya?
0: Ya bikin lah.
1: Oh bikin sendiri ya? Wah keren. Kalau mau pesan berarti bisa ke Bung Berlin ini ya?
0: Oh enggak bisa lagi karena alatnya enggak ada lagi aku bikin tuh kan.
1: Oh hilang alatnya ya?
0: Masih ditimbang itu kan bulatnya gimana, diameter gimana itu.
1: Oh iya. Berarti sekarang enggak bisa lagi bikinnya dong?
0: Enggak lah.
1: Alatnya sudah hilang ya?
0: Karena kesibukan deh.
1: Oh, alatnya sudah hilang gitu?
0: Sudah hilang, kan kak bikin tuh kan orang lima, orang tujuh kan sama-sama bikin semua kan?
1: Oh, iya.
0: Bikin sama-sama, main sama-sama itu. Pakai tali nilon itu.
1: Aduh, agak sayang. Padahal banyak ini yang mau pesan gitu ya sama Bung Berlin ya. Aduh, sayang sekali nih ya.
0: Hey, yang banyak tuh di daerah ini, di kabupaten yang banyak mesti bikin tuh.
1: Di mana itu?
0: Orang tua-tua saya mesti bikin di kampung-kampung.
1: Iya, ya makanya mumpung Bung Berlin bisa kan, maksudnya mau pesan gitu kan. Aduh, sayang sekali.
0: Kamu ini.
1: Kalau begitu siap mau lagu apa Bung Berlin?
0: Ini lagu era apa sih eranya? Eranya
1: 2000 ke atas Bung Berlin lagu-lagunya.
0: Dewa bisa enggak? Dari Dewa 19, Roman Picisan.
1: Roman Picisan. Tahun berapa ya lagu Dewa Roman Picisan ya?
0: Waduh, kok nanya lagi terus
1: loh? Iya kan saya nanya, kalau nggak tahu ya udah saya cari berarti. Dewa 19, Roman Picisan ya. Tahun berapa ada ini? 2000 ya? Pas 2000 ya?
0: 2000.
1: Nggak ada kembalian berarti kalau pas 2000. Oke, siap. Lanjut, silakan salam sapanya.
0: Salamnya
1: 2000 buat... ya? Oke, sip, mantap.
0: Ada nggak lagunya?
1: Ada, boleh.
0: Lagunya buat seseorang yang lagi di taman bunga.
1: Seseorang yang ada di taman bunga ya?
0: Yang lagi jogging di taman bunga jam segini. Terus untuk Stephen juga, untuk Abdi yang lagi main basket di depan Apple Con, yang lagi berenang juga sembat. Karena hari ini kan ada acara jogging kami.
1: Oke, mantap.
0: Jogging di jogging kawasan sehat. Komplek 5 Bukit Baru. Karena rumahku di situ deh.
1: Biar tambah sehat gitu ya.
0: Kalau aku jogging, kalau banyak kendaraan aku gak mau. Tapi kalau
1: polusi ya.
0: Hah?
1: Polusi ya.
0: Ya polusi.
1: Oke.
0: Aku ngungsinya pindahnya ke hutan kota di Tuatunu ujung.
1: Oh iya yang di arah Tuatunu. Oke.
0: Karena kan agak tepi gitu kan. Nah, terkait lurus, tapi kalau di Alphorcon stadion di Girimanya gak mau lagi, udah polusi semua lah.
1: Iya. Tuh. Bagusnya pagi-pagi ya.
0: Pagi bagus, tapi pagi-pagi sekarang di Temanunga ada ramai juga sih.
1: Oh, sudah ramai juga.
0: Ramai juga.
1: Iya.
0: Parkir memang enggak bayar, gratis.
1: Iya, benar. Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Ya oke, salamnya lagi buat yang udah masuk seperti. Benar enggak masuk tadi?
1: Alhamdulillah ramai ya. Seperti biasa, Pro Persada selalu menyapa pendengar kita.
0: Aku ya. Baru pulang nih, buka radio. Buat tinggal kita buat Bukit Sumi itu kan. Buat Julia, buat Bang Niko yang tinggal aku kemarin. Embera udah gabung di Embera.
1: Sudah.
0: Oke lah. Salam buat semua ya deh ya.
1: Oke, siap.
0: Buat kamu juga deh. Jaga kesehatan, banyak naik putih, jangan minum air es. Bisa kemarau deh, bahaya loh.
1: Iya benar ya, minum air putih ya yang pasti.
0: Air putih. Air direbus deh, jangan air kemasan direbus. Kasih teh sedikit.
1: Iya, selain pembuat gasing, dokter juga rupanya ya. Si Berlin ini ya, mantap ini.
0: Oke deh, buat dirimu, buat siang, buat petang, buat tugas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Bung Panji. Halo, Pro Persada.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bung Panji, sehat ya?
2: Sehat, hadir aja mau.
1: Oke, hadir aja berarti ya. Iya, ini yang kemarin hadir juga di pertemuan pendengar ya. Ini mantap ini, jauh-jauh datang dari Pasir Garam gitu ya.
2: Iya.
1: Iya
2: lah Bang.
1: Oke lah, langsung aja lah. Mau lagu apa, tapi kalau nggak keburu nggak diputerin ya.
2: Nah, ikutan aja lah Bang.
1: Oke, salam sapa silakan, singkat, padat, jelas.
2: Semua
1: ya.
2: Makasih ke Berlin. Makasih Bang semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Panji di Pasir Garam ya. Sudah bergabung bersama kita. Terima kasih untuk atensinya pendengar kita ya. Kita hadirkan dulu sebelum kita tutup kebersamaan kita di Pro Persada. Cinta sejati miliknya BCL.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
3: Pukul 14.56, pendengar, kini saatnya saya pamit undur diri dari Propersada. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya di Propersada, dan tentu kita akhiri bersama dalam Propersada. Setelah ini ada rekan saya, Taufan Libero, menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore, dan tentu tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kita berjumpa kembali dalam siaran di sore hari ini ya, pada Bangka Belitung sore, bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, kami telah menyiapkan berbagai informasi, program dan juga lagu untuk Anda. Dan di pukul 16 nanti akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba juga. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Lia. Dan kami hadirkan pendengar informasi mengenai BNPB catat 663 hektar lahan gambut terbakar Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan jadi prioritas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi prioritas penanganan karena kondisi kebakaran di kedua provinsi masih tergolong berat. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di 6 provinsi prioritas bervariasi. Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, BNPB turut memantau Kalimantan Selatan dan Jambi. Di Kalimantan Tengah terdapat sekitar 7,8 hektar lahan gambut yang sedang dalam penanganan. Sementara itu, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian khusus dengan luas area yang disebut mencapai 513 hektar. Adapun di Sumatera Selatan, luas lahan yang dilaporkan mencapai hampir 50 hektar, sementara di Jambi 74,5 hektar lahan. Di sisi lain, BNPB melaporkan kondisi di Riau mulai membaik hingga laporan terakhir yang disampaikan tidak ditemukan lagi titik api maupun laporan lahan terbakar di provinsi tersebut. Berton menegaskan, penanganan karhutla terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Operasi darat mengutamakan pemadaman langsung, penyekatan area terbakar, pendinginan, serta pemantauan untuk mencegah api kembali muncul. Sementara itu, operasi udara dilakukan melalui water bombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pengerahan armada udara disesuaikan dengan kondisi cuaca, jarak pandang, serta kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah. BNPB juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan cuaca. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk ketika suatu wilayah membutuhkan dukungan khusus. Berton menyebut keberhasilan penanganan karhutla dapat dilihat dari penurunan luas lahan terbakar aktif. Selain itu, kemunculan titik api baru perlu dicegah dan kualitas udara diharapkan terus membaik berdasarkan verifikasi data lapangan.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg. Meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan kembali pendengar informasi di ruang dengar Anda dari rri.co.id. Jangkau wilayah jauh, Dinpan Pertan jemput bola vaksinasi rabies gratis. Dinas Pangan dan Pertanian atau Dinpar Pertan Kabupaten Bangka akan melakukan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis guna memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan hewan peliharaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Bangka, Krisna Ningsih, mengatakan layanan jemput bola vaksinasi rabies dilakukan dengan mendatangi beberapa kecamatan yang memiliki populasi hewan peliharaan tinggi, namun terkendala jarak dan akses. Menurutnya, layanan vaksinasi rabies gratis sudah berlangsung sejak 15 September kemarin, namun hanya dibuka di seputaran kantor Dinpar Pertan Bangka. Ya, mengatakan sampai sekarang sudah sekitar 400 hewan, baik kucing maupun anjing, sudah tervaksinasi dari target sebesar 1.000 ekor. Ia menjelaskan vaksinasi rabies merupakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan berlangsung hingga Desember dengan 1.000 dosis vaksin yang tersedia. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan vaksinasi rabies gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Orang tua kami dulu selalu berpesan, jangan rusak hutan, jangan kotori sungai, karena alam itu titipan, bukan warisan. Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan, pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Job Fair Pangkal Pinang 2026 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Bursa kerja atau Job Fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi dibuka pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 14 hingga 15 Oktober 2026, di Aula ISB Atma Luhur Pangkal Pinang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan Job Fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja. Peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan Job Fair diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amrah Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amrah, langkah seleksi dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Job Fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi para pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia. Amrah mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah melalui proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, caca sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, sekali lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kita melakukan pengecekan terhadap produk itu. Yang pertama kita lakukan terhadap checklist gitu ya. Jadi cek kemasan, kemasannya.
2: Agak selektif terhadap hal itu karena kita kan orang-orang kita di Indonesia kan banyak. Pertamanya pasti nggak ngerti apapun itu, yang penting mereka cuma.
0: Pendengar, BBPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. YLKI Jambi menyoroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar, YLKI Jambi soroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menyoroti peredaran mie instan kemasan dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing pada kemasannya. Hal ini menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi kandungan produk serta kepastian kehalalannya bagi konsumen di Indonesia. Biro Hukum YLKI Jambi Cipta Chandra mengatakan, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi dan keamanan produk sebelum mengkonsumsinya. Terlebih, produk yang menggunakan bahasa asing dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Menurutnya, produk pangan yang ada di pasar Indonesia perlu memenuhi ketentuan pelabelan yang berlaku, termasuk ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, serta persyaratan keamanan pangan dan informasi kehalalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Agak selektif terhadap hal itu, karena kita kan orang-orang kita di Indonesia kan banyak pertamanya pasti nggak ngerti apapun itu, yang penting mereka cuma melihat kemasan, oh kemasan ini bagus ya, segala macam diambil. Nah, kita belum tahu apakah di situ memang apakah halal atau tidak, atau halalnya itu memang dibuat-buat, halal itu kita juga nggak tahu. Nah, paling tidak dari BPOM secara berkala melakukan pemantauan terhadap hal itu.
1: YLKI Jambi menilai kejelasan informasi pada kemasan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak konsumen agar dapat memilih produk secara aman dan tepat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli mie instan impor, terutama dengan memeriksa informasi komposisi, izin edar, serta keterangan halal yang dapat diverifikasi. Pengawasan dari instansi terkait diharapkan dapat memastikan produk pangan impor yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Bayu Satria dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani, terkait dengan penemuan belasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berikut laporan selengkapnya.

0: pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani. Ya. Baik, Mbak Nurul, bisa dijelaskan terkait hasil pengawasan BPOM tahun 2026 yang mencatat belasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang edar.
1: Ya, jadi jadi Badan POM sendiri, Badan POM Pusat RI memang menemukan kembali, karena sebelumnya kan sudah memang ada beberapa surat edaran, ini temukan kembali 14 kosmetik yang memang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang setelah dilakukan pengujian produk ini, terlepas dari apakah ini dari pengaduan maupun sampling, produk sampling oleh Badan POM, dilakukan pengujian dan ditemukan adanya bahan berbahaya dan bahan dilarang yang tidak sesuai. Di mana awalnya mereka mengajukan dengan kesesuaian bahan, namun ternyata ada bahan-bahan yang tidak sesuai gitu mas, seperti awal pendaftaran.
0: Dan bahan berbahaya seperti apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, dan apa dampaknya jika digunakan masyarakat dalam jangka waktu lama?
1: Seperti ini, mengandung asam retinoid, hidroquinone, ada beberapa mengandung hidroquinone, terus mengandung pewarna merah. Ini ada pada pengandungan merkuri juga, yang mungkin sudah umum kita tahu kalau pengandungan hidroquinone dan merkuri yang berlebihan ya mas ya, itu pasti berdampak pada kulit. Jadi salah satu dampak panjangnya adalah menyebabkan kanker kulit gitu mas, secara tidak langsung. Ya, lalu untuk yang pewarna merah pun kurang lebih sama nih, biasanya digunakan yang produk-produk yang ada warna merahnya, seperti kutek. Ini ada ditemukan kutek, bahkan ada juga yang ditambahkan di lipstik sebelum-sebelumnya. Nah, itu ya itu berdampak, sangat berdampak pada kesehatan kulit juga, apalagi itu dipakai di bibir ya mas, itu berdampak juga untuk kesehatan bibir. Mungkin dampak pendeknya mungkin yang terlihat adalah bibir jadi kering, jadi mudah sekering, jadi banyak sakit gitu mas, dan jadi kusam lama-lama ya, bisa juga kanker kulit atau area kanker yang berada di area mulut gitu mas.
0: Dan kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut?
1: Mungkin untuk masyarakat, pastikan sebelum membeli, yang selalu sering kita tanamkan ya mas, pedomannya adalah selalu cek masa, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa produk sebelum dibeli. Khususnya untuk kosmetik, dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat. Salah satunya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang. Atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman. Seperti itu mas. Dan ya karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya mas ya. Bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama mas.
0: Mendengar demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: pengawasan obat dan kosmetik di Bengkulu tuh masih perlu ditingkatkan ya. Soalnya sekarang banyak obat dan kosmetik yang dijual secara online maupun di toko nih kan. Kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih hati-hati saat membeli. Jangan cuma tergiur harganya murah dan hasilnya tuh cepat. Harapan saya nih ya, kedepannya tuh pihak terkait tuh lebih sering melakukan pencegahan atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya kita tahu produk mana yang aman dan tidak berbahaya dengan kesehatan. Kan sekarang tuh banyak nih mengenai kosmetik nih kan banyak yang abal-abal kayak gitu kan.
1: Saya Herka, saya sebagai mahasiswa, tanggapan saya mengenai obat dan kosmetik, untuk sekarang kita harus lebih berhati-hati kalau ingin membeli kosmetik, karena masih ada produk yang dijual tanpa izin yang jelas. Jangan hanya tergiur harga murah atau kemasannya yang menarik, kita juga harus memperhatikan dan melihat izin BPOM dan kandungannya terlebih dahulu.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, terkait pengawasan kosmetik di Bengkulu itu masih perlu ditingkatkan. Karena produk yang tidak aman itu masih mudah ditemukan dan beredar luas di lingkungan masyarakat kita pada saat ini. Terus juga dari BPOM-nya ya, perlu lebih rutin melakukan pengawasan dan penindakan. Dan yang paling penting itu yakni mengedukasi masyarakat kita agar lebih bijak dalam memilih kosmetik yang aman dan memiliki izin edar.
3: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UIN PAS. Menurut saya pengawasan kosmetik dan makanan itu sangat penting karena keduanya itu digunakan setiap hari oleh saya dan masyarakat lainnya. Jangan sampai ada produk yang mengandung bahan berbahaya tapi masih bebas terjual, terutama yang lagi banyak digemari oleh masyarakat. Jadi BPOM harus lebih teliti dalam pengawas produk yang beredar. Sebagai masyarakat juga saya lebih harus berhati-hati sebelum membeli sih. Jangan tergiur dengan harga murah atau hasil yang dijanjikan. Tapi pastikan juga produk tersebut aman digunakan dan dikonsumsi.
4: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: BPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Palembang terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat termasuk antibiotik sesuai aturan pakai. Pengawasan produk pangan dilakukan melalui pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, petugas melakukan pengujian untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B guna memastikan produk yang beredar aman bagi masyarakat. Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi BBPOM Palembang, Sri Arini, mengatakan pengawasan rutin disertai edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan produk.
2: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist gitu ya. Jadi cek kemasan, kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label, cek izin edar, kemudian cek tanggal kadaluarsa. Nah, yang kedua kita lakukan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya tadi.
1: BBPOM Palembang menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan maupun obat. Masyarakat diminta menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih produk. Khusus penggunaan antibiotik, masyarakat diingatkan untuk menggunakan sesuai resep dan petunjuk tenaga kesehatan, serta tidak mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Pengawasan yang berkelanjutan, edukasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: 26 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Berikut laporan Ahmad Dwi Cahyo.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK.
2: Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang resmi dibuka. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari, 14 sampai 15 Oktober 2026 di Aula ISB Atma Luhur Pangkal Pinang, dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan job fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena ya, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh
2: peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
3: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas ya, daripada kuantitas. Kami utamakan kualitas, artinya sebenarnya perusahaan yang nerima ini lebih dari itu. Tapi kami seleksi, Pak. Kita seleksi untuk perusahaan, kami seleksi karena kan kami ingin menghilangkan kesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
2: Amra mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai. Penuh sidak ke SPBU, cek kelayakan BBM jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman,

0: terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, Bu ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
1: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur. Sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kominfo Kabupaten Kaur masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower telkomsel.

0: juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dengan Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Cabang Waikanan mengimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
2: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya, nah, takut ya, anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
1: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Dengan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Berikut laporan Septria Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi. Dan ini luar biasa.
2: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Kamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan standar, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya, termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana prasarana yang memang di dalam petunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG khususnya dilaksanakan oleh SPPG itu sudah terrealisasi gitu ya. Tinggal nanti pelaksanaannya aja.
2: Meskipun keberhasilan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar Belitung Timur, Septriani, CRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup.

0: Mudik itu bukan cuma perjalanan, tapi tentang pulang ke pelukan keluarga.
1: Betul, tapi jalur pegunungan saat hujan deras bisa rawan longsor.
0: Kalau tiba-tiba ada batu jatuh dari tebing,
1: itu tanda bahaya. Kurangi kecepatan, menepi perlahan, dan jauhi lereng. Jangan paksakan lewat.
0: Kalau jalan sudah tertutup longsor,
1: jangan diterobos. Putar balik jika aman, atau tunggu arahan petugas. Sebelum berangkat, cek perakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar perjalanan lebih terencana.
0: Di rumah ada yang menghitung hari.
1: Ada yang menunggu di depan pintu, berharap Anda tiba dengan selamat.
0: Mudik boleh penuh rindu,
1: tapi keselamatan tetap nomor satu.
0: Karena
1: yang menunggu di rumah adalah kawasan kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat. Kami hadirkan pendengar informasi di sore hari ini untuk Anda. Mengapa daun pisang ideal dipakai sebagai pembungkus makanan? Daun pisang telah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Kebiasaan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Makanan yang biasanya dibungkus daun pisang antara lain pepes ikan, lontong, lemper, aram-aram, nagasari, dan nasi bakar. Hidangan lain seperti botok, garang asem, kue bugis, serta berbagai olahan ketan juga memakainya. Melansir dari berbagai sumber, salah satu keunggulan daun pisang adalah aroma alami yang muncul saat terkena panas. Aroma tersebut memberi karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan sintetis. Daun pisang juga berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau bara api. Fungsi itu menjaga kelembaban bahan makanan dan membantu proses memasakan berlangsung lebih merata. Melansir laman RRI, permukaan daun pisang memiliki lapisan lilin alami yang mencegah makanan menempel. Karakteristik itu juga membuat makanan lebih mudah dibawa, disimpan, dan disajikan dengan rapi. Sebelum digunakan, daun pisang biasanya dilayukan terlebih dahulu agar lebih lentur dan tidak mudah robek ketika dilipat. Setelah itu, daun dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Dalam pengolahan pepes, daun pisang membungkus ikan, tahu, atau jamur bersama racikan bumbu sebelum dikukus maupun dipanggang. Daun pisang berperan dalam menjaga bahan dan bumbu pepes tetap menyatu. Penggunaan daun pisang juga ditemukan dalam tradisi tumpengan dan selamatan. Daun tersebut menjadi bagian penyajian yang berkaitan dengan kesucian serta ungkapan syukur. Selain faktor manfaat, daun pisang mudah ditemukan di lingkungan tropis, termasuk berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh daunnya dari kebun maupun pasar tradisional, sehingga penggunaannya menjadi pilihan praktis dan ekonomis. Daun pisang juga memiliki keunggulan lingkungan karena dapat terurai secara alami setelah dibuang, berbeda dari sejumlah kemasan sintetis. Penggunaannya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing dan atau pencurian data. Melalui laman resmi adarokarir.com, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut, dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun.
0: Pastikan, ikan, kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, cacah sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Lian. Kami hadirkan kembali pendengar informasi di ruang dengar Anda dari rri.co.id. Peluncuran roket SpaceX ciptakan fenomena space jellyfish di Amerika Serikat. Peluncuran roket SpaceX menciptakan fenomena space jellyfish yang terlihat di sejumlah wilayah pesisir timur Amerika Serikat. Cahaya dari gas buang roket membentuk siluet menyerupai ubur-ubur di langit menjelang matahari terbit. Dilansir dari laman Space, Rabu 14 Oktober 2026, SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 atau Falcon 9 dalam misi CRS-35. Roket tersebut membawa wahana kargo Dragon untuk memasok kebutuhan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Roket Falcon 9 lepas landas dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida, pada pukul 6.35 waktu setempat. Roket tersebut kemudian mengikuti lintasan ke arah utara sepanjang pesisir timur Amerika Serikat. Fenomena space jellyfish muncul ketika tabung gas roket mengembang saat roket mencapai atmosfer atas. Cahaya matahari yang masih menerangi area tersebut membuat gas buang tampak bercahaya di langit. NASA Kennedy Space Center menjelaskan fenomena tersebut melalui unggahan di platform X. Fenomena itu menarik perhatian warga di berbagai wilayah yang dilewati lintasan roket. Sejumlah pengamat berhasil mengabadikan penampakan tersebut dari Georgia hingga North Carolina. Sekitar 2,5 menit setelah peluncuran, kedua tahap roket mengalami pemisahan. Tahap pertama kemudian menyalakan mesinnya untuk mengarahkan roket kembali menuju lokasi pendaratan di Florida. Sementara itu, tahap kedua melanjutkan perjalanan menuju orbit dengan membawa wahana Dragon. Wahana tersebut mengangkut sekitar 2.860 kg kargo untuk kebutuhan ISS. Menurut Space, wahana Dragon dijadwalkan tiba di ISS pada Kamis pagi 15 Oktober 2026. Fenomena space jellyfish dari peluncuran tersebut menunjukkan bagaimana cahaya matahari dan gas buang roket dapat menghasilkan pemandangan langit yang unik.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya adalah pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan, pendengar, waktu kumandang azan sore hari ini, azan maghrib ya, di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya adalah pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Anda menantikan azan maghrib hari ini, pendengar, kami hadirkan pilihan lagu religi dan juga renungan sore untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata,

kecilnya itu. Namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

的病，我。

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Sari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
21: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
21: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar, sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkara Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Belitung. Masuk kami RRI Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan kembali pendengar

Informasi di ruang dengar Anda. SPPG Mekar Jaya Belitung Timur resmi beroperasi sasar 2049 penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Mekar Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur diresmikan dan menargetkan 2049 penerima manfaat makan bergizi gratis. Kepala SPPG Mekar Jaya Muhammad Nur mengatakan layanan MBG menyasar peserta didik kelompok 3B Mawadah 1 Manggar, PAUD Matahari Manggar, PAUD Permata Bunda, TK Melati 2 Manggar, SD Baptis Manggar, SD Negeri 6 Manggar, SD Negeri 15 Manggar, SD Negeri 24 Manggar, SMA Negeri 1 Manggar, dan SMK Handayani Manggar. Muhammad Nur mengatakan peresmian SPPG Mekar Jaya menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang telah menantikan pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional atau BGN, Lili Hamiliah, mengatakan pembukaan SPPG merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan program MBG. Prioritas diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Lili menjelaskan pembukaan SPPG tahap kedua dilakukan setelah melalui proses moratorium, penyesuaian anggaran, dan validasi data untuk menentukan fasilitas yang diprioritaskan beroperasi. Dan pendengar, informasi ini jadi penutup kebersamaan saya Taufan Libero menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Novi Farida yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung malam sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pukul 20.00 nanti akan kami hadirkan program Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung bersama kami di kesempatan malam hari ini dan untuk edisi 14 Oktober 2026, saya Novi lanjut kembali menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar malam hari ini kami akan hadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional pendengar yang mana akan ditemani bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan bintang tamu malam hari ini ada Liz Mainawati dan juga Ozi Sap Putra. Baik untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Saatnya kita ikuti acara 100% maksud kami. Ya, ini acara kita ya yang hadir menemani Anda adalah Ruang Rindu Nasional pendengar. Baik, kita langsung saja ikuti acaranya dan pantau terus hingga selesai.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, itu banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji.
2: Iya. Oh, oke. Okay. Cita-cita saya udah lap,
0: cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Oke, oke, oke.
2: Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: 10 tahun ya kan.
1: Alemong ya.
0: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya,
2: ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari
1: gitu,
2: kan, sambil mencari
1: gitu,
2: nah
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya?
2: Emerald ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83,
2: iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali. Oh, gitu. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wah. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau kan.
4: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa bener. Albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku harusnya gitu. Jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu. Kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
4: Oke.
2: My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan?
4: Banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya di pentung.
2: Ular nggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh,
1: betul,
2: ya.
1: Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
3: Setuju. Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuy. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Tadi.
2: Nah, udah ada niat
3: juga benar tuh
2: ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya salah itu Liz kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: malah gue bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
5: Selalu.
4: Salam kenal. Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke, okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
4: Mohon itu aja.
5: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap, langsung.
6: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis. Ya,
6: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Diundang, harus ada undangan dong.
4: Mohon doa. Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krimnya Bidan Lui.
1: Okay.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Di tingkat okay. Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya? Titisan Orang Masih Atas.
2: Betul. Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
7: Lis. Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuh hari ini Pak Widi Ditoke dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Nonton?
1: Hah? Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: sama Elsa Maria kembali
1: oh,
9: lagi.
1: Iya,
4: oh iya, Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
4: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
1: boleh,
9: salam.
4: Silakan ya, tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima siap, kasih. Ya.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
10: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
4: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
4: Tunggu ya.
1: Oke, silakan Mbak.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Selamat malam.
1: Makasih, Bang
4: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul Bang Oji, setuju sekali.
2: Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, betul. Gitu, ya. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Salto. Gimana
1: alto
4: silakan dijawab.
1: Jadinya
4: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang...
1: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
1: ya,
2: loh.
4: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terlalu. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
2: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetaplah horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah Rajim. Iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa iya, takut gitu. Tuh dasarnya udah penakut takut loh bener berarti okay. sukses membawakan ya, karakter
4: sukses menakut-nakuti ya
1: bener.
4: Lanjut ada Elsa di NTT tadi pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan. Bang Uji dan
2: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
2: cuma
4: kecil ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya, gitu. Oke.
2: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alhamdulillah tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
2: ya, bener.
1: HP Musik
2: nah itu tahun 90-an
1: ya 90-an ya itu kita, aku tahunya ya. Lagu Sungguh kalau nggak salah gimana? tunggu apa? Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
2: Pernah
1: sama HP record.
4: Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop
4: ya.
2: Iya. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
4: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling dulu. Hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis menjadi bintang tamu di
4: Ruang Rindu beberapa tahun
1: lalu ya.
4: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
4: hal
2: banget.
1: Ya, sukses di segala bidang pernah.
2: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
4: enggak kelihatan kan ya.
1: Pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Okay. Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau mau selalu mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis ini luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan. Menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
3: Kemudian bagaimana

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah bener dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji
3: ya
1: juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Mbak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Liz. Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? apa, terus siap. Karena beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
2: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mati malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan
2: ya,
1: Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Week-weeknya belum
2: selama. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima
6: keren.
2: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Oji.
2: Iya.
6: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari betul. Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: enggak
6: berubah.
1: Aduh
6: semua
1: tuh.
2: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis.
1: Iya yeah, iya.
6: Yeah. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Siap okay. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, yeah. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay,
6: okay. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Betul. Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Dermawan ya.
2: Oke.
6: Okay. Mbak Ita,
1: yes.
6: Suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi. Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
2: iya?
1: Oh iya, ya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Tadi bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
2: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
2: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
1: Rindu
0: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis di sana di Wonnya.
1: Nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
0: Apanya bisa.
1: Main film bisa.
0: Nge-host juga bisa.
1: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
0: ya di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Siap.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Lalu untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan Pongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah panget. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
5: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
5: Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya,
5: ya.
1: Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
4: Hah? Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Yeah.
4: Gitu,
5: kan?
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
1: Oh, oke. Okay. Dengan
5: Bosas. Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing. Amin. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
5: tete. Ya. Terima kasih Teh.
4: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
5: Terima kasih. Okay.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Selamat malam. Oke, okay, hatur nuhun.
5: Hatur nuhun. Oke. Okay. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul. Oh,
5: oke okay, oke. Okay,
1: okay. Beda-beda.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
5: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuma kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
5: Ada 6 ya.
2: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala. Terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
5: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Iya.
5: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
5: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri,
5: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau aku penakut banget.
2: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa, karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu ya, kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu
1: antara lokasinya. Ini iya, dan ke kamar mandi,
2: kamar mandinya itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
5: Oke.
1: Ya kan? Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
1: Gak mau bayangin.
5: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
5: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
5: kayaknya 36 ribu
1: dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu ya, banyak banget
2: ya, benar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini
1: kita lah. Prediksi
2: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
5: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
5: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi lebih suka
2: seneng ya,
5: nyanyi atau film?
2: Iya, nyanyi dong. Ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
5: Oh, begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar.
5: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
2: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin.
5: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul, Bang. Karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: Betul, setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya, Mbak Liz sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Podol lah sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
1: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut.
2: Gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
5: Kiamat. Gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
5: Iya, benar.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak Ica. Enggak
5: jadi. Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok dia
5: mau. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Benar.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
1: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu kecil.
1: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
5: Apa yang dilihat?
2: Gitu. Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Biasa
1: ya
5: Yohana.
1: Ini Tante Liznya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
1: Kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya sayang.
6: untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke. Terima kasih.
6: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Wah, memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Hah? Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Kan ada film.
1: Oh,
0: filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsnya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Nama
0: produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, pas ya. Balis nggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya ini bebas
0: betul. Satu lagi ya,
1: satu lagi
2: lali aku. Tunggu ya, apa ya,
1: ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
2: ya, kayaknya
1: Bang.
2: Cuman satu ya,
0: tiga Bang Mosa nyukain ya, coba
3: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
2: yuk.
3: Itu Bang
2: kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Ojo pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Namanya, okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Ya, sudah lah ya.
3: Sudah lah ya.
0: Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
2: main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Kayak masih di Senen nih karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu. Okay. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, okay. Wah ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ini, ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang aduh, kita ke Manado ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik,
0: alhamdulillah.
4: Oke. Okay.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik.
4: Siapa kamu?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan
4: lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana
0: tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak.
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
3: Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Menawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Kandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan cover lagu itu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Kandora?
0: Oke, motivasi nak ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu? Karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Oma untuk Mas Yudi, Oma untuk Ita Purnama Sari. Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus-putus karena asap kali aja.
0: Oke. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
7: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
7: Iya betul, Omanya sehat.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
7: Jin
2: menjadi setan yang rajin.
6: Dulu ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Adakah rasa takut atau rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat terus selalu.
2: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
7: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah. model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya.
1: Kolaborasi.
2: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah
2: tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya itu.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Ji.
0: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis. Si Manis di samping Mbak Lis. Okay. Ya.
2: Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.

0: gitu loh. Nah,
1: sutradaranya kayak mana itu?
0: Ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat satu sampai gini.
2: Takut ya dia sendiri. Iya, benar juga itu. Bukan Bang Oji kan? Bukan.
0: Nah, itu. Nah, itu saya enggak tahu tuh ya.
2: Aduh,
3: oke. Okay. Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
0: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
2: melepaskan
0: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film malah enggak
3: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
2: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah, saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
3: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Ah, Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini,
1: ya
2: kayaknya kita ada lagi ya.
0: Ya. Oh,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, terus lebih
1: cetar,
2: semuanya, ya gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya, kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya jalan ya kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini ya dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Benar-benar.
2: Ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya.
2: Terima
0: mudah-mudahan
2: kasih
0: nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Iya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta pendengar. Dan selanjutnya untuk kesempatan malam hari ini, saya akan temani Anda dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyopranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyopranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyopranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyopranoto sebagai pahlawan nasional.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, itu tadi lagu-lagu yang saya hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan juga bisa menemani suasana istirahat Anda di malam ini, pendengar. Sebelumnya saya sapa juga selamat malam nih untuk Bung Juan Arif ya, yang ada di seputaran Kota Pangkal Pinang, dan kebetulan tadi juga sempat singgah ke RRI Sungai Liat ya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Jika masih ada kesempatan bertemu dan berharap muka di usia senja, jadi sekedar melepaskan rindu dari rasa kesepian terhadap orang-orang yang kita cintai. Jadi izinkan mengucapkan kata maaf dari lisan dan kata hati, rasanya masih punya hutang jika maaf itu belum tersampaikan. Ya, salam rindu untuk semua yang hadir malam hari ini ya. Lagunya Apakah Aku Benar-Benar Memiliki Kamu dari Iwan Fals. Salam sehat buat keluarga. Makasih metugas saja buat Mbak Novi. Salam juga buat Mbak Rara di Perompat. Oke, makasih untuk Bung Juan Arif ya, yang masih mantau juga siaran kita di kesempatan malam hari ini. Kita coba nanti satu pilihan lagu dari Iwan Fals, dan tetap dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Not a

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, baik pendengar, cek fakta kita malam hari ini. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tanbirdhoax.id. Wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jawa Tengah dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini pendengar, usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. April 2025, DPR RI juga menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, berakhirnya satu lagu dari Felix and Pongky dengan Aku Milikmu malam ini mengakhiri sajian acara kita yang kami hadirkan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita pendengar. Pagi hari ini Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 15 Oktober 2026. Dan tentu di pagi hari ini ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oleh karena itu pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam program rutin kita Kajian Islam Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar 15 Oktober 2026. Tentu di pagi hari ini kami undang Anda untuk bergabung melalui interaktif di 0717943001, kemudian juga melalui WA di 0811717911. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar dalam Kajian Islam Mutiara Pagi, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik adab-adab ziarah kubur. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala alih. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan di mukadimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis, hari keempat di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2026 Masehi, adalah tentang tema lanjutan, yaitu kajian yang belum tuntas yang kita bahas tentang pengertian dalil fadilah dan kaifiat ziarah kubur. Sebagaimana telah disampaikan pada hari Senin tanggal 1 Jumadil Awal, bahwa ziarah kubur itu secara bahasa berasal dari kata ziarah dan kubur. Kata ziarah itu sendiri berasal dari akar kata zaro yazuru zauron ziarotan, artinya adalah mengunjungi, menjenguk atau mendatangi seseorang atau suatu tempat. Dari akar kata tersebut muncullah kata zair yang berarti orang yang berkunjung, dan kata mazar yang berarti tempat yang dikunjungi. Sementara secara istilah agama, secara syar'i, saudaraku semuanya, ziarah dimaknai oleh alim ulama yaitu mengunjungi tempat atau orang tertentu dengan tujuan ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah sudah kita bahas juga bahwa bermacam-macam, bukan hanya ziarah kubur. Ada ziaratul kubur, ada ziaratul masjidin nabawiyyi, ada ziaratus salihin, ziarah kepada orang-orang soleh ataupun kepada para alim, para ulama, baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ada iadatul marid, wasilatul rahim, ziarah ke tempat orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumahnya sendiri. Kemudian wasiratul rahim, ziarah ke tempat kerabat saudara kita, yang Nabi katakan pahalanya, fadilahnya, man ahabba ayyusatala fi rizqihi wa yungsa'u fi atharihi falyasir rahimah. Wa fi riwayatin man sarrahu, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, yaitu bekas peninggalannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ada tawaful ziarah. Tawaful ziarah, istilah ini dalam haji, yaitu tawaf rukun yang dilakukan setelah wukuf di padang Arafah, disebut juga dengan tawaf ifadah. Itu sudah dibahas saudaraku semuanya. Kita akan bahas sekarang adalah adab-adab islami ziarah kubur. Ketika kita berkunjung ke kuburan, maka ada etika, ada adab yang harus kita pahami bersama dan harus kita jalankan bersama. Jangan sampai tujuan yang kita niatkan ibadah dari rumah, berkunjung ke kuburan, kita berharap kita dapat pahala, kemudian kita berharap yang dikunjunginya pun dapat pahala, tapi akhirnya berbuah dosa, bukan dapat pahala. Karena apa? Salah dalam tata cara melaksanakan kaifiat ataupun adab-adab ziarah kubur. Pertama, saudaraku semuanya, hendaklah mengingat tujuan utama berziarah. Ini masalah niat. Segala sesuatunya harus berdasarkan niat yang baik, niat soleh. Nawaitu an ibadati lillahi ta'ala. Ketika kita melangkahkan kaki kanan kita keluar dari rumah berniat ziarah kubur, maka tancapkan dalam hati kita hanya semata-mata mendapatkan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dimukulnya. Niat kita ke kuburan itu hikmahnya, fadilahnya, yaitu untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di mukaddimah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kalian menerima balasan dengan sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat ke-185. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kita akan menapaki fase-fase kematian, mulai dari sakit, mulai dari sakaratul maut, kemudian kematian itu sendiri, kemudian dimandikan jenazah kita, kemudian dikafankan jenazah kita, kemudian disolati jenazah kita, kemudian dikuburkan. Baru selesai penguburan ada fase-fase selanjutnya, yaitu sebelum datangnya hari kiamat, yang hidup berkewajiban, yang hidup punya amalan yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan akan adanya hari lain, akan adanya dunia lain, akan adanya kehidupan yang lain selain dan sesudah kehidupan dunia yang fana ini. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Al-Hakim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, ala fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Kenapa sekarang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya tiada lain tiada bukan, yang pertama, fa innahu yurikul qalba. Yang pertama, saudaraku semuanya, untuk melunakkan hati, supaya hati ini enggak keras, enggak susah menerima hidayah, enggak mental ketika orang mengajak kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ayo sholat langsung masuk meresap ke hati kita. Ayo ngaji, kita ikut. Sami'na wa ato'na, tidak ada penolakan. Sebagaimana para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika syariat datang, ketika perintah datang, mereka tak pernah menolak. Mereka katakan sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taati. Ini menandakan hati yang lunak, hati yang mudah menerima hidayah. Tapi ada hati-hati manusia itu adalah hati-hati yang kasar, hati-hati yang hitam, hati-hati yang sakit, qalbul marid. Ini mengerikan saudaraku semuanya. Ketika diajak untuk melakukan kebajikan, diajak melakukan kebaikan, diajak melakukan amal soleh, diajak sholat, nolak. Diajak ngaji, nolak. Diajak beribadah, nolak. Itu pertanda hati kita keras. Maka salah satu cara supaya hati kita lunak, mudah menerima hidayah, mudah menerima ajaran-ajaran kebaikan, maka sering-seringlah berziarah kubur. Lihatlah yang di kuburan itu, semuanya dulu pernah hidup hebat, pangkat dan jabatan mungkin melekat di pundak-pundak mereka, harta dan kekayaannya melimpah ruah. Tapi apa yang bisa dibawa oleh mereka? Tak satu pun yang bisa dibawa, hanya amal-amalan yang mereka bawa. Ada amalan baik, juga sama ada amalan yang buruk. Itu yang pertama. Watubi'ul ain, dan yang kedua adalah menitikkan air mata. Penting saudaraku semuanya. Bagi kita semua, jangan sampai mata ini tak pernah menetes, tak pernah nangis. Tangisan kita di pekuburan bukan tangisan yahah, bukan tangisan ratapan. Tapi tangisan kita adalah tangisan menangisi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kedoliman-kedoliman yang pernah kita kerjakan. Kerusakan-kerusakan yang pernah kita lakukan. Kita tangisi. Sebelum kematian datang. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorge. Sesungguhnya taubat seorang hamba masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawanya sampai digorgor, sampai ditenggorokan. Itu pintu taubat yang pertama. Ada pintu taubat yang kedua, yang Nabi katakan, man taba qabla antatu asyamsu mim magribiha taballahu alaih. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit di sebelah barat, taballahu alaih, maka taubatnya masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah meneteskan air mata, menyesali dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka air mata yang jatuh dari mata kita, insya Allah akan menjadi saksi bahwa kita pernah menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan itulah syarat sah taubatan nasuha yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, watudakkirul akhirah, mengingatkan pada hari akhirat. Ingat saudaraku semuanya, semua akan ada akhir, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril dengan tiga nasihat. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad. Fa innaka mayyitun, tapi hati-hati, kamu akan mati. Artinya saudara kesemuanya, kalau kita sudah tahu hidup ini sementara, ajal akan segera datang, kematian akan datang menghadang kita, maka jangan sampai kita hidup di dunia sesuka kita. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban, semuanya akan ada pertanyaan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril memberikan nasihat pada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyum bih. Berbuatlah sesukamu, tapi hati-hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang jahat silahkan, tapi sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. In khairan fa khairun. Kalau yang kita lakukan kebaikan, maka balasannya kebaikan. Wa in syarun fa syarun. Tapi barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, kedoliman, menebar kemaksiatan, maka balasannya pun akan sama. Allah tak pernah dolim kepada kita, tapi diri kitalah yang dolim pada diri kita sendiri. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wala taqulu hujra. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Jangan sampai kita berkata tentang keburukan si mayit, karena doa-doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Berkatalah yang baik. Berdoalah yang baik-baik di kuburan, maka doa itu akan dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar ini dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, saudara kesemuanya, mengucapkan salam ketika masuk komplek pekuburan. Sebagaimana ketika kita, saudara kesemuanya, masuk ke dalam rumah yang akan kita kunjungi, kita ucapkan assalamualaikum. Begitu juga ketika kita masuk area pekuburan. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu ta'ala, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, yaitu para sahabat, jika mereka keluar dari rumah menuju pekuburan, agar mengucapkan salam. Salam ada salam yang pendek, yang singkat, assalamualaikum ya ahlad diyar. Boleh. Tapi ada salam yang lebih panjang. Kalau lebih panjang berarti keutamaannya makin banyak, fadilahnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Pahala bagi kita yang mengucapkannya, dan pahala bagi mereka yang kita kunjungi. Mereka-mereka yang sudah terbaring di dalam tanah, yang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Diajarkan kepada kita, assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal mu'minina wal mu'minat. Antum lana salaf. Wa nahnu lakum taba'. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyat. Ini salam. Ini namanya salam umum, saudaraku semuanya. Kita ucapkan salam ini ketika kita masuk area pekuburan. Di pintu gerbang, biasanya kan ada pintu gerbang ya, saudaraku semuanya, setiap kuburan itu. Maka kita ucapkan salam ini, namanya salam umum. Kalau salam umum, maka semuanya dapat. Semua orang yang ditanam di sana, yang dikuburkan di sana, dapat salam dari kita. Dapat ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kedatangan kita, saudaraku semuanya. Maka renungan bagi kita, kenapa orang Islam itu disunnahkan ketika dikuburkan itu di pekuburan muslim? Walaupun kita punya tanah yang luas, walaupun kita banyak kebon, banyak sawah, dan salah satu kebon kita ataupun sawah kita jadikan sebagai area pekuburan keluarga, kurang bagus. Kenapa Ustaz? Karena saudaraku semuanya, apabila kita dikuburkan di pemakaman pribadi, pekuburan umum, maka yang berziarah hanya keluarga sendiri. Itu pun kalau diziarahi, kalau tidak, ya kasihan, nggak dapat tuh salam umum tadi. Kita dikuburkan di tempat pemakaman sendiri, yang ziarah paling anak kita, paling cucu kita. Itu pun kalau mereka ziarah. Bayangkan kata mereka, selama hidupnya tak pernah ziarah, maka selamanya kita tak dapat keselamatan ini, tak dapat salam ini, salam keselamatan ini. Tapi kalau kita, saudaraku semuanya, dikuburkan di pekuburan muslim, tiap hari pasti ada itu yang berziarah, minimal satu kali dalam sepekan, tiap hari Jumat ada. Saya sering melihat. Dan ketika mereka katakan assalamualaikum ya ahlad diyar, salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah, yaitu kuburan, dari golongan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, kita dapat salam itu. Salam keselamatan itu tidak dapat. Maka penting kita pahami oleh kita, saudaraku semuanya, haram apabila kita dikuburkan di tempat tempat pemakaman non muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, kalau bisa diusahakan kita ini dikuburkan, saudaraku semuanya, di samping orang soleh. Ya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau terbunuh, ketika beliau memimpin salat subuh, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, pakai belati yang bermata dua. Ya gugur Sayyidina Umar bin Khattab, terkapar kalau bahasa kitanya, perut terburai, darah kemana-mana muncrat. Salat belum selesai, diganti dengan sahabat yang lainnya, beliau pingsan, dibopong, dibawa ke rumahnya, saudaraku semuanya. Begitu beliau tersadarkan, apa yang pertama diucapkan oleh beliau? Apakah kalian sudah sholat? Padahal kondisi beliau itu sudah berlumuran darah, sebentar lagi wafat. Tapi yang dipikirkan itu, apakah kalian semuanya sudah sholat? Para sahabat menjawab, ya Amirul Mukminin, kami semuanya sudah sholat, tinggal Anda. Maka begitu tahu beliau belum menuntaskan sholatnya, maka beliau sholat dalam keadaan berlumur darah, darah keluar akibat disuk oleh Abu Lu'lu'ah itu. Selesai sholat, beliau kemudian memanggil anak beliau, namanya Abdullah bin Umar, biasa disebut dengan Imam Ibnu Umar. Ini perawi hadis yang begitu banyak, sama dengan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ta'ala. Kata Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, tolong pergi ke rumah Ummul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, sampaikan kepada beliau izin, boleh enggak kalau saya nanti mati itu dikuburkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar, saudaraku semuanya, ke tempat Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Disampaikanlah hajatnya. Wahai Ummul Mukminin, abah saya sebentar lagi meninggal dunia, beliau kena tusuk. Menangislah Siti Aisyah. Kemudian ada pesan dari beliau, bolehkah jasadnya nanti dikubur di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, sebenarnya itu untuk saya. Saya ingin dikuburkan di samping ayahanda saya, kan di sana sudah ada dua kuburan, saudaraku semuanya. Ada kuburan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin di samping ayah saya dan saya ingin di samping suami saya. Tapi karena Ummul Mukminin yang meminta, maka saya izinkan. Biarlah saya mengalah. Alhamdulillah, kata Abdullah bin Umar. Balik lagi saudaraku semuanya ke rumah, disampaikan. Kata Umar bin Khattab, terima kasih ya Allah. Meninggal dunia, maka dikuburkanlah di sana, di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini renungan bagi kita. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, saudaraku semua, kita dikuburkan di samping orang soleh. Karena ada riwayat, riwayat yang menakutkan juga, saudaraku semuanya, bahwa kehidupan di akhirat nanti, di kuburan nanti, sama dengan kehidupan di dunia. Di kitab Irsyadul Ibad ila Sabiri Rasad, Syekh Jainuddin Al-Malibari pernah bercerita, saudaraku semuanya, bahwa dahulu kala ada seorang ayah. Seorang ayah punya anak perempuan, masih balita lah, 5 tahun. Setelah sebelumnya ditinggal mati pula oleh istrinya. Ini beruntun nih musibah ini. Istrinya meninggal dunia, beberapa bulan kemudian anaknya juga meninggal dunia. Satu-satunya, baru umur 5 tahun. Ayahnya dikuburkan, saudaraku semuanya, pagi harinya. Nah malam harinya, ini dimimpikan oleh ayahnya, bertemu dengan si anaknya ini, yang perempuan ini. Apa kata anaknya? Abah, tolonglah bongkar kubur adik itu, pindahkan kubur adik itu. Kenapa? Kata ayahnya. Adik tidak tahan, di samping kubur adik itu ada orang ahli maksiat, orang yang suka berbuat durhaka, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disiksa oleh malaikat, teriakannya luar biasa, menakutkan. Teriakannya luar biasa, bising, kata si anaknya ini. Ini nerungan bagi kita, saudaraku semua. Akhirnya besok paginya saudara Kusuma dibongkar lagi tuh kuburan anaknya. Dan masih utuh luar biasa si anak-anak solehah saudara Kusuma dipindahkan. Ini renungan. Samalah dengan kehidupan di dunia. Maka Nabi ngajarin kepada kita, sebelum kita memilih tempat untuk tempat tinggal kita, untuk rumah-rumah kita, maka lihat tetanggamu, kata Nabi. Jangan sampai tetangga kita, kiri kanan kita, itu tetangga-tetangga yang toleh, tetangga-tetangga ahli maksiat. Dekat dengan orang ahli maksiat tak bagus, saudaraku semuanya. Ya, tidak bagus. Lingkungan yang jahat akan membuat kita menjadi jahat. Sampai-sampai ke kuburan juga kayak gitu, saudaraku semuanya. Ini kalau bisa nih, di samping orang soleh. Itu saudaraku semuanya yang pertama, kita ucapkan salam umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyat. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan. Kalian telah mendoli kami dan kami pun akan seperti kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Nas'alullah wa lakumul afiyat. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Itu salam umum. Kemudian ada salam khusus, saudaraku semuanya. Setelah salam umum, salam khusus itu diperuntukkan bagi kuburan yang akan kita ziarahi. Ada berapa ya? Ada 4, Ustaz. Ada bak kita, ada mak kita, ada ayah kita, ada adik kita. 4, ya. Maka tiap kuburan itu kita singgahi. Kita ucapkan seperti yang kita ucapkan di salam umum. Assalamualaikum wahai abi. Salam sejahtera wahai bapak. Tuh. Ataupun kalau mau disingkat, assalamualaika wahai abi, wahai ayah. Kalau ke ibu kita, assalamualaiki wahai ummi. Silakan. Mau assalamualaikum silakan, lebih bagus. Assalamualaika silakan. Untuk yang laki-laki abah kita, assalamualaiki. Untuk ibu kita silakan. Sebutkan namanya, Pulan bin Pulan, Pulanah binti Pulan. Kemudian kesananya sama, antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha wa lakumul afiyat. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai selesai 7 ayat. Kemudian bergeser ke kuburan mak kita. Kita ucapkan salam juga. Namanya salam khusus ini. Tadi gerbang pintu namanya salam umum. Di tiap kuburan salam khusus. Ke mak kita, ke ayah kita, kakak kita, kepada adik kita. Nah, setelah itu di mana kita pingin duduknya? Kayak-kayaknya duduknya di tempat abah ya. Lebih rindang. Ada pohon asem di sana. Duduk di sana. Kita baca tahlil. Kita baca doa. Maka selesailah saudaraku semuanya ziarah kubur kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, ini pernah disampaikan juga kemarin, tapi sengaja saya ulangi lagi, mengingatkan kita tentang adab-adab ketika kita berziarah kubur. Tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Ini sunnah saudaraku semuanya, ya. Sunnah saja. Jadi kalau amalan sunnah ini dikerjakan ya dapat pahala, ya. Dari sahabat Basir bin Khashashiyah radhiyallahu anhu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Nah, ceritanya kayak gitu. Ada seseorang berjalan di area pekuburan ya, di sela-sela kuburan maksudnya. Pakai sandal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya sahibas sibti yataini." Wahai pemakai sandal. Apa kata Nabi? Waihaka alqi sibtiyaitaika. Celakalah engkau. Lepaskan sandalmu. Fanadara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut melihat kepada orang yang meneriakinya, kepada orang yang memanggilnya, ya sahibas sibtiyataini. Tatkala ia mengenalinya, kalau orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Bashir, khala'ahuma farma bihima. Ia melepas kedua sandalnya dan melemparkannya. Tuh, segera dibuka. Kenapa dilarang memakai sandal ke kuburan? Nah, disebutkan ulama ada tiga. Yang pertama, menghormati penghuni kubur. Karena mereka kaum muslimin yang telah wafat dan berjalan di atas kuburan dengan alas kaki dianggap kurang beradab. Ya, di sela-selanya itu. Tapi kalau di jalannya enggak apa-apa. Di jalan yang besarnya itu kan, kayak di Palit Padang itu, silakan saudaraku. Ini di sela-selanya itu yang dibuka itu. Ataupun ketika di kuburan itu banyak duri, ada beling, mungkin bisa membahayakan kita, enggak apa-apa, pakai. Ya, tapi kalau semua kuburannya bersih, dibuka. Kemudian yang kedua, sandal sibtiyah yang kita sampaikan tadi hadisnya, saudaraku semuanya, riwayat dari Bashir, itu adalah sandal dari kulit yang disamak dan tanpa bulu. Adalah sandal orang-orang berada, orang-orang kaya. Al-Khattabi menyebut kemungkinan larangan itu karena sandal tersebut identik dengan kemewahan dan kesombongan. Dan tidak pantas itu ditunjukkan di area pekuburan. Untuk apa bersombong-sombong ria, saudaraku semua? Termasuk kita yang sering berkunjung, berziarah ketika selesai sholat Idul Fitri. Itu kan banyak. Lagi perempuan, luar biasa. Sepatu baru dibeli, dibawa ke sana, dipakai. Menunjukkan kesombongan, kehebatan, kekayaan. Tak bagus. Apa yang mau disombongkan ketika kita sudah meninggal dunia? Kemudian yang ketiga, menjaga kehusuan. Supaya orang yang berziarah merasa sedang berada di tempat yang mengingatkan akan akhirat. Kalau kita pakai sandal yang bagus, berarti tak ingat akhirat. Sementara tujuan kita berkunjung ke kuburan itu, sudah kita sampaikan tadi, supaya kita selalu terkenang akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada, kemudian yang selanjutnya, adabnya, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Ini ada dalil juga, saudaraku semuanya. Enggak sembarangan ulama itu melarang. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatukhliqa thiyabah. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, saudaraku semuanya, sehingga membakar bajunya, fatakhlusu ila jildihi, dan menembus kulitnya. Tuh. Khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ini Nabi ngasih kias ke kita. Hebat sabda Nabi ini. Bahasa Nabi ini luar biasa, saudaraku semuanya. Bahasa hadis ini ngasih kias. Kata Nabi, sungguh saudaraku semuanya, duduk di atas bara api itu kan panas ya, sehingga membakar baju kita sampai tembus ke kulit kita, itu lebih baik, khair lahu, daripada di atas kuburan. Kenapa saudaraku semuanya? Di bawah itu kan ada orang. Jadi jangan sampai kita duduk di apa namanya itu ya, ada tembok ya, ada rumah di atas kuburan itu. Apa namanya, saya lupa lagi. Di atas nisan, sumpah mak, saudaraku semua. Di atas yang di semennya itu. Enggak boleh, saudaraku semua. Tuh. Kemudian yang terakhir adabnya, tentu karena kita ke kuburan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya si mayit yang kita ziarahi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya bacaan yang kita sampaikan kepada Allah menjadi hadiah kepada si mayit. Maka doakan si mayit jika dia orang muslim. Ada dalil bahwa doa-doa kita, hadiah-hadiah bacaan kita sampai kepada si mayit. Hadis riwayat Ad-Dailami. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mayit fi qabrihi ila shibhul ghariqil mutagawwis. Seorang mayit

0: kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan sesungguhnya kata Nabi, Allah menyampaikan doa penghuni dunia dari kita yang berziarah untuk ahli kubur sebesar gunung. Tuh, amsalal jibal. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh kita yang hidup kemudian kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu akan sampai kepada yang bersangkutan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pembuka awal dari tema kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung menuju ke pendengar kita yang sudah bergabung melalui WA ataupun pesan WA. Terima kasih untuk pendengar kita ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kita ke telepon dulu Ustaz ya, kita sebelum bacakan WA-nya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfaizar di Sengir, silakan Pak Zul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalfira, sehat Pak?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya Pak Ustaz juga sehat Pak Ustaz.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga,
2: nah, ini
0: silakan.
2: Pak Ustaz ya, misalnya kuburannya jauh mungkin ya, mungkinnya agak sulit untuk datang ke sana dan sebagainya. Nah ini kita kan mendoakan dari rumah ini bagaimana Pak Ustaz ya, Al-Fatihah misalnya kan. Ya setiap malam lah kita bacakan.
0: Iya.
2: Nah ini kan artinya kita berziarah, sama ada artinya dengan kita ini berziarah ke sana Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Nah mungkin doa-doa kita itulah yang kita ini hanya bisa kita sampaikan. Nah, sebagai ini kan mungkin ruh kita kan datang ke sana juga Pak Ustaz. Kalau orang ini, orang awam mungkin tidak bisa melihat. Kalau mereka mungkin bisa melihat ruh kita datang ke sana. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz. Pak Ustaz terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Baik Pak Zulfaizar, terima kasih. Ustaz ini kita bacakan dulu pertanyaannya ya, dari silakan. Pendengar kita. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang datang ke makam membawa
0: ini siapa?
1: Yang di WA tadi Pak Ustaz, hamba Allah ini.
0: Hamba Allah.
1: Iya. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang datang ke makam kemudian membersihkan rumput, nyiram air ke kuburan, bawa bunga. Nah, menurut ajaran Islam mana yang dibenarkan, mana yang tidak dibenarkan? Terima kasih Ustaz. Ya,
0: baik.
1: Silakan Ustaz.
0: Saudaraku semuanya, pendengar di manapun berada, yang pertama Pak Zulfaizar. Bagaimana kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ziarah kubur? Pertama yang akan saya bahas saudaraku semuanya, sunnah juga, tadi lupa saya bahas, kalau kita dikuburkan maka kalau bisa satu tempat. Andaikan ayahanda kita dulu meninggal dunia, maka dikuburkan di tempat Parit Padang seumpama. Kemudian beberapa tahun kemudian nyusul pula ibunda kita, maka dikuburkan di Parit Padang juga, di pekuburan Muslim Parit Padang. Satu tempat. Yang pertama supaya memudahkan kita ziarah kubur. Tuh. Tapi kalau cuma terpisah-pisah kan kita pening nih. Satu mau ke sini dulu, satu mau ke sini dulu, saudaraku semuanya. Maka kalau bisa satu tempat, satu tujuan. Nah, ini enak ziarahnya yang saya sebutkan tadi. Nah, apabila tidak mungkin karena jauh kayak saya kan. Orang tua saya jauh di sana, di Garut saudaraku semuanya. Sementara kita di sini. Biayanya berapa kalau mau ke sana? Besar. Ya ada perlu secara fisik. Secara ruhiyah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zulfaizar tadi. Kan ada dalil sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hadis riwayat Ad-Dailami ya. Mal mayyit fi qabrihi ila syibhul ghariqil mutagawwis. Yang tadiru da'watan min abin au ummin au waladin au shadiqin siqatin. Orang yang meninggal dunia, baik yang dekat dengan kita, baik yang bisa kita ziarahi ataupun tak bisa kita ziarahi, itu sama menantikan doa-doa dari kita. Nah, apabila kita panjatkan doa, kita sampaikan bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hakul yakin. Sampai. Maka kenapa ada syariat salat jenazah, ya? Kita baca Al-Fatihah, kita baca salawat, kemudian setelah takbir ketiga kita baca Allahummaghfir lahu warham.

0: wa'afi wa'afu anhu, ataupun Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Itu sampai saudaraku semuanya. Jadi apa-apa Pak Zulfaidan? Yang jauh yang tak memungkinkan kita untuk hadir secara fisik, tuh, kita hadirkan secara ruh saja saudaraku semuanya. Kita sampaikan doa-doa kita, dan doa-doa itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Kan dalilnya jelas tadi, fa idza lahaqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Apabila doa itu sampai kepadanya, termasuk hadiah-hadiah yang kita sampaikan, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Orang yang sudah meninggal dunia itu, saudaraku semuanya, tidak bisa lagi beramal. Sebagaimana yang Nabi katakan, idza matabna adama in qata'a anhu amalahu illa min salasatin. Apabila anak Adam meninggal dunia, itu tidak bisa beramal lagi kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'i yang yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ula. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh dan salehah. Jadi kalau kita berdoa untuk orang tua kita, sampai Pak, disampaikan oleh Allah Subhanahu, Allah Maha Kuasa. Dan sampai hari kiamat pun tetap mereka menantikan doa-doa dari kita. Maka selain kita yang harus mengirimkan hadiah-hadiah untuk orang tua kita, ajarkan kepada anak kita. Jadi doa itu berkesinambungan, tidak terhenti di kita. Kan banyak orang tua tak mengajarkan pada anaknya. Harusnya kayak gitu. Nih kubur atau ika, nih nenek ika, nih mak ayah, nih pak ayah. Nanti kalau ayah sudah meninggal dunia, tolong kirim hadiah kepada ayah dan kepada atau ika. Karena asbab ada ika, ada kita adalah adanya dia. Kayak gitu. Jadi berkelanjutan. Begitu anak kita, ajarkan juga kepada anaknya, cucu kita. Jadi berkesinambungan, saudaraku semuanya. Karena kita ada asbab adanya orang-orang sebelum kita, saudaraku semuanya. Maka kenapa tawasul itu dirunut mulai dari nabi kepada sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, salafus saleh. Karena mereka punya jasa besar terhadap keislaman kita, saudaraku semuanya, keberadaan kita di dunia ini. Itu Pak Julfaija. Kemudian hamba Allah di mana nih? Di Sungai Liat ya. Jadi ketika kita berziarah kubur, sunnah saudaraku semuanya bawa bunga, bunga segar. Ini kiasnya kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dengan para sahabat tengah berjalan dalam sebuah safar. Tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terperanjat, terkejut. Nyaris Nabi jatuh. Kemudian Nabi turun. Dilihat rupanya ada dua kuburan di jalan tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di depan ada dua kuburan. Penghuninya tengah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkara kecil menurut pandangan mereka. Apa ya Rasulullah yang terjadi dengan mereka, dan apa yang disebut dengan perkara kecil dari pandangan mereka, padahal dari pandangan Allah Subhanahu wa taala besar. Yang pertama kata Nabi Muhammad, dia suka pipis sembarangan. Hati-hati nih. Kencing sembarangan menyebabkan siksa kubur. Kencing sembarangan itu yang pertama berdiri menghadap kiblat, sudah pipis dak beristinja. Dak cebok kalau bahasa kita nih. Ya. Nih kalau kita kan malam-malam suka malas tuh. Masuk WC, berdiri, ya. Entah ngadap kiblat, entah ngadap timur, entah ngadap barat, dak tahu. Selesai itu langsung dia masuk lagi ke kamar, enggak cebok. Ini, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, sebabnya itu mereka penghuni kubur ini adalah melakukan namimah. Namimah itu ngadu domba. Kita sudah bahas kemarin. Pergi ke si A, kemudian pergi ke si B, di domba, diadu domba itu A dengan B. Ini namimah. Maka Nabi mengambil pelepah daun korma yang masih basah, kemudian dibelah, kemudian ditancapkan. Selagi pelepah daun korma ini basah, maka kata Nabi Muhammad SAW akan meringankan siksa kedua orang ini yang sudah meninggal dunia. Ini kias. Maka bawa tuh kembang. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kembang itu, bunga itu belum kering, haram. Haram diambil ya. Kenapa haram diambil? Karena memutus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kering dulu. Setelah kering bau, kita buang sampah-sampahnya, bekas-bekasnya itu, termasuklah mencabut rumput itu. Silahkan, rumput-rumput yang kira-kira mengganggu. Tapi kalau rumput-rumput yang bagus, mohon maaf, rumput Jepang mungkin yang seperti di lapangan bola, enggak apa-apa, pelihara, itu bagus. Bawa air juga sama, kiasnya ke pelepah daun korma. Mudah-mudahan selagi air itu membasahi pekuburan, itu akan meringankan, memberikan pertolongan, syafaat kepada yang bersangkutan. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Pak Ustadz, di akhir kebersamaan kita, silakan memberikan penutup tausiah di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Saudaraku semuanya, pendengarnya dimanapun berada, alhamdulillah tuntas kita bahas pengertian dalil fadilah kaifiat ziarah kubur selama dua sesi ini. Setelah kita mengetahui tentang adab, tentang kaifiat, tentang fadilah, tentang dalil pengertian, maka kita bisa paham bahwa masih ada keterikatan antara kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Keterikatannya melalui apa? Melalui doa-doa yang kita panjatkan, melalui hadiah-hadiah yang kita sampaikan. Hadiah bisa berupa tiga, saudaraku semua. Pertama ucapan, kemudian yang kedua perbuatan, sebagaimana yang Nabi katakan, apabila ibu kita, apabila abah kita mempunyai hutang puasa, maka kita mempuasainya. Soma anhu waliyuhu, kata Nabi. Apabila orang tuamu punya hutang puasa, maka ahli warisnya mempuasakannya. Itu kan perbuatan. Dan sampai kepada yang bersangkutan. Ucapan sampai, perbuatan sampai. Dan hadiah yang ketiga adalah hadiah harta ataupun kekayaan. Setiap kita punya rezeki, maka sisihkan ya, untuk sedekah atas namakan yang bersangkutan. Ya Allah, aku sedekah 5.000 rupiah ataupun 50.000 rupiah. Tolong hadiahkan pahalanya kepada ibunda saya, sebutkan Pulanah binti Pulan, ataupun kepada ayahanda saya, sebutkan Pulan bin Pulan. Maka insya Allah itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan, dan itu sangat ditunggu-tunggunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiqil aqwami thoriq ala puminkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kajian Islam Mutiara pagi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita memberikan manfaat untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mungkin orang mengasumsikan bahwa Bima pernah lari apa segala macam, harapan kami ya tentunya larinya di Bangka Belitung. Intinya ketika ada di Bangka Belitung ini, mudah-mahan kita mendapat royalti dari situ ketika kita berespon.
1: Sisa RTLH kita 581 yang terdata di kita, data dari Kades dan Kadus. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata di lapangan masih ada. Nah, menjaringnya lewat apa? Lewat aplikasi tadi.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengawal dana bagi hasil royalti timah. Bangka optimis dapat mencapai nol rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2027 dengan adanya bantuan program 1.000 rumah layak huni pemerintah pusat.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungailia dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 14 Oktober 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Awali warta berita daerah impor masih pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengawal dana bagi hasil royalti timah. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Jadi terkait dengan larinya timah Bangka Belitung kan, kami mengacu kepada Undang-Undang 3 perubahan Undang-Undang 4.
2: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal tata kelola pertambangan timah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Kepala Dinas SDM Provinsi Babel Reskiansah menekankan pengelolaan potensi kekayaan alam Bangka Belitung harus berlandaskan pada regulasi dan legalitas yang sah. Terkait penerimaan daerah dari sektor pertambangan, Reskiansah membeberkan catatan realisasi royalti timah dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan ekspor dalam 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2024 mencapai realisasi royalti mencapai 697,60 miliar, 2025 meningkat signifikan menjadi 1,98 triliun, sementara di 2026 hingga triwulan 3 realisasi royalti menyentuh angka 2,87 triliun. Meski angka realisasi royalti terbilang besar, ia menyebutkan penyaluran dana bagi hasil atau DBH dan royalti dari pemerintah pusat masih mengalami penundaan.
1: Jadi terkait dengan larinya timah Bangka Belitung kan, kami mengacu kepada Undang-Undang 3 perubahan Undang-Undang 4 terkait dengan kewenangan. Jadi tidak bisa mengomentari itu secara pasti ya, karena kewenangan nggak ada terkait dengan logam dan batu bara ini. Kalau mungkin orang mengasumsikan bahwa timah pernah lari apa segala macam, harapan kami ya tentunya larinya di Bangka Belitung. Artinya ketika ada di Bangka Belitung ini, mudah-mudahan kita mendapat royalti dari situ ketika jadi ekspor. Tapi harapan kita tentunya mengacu kepada semua ketentuan.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan DPRD Babel sama-sama berharap pemerintah pusat dapat segera mencairkan sisa dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak daerah. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Sani menegaskan pentingnya percepatan pencairan dana tersebut. Menurutnya, percepatan pembayaran DBH sangat dibutuhkan daerah di tengah situasi penyerapan anggaran mendekati akhir tahun.
3: Ya, kalau biaya bayarkan lebih enak. Enggak, sekarang kan kita mesti udah air gini kan, dikit hal dikit tenggelam kita, enggak?
2: Senada dengan itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya mengatakan pencairan sisa DBH sangat krusial untuk menopang program-program prioritas khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terus melakukan harmonisasi regulasi tingkat pusat dan daerah terkait minerba guna menjamin kepastian hukum. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
1: Artinya kami mencoba mengharmonisasi semua regulasi yang ada dari sektor minerba.
2: Dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung terus berupaya melakukan harmonisasi regulasi tingkat pusat dan daerah guna menjamin kepastian hukum. Mengenai perizinan, Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Reskiansah menjelaskan prosedur penetapan maupun perubahan izin usaha pertambangan atau IUP penuhnya merupakan kewenangan Kementerian SDM. Ia menyebut pendataan perubahan IUP tercatat di Dinas SDM daerah terakhir diperbaharui pada tahun 2020 lalu.
1: Artinya kami mencoba mengharmonisasi semua regulasi yang ada dari sektor minerba, kemudian dari KKP itu sendiri. Mudah-mudahan ini memberi kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak. Tentunya di sektor minerba, sektor tambang, kemudian KKP. Artinya ada ruang-ruang tersendiri yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Tentunya kami dengan KKP tentunya mengharmonisasikan.
2: Sementara itu, diberitakan sebelumnya DPRD Bangka Belitung menggelar rapat paripurna agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP 3K sekaligus pembentukan panitia khusus. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Sani menekankan pentingnya sinergi dan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan revisi Perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Menurutnya, perubahan tata ruang laut harus disusun secara cermat, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Bangka optimis dapat mencapai nol rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2027 dengan adanya bantuan program 1000 rumah layak huni pemerintah pusat. Berikut laporan Ratna Gusari.
4: Insya Allah tahun depan kita zero RTLH. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis dapat menuntaskan seluruh rumah tidak layak huni RTLH tahun 2027. Optimis tersebut didukung alokasi 1.000 kuota bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Mulyarto mengatakan saat ini masih terdapat 581 unit RTLH yang menjadi sasaran lokasi 1.000 kuota bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Mulyarto mengatakan saat ini masih terdapat 581 unit RTLH yang menjadi sasaran penuntasan pada tahun depan.
5: Kita sisanya 581 ya. Sisa RTLH kita 581 yang terdata di kita, data dari Kades dan Kadus. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata di lapangan masih ada. Nah, menjaringnya lewat apa? Lewat aplikasi tadi. Silakan masyarakat melaporkan.
4: Untuk mendukung program itu, pemerintah Kabupaten Bangka berencana mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari APBD 2027. Anggaran ini akan menjadi dana pendamping bantuan dari pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Cacep menjelaskan pembangunan satu unit layak huni diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 25 juta rupiah dengan rincian 20 juta dari bantuan pembangunan dan 5 juta dari dana pendamping. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan penuntasan RTLH membutuhkan kerjasama berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan BUMN, BUMD hingga Basnas. Dirinya optimis kolaborasi pentahelik dapat membantu mewujudkan target zero RTLH di Kabupaten Bangka tahun 2027.
5: Tahun depan ada 1.000 kota, Pak.
6: Ya, 1.000 kota.
5: Kita kan sisanya 581.
6: Ya, masih apa? So, masih zero dan ada bonus.
5: Kabupaten
6: ya?
5: Pertama kita, Pak.
6: Ya, yang zero RTLH.
7: APBD kita juga kan ada
5: berapa? Ada 5 miliar tahun depan.
4: Melalui skema tersebut, masyarakat juga didorong berpartisipasi dalam pembangunan rumah secara swadaya. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Lili Hamaliah, mengapresiasi kesiapan SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Selengkapnya, Septri Aningsi melaporkan.
8: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi, dan ini luar biasa.
4: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Kamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi, serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting.

0: dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana-prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya, termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana-prasarana yang memang di dalam tunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG, khususnya dilaksanakan oleh SPPG ini sudah terrealisasi gitu ya, tinggal nanti pelaksanaannya aja.
0: Teruskan keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, Lurah Air Asam Belinyu mengajukan permohonan bantuan pengobatan seorang warga kurang mampu ke Basnas Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Nah, mereka minta bantuan melalui Basnas, nanti Basnas akan survei langsung ke ibu itu.
4: Lurah Air Asam Kecamatan Belinyu mengajukan surat permohonan bantuan pengobatan seorang warga kurang mampu kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bangka. Dalam surat permohonan tersebut, seorang warga bernama Ita Rusnani harus segera menjalani operasi akibat penyakit batu ginjal yang dialaminya. Karena terkendala biaya, maka Ita Rusnani dibantu Lurah Air Asam mengajukan permohonan bantuan dana untuk pengobatan. Ketua Basnas Kabupaten Bangka Asmawi Ali mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan bantuan tersebut dan segera menindaklanjutinya.
3: Iya, yang permintaan permohonan itu biasanya itu selain bersangkutan, kita biasanya dari tokoh masyarakat setempat, misalnya ada SKDUS-nya atau RT-nya seperti itu, atau lurahnya kalau di Belinyu ya. Nah, mereka minta bantuan melalui Basnas, nanti Basnas akan survei langsung ke ibu itu, kira-kira kemampuan Basnas untuk membantu itu sebatas mana gitu. Jadi apa saja yang paling urgent sekali untuk yang bersangkutan di bantuan pengobatan itu seperti apa, nanti akan disampaikan kepada yang bersangkutan, tapi sebelumnya akan dilakukan rapat pimpinan dulu, memberikan apa istilah kesepakatan dulu berapa bantuan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
4: Asmawi Ali menambahkan pihaknya juga akan melakukan rapat pimpinan untuk menentukan bantuan yang akan disalurkan kepada pasien. Basnas Kabupaten Bangka menyalurkan zakat umat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan atau mustahik. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu biaya pengobatan sekaligus meringankan beban keluarga. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Disnaker, catat hampir 1.000 perusahaan beroperasi di Pangkal Pinang, didominasi perdagangan dan jasa. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kerja untuk global, jumlah perusahaan yang terdata di Pangkal Pinang itu hampir 1.000, 990, hampir 1.000.
6: Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Pangkal Pinang mencatat terdapat sekitar 990 perusahaan di Kota Pangkal Pinang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti mengatakan data tersebut mengacu pada data wajib lapor ketenagakerjaan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kulon Bangka Belitung. Menurut Amra, jika dilihat dari jenis usaha, perusahaan di Kota Pangkal Pinang lebih banyak bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Meski demikian, terdapat pula perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan.
5: Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga mengadakan versi perhitungan, tapi kalau kami mengacu kepada data wajib lapor tenaga kerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel, jumlah perusahaan yang terdata di Pangkal Pinang itu hampir 1.000, hampir 990, hampir 1.000. Ya, yang tercatat, kan untuk jumlah perusahaan itu kan yang terdata di Disnaker, mereka yang melaporkan. Jadi mereka yang melaporkan itu yang yang kita hitung, yang kita data.
6: Dominasi sektor perdagangan dan jasa tersebut menggambarkan karakteristik aktivitas ekonomi di Kota Pangkal Pinang yang banyak ditopang oleh kegiatan usaha, perdagangan serta penyediaan berbagai layanan. Data jumlah perusahaan ini juga menjadi salah satu gambaran bagi Disnaker dalam melihat kondisi dunia usaha dan ketenaga kerjaan di Kota Pangkal Pinang, termasuk potensi kebutuhan tenaga kerja dari berbagai sektor. Keberadaan data perusahaan yang tercatat melalui wajib lapor ketenaga kerjaan diharapkan dapat membantu pemetaan kondisi ketenaga kerjaan, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menghubungkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan para pencari kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dan menjadi informasi terakhir. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka akan melakukan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis guna memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan hewan peliharaan. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Rabies kita vaksinasi lagi berjalan, Pak.
8: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka akan melakukan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis guna memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan hewan peliharaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Krisna Ningsih mengatakan, layanan jemput bola vaksinasi rabies dilakukan dengan mendatangi beberapa kecamatan yang memiliki populasi hewan peliharaan tinggi, namun terkendala jarak dan akses.
7: Mungkin dalam waktu dekat ini kami mau kecamatan Belinyu yang memang populasinya lebih tinggi, itu Belinyu dan Merawang.
9: Oh, jadi jemput bola ya?
7: Jemput bola. Memang kebiasaan kami seperti itu. Kalau misalnya untuk pasien rabies, mungkin dari Belinyu kan susah untuk ke sini, jadi kami yang datang ke sana.
8: Menurutnya, layanan vaksinasi rabies gratis sudah berlangsung sejak 15 September kemarin, namun hanya dibuka di seputaran kantor Dinas Pangan dan Pertanian. Sampai sekarang, kata dia, sudah sekitar 400 ekor hewan, baik kucing maupun anjing, tervaksinasi dari target sekitar 1.000 ekor. Ia menjelaskan vaksinasi rabies merupakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan berlangsung hingga Desember 2026. Ia menyebut vaksinasi rabies gratis ini dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga, serta berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas ancaman rabies. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Dengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Deet, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku butuh pilek. Aku cek Google, katanya kena penyakit berat.
1: Hah? Ya elah, Mbah Google itu pinter, tapi dia kan bukan dokter. Dengerin ya, kalau badan gak enak, jangan langsung self-diagnosa. Minum air putih yang cukup, istirahat. Kalau 2-3 hari gak baik kan, ya datang ke puskesmas ke dokter.
0: Oh iya ya, lebih tenang kalau dijelasin dokter langsung.
1: Nah gitu dong, jangan dikit-dikit tanya Google. Apalagi buat diagnosa penyakit, jangan.
2: Jangan panik sama hasil pencarian. Cek kesehatan ke tenaga medis, bukan ke Mbah Google. Sehat itu butuh aksi, bukan asumsi.

Baik, semangat pagi untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan kami sedari tadi di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang semangat tentunya ya. Di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 tentu ragam pilihan informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nantikan juga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dialog interaktif bersama dengan KPK Republik Indonesia dan juga BKKBN Provinsi Bangka Belitung ya. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali terkait dengan korupsi, yaitu keluarga sebagai pondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Nah, jadi untuk Anda silakan bergabung di dialog interaktif Bubble pagi ya, di opini publik kita. Jangan lupa untuk bergabung karena ini kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan ya, memberikan informasi mungkin terkait dengan apa saja yang Anda rasakan terkait dengan anti korupsi yang pastinya ya. Dan tentu informasi kami awali dengan informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan Kejaksaan Agung ini menerapkan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan prioritasi hasil tersebut mengedepankan pembenahan tata kelola lembaga daripada sekedar memenjarakan para pelaku korupsi. Aparat penegak hukum memfokuskan pendidikan pada sektor strategis seperti sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Langkah strategi tersebut mengawali perwujudan program prioritas Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntandi memaparkan langkah penanganan perkara korupsi kepada awak media. Tindak kejahatan korupsi merusak pada ekonomi negara, merongrong sistem demokrasi, serta menggagalkan berbagai program strategi nasional. Kejaksaan memperkuat kolaborasi bersama aparat penegak hukum lain melalui rumusan orkestrasi penanganan korupsi yang terpadu. Kuntandi mengarahkan kejaksaan daerah menyelesaikan berbagai persoalan hukum sesuai potensi ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato resmi terkait penyelamatan keuangan negara di hadapan jajaran kementerian terkait. Setoran tersebut mencakup denda 3,47 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak 1,53 triliun rupiah, dan pajak 8,22 triliun rupiah. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah mencapai 52 triliun rupiah. Dan disampaikan oleh Prabowo Subianto atau disampaikan oleh Kuntandi menilai penanganan korupsi sektor kehutanan dan pertambangan memerlukan perpaduan berbagai instrumen undang-undang sektoral. Dan kejaksaan bahkan menyita sebanyak 58% aset pada tahap penyidikan guna menutup pergeseran harta koruptor.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nak, jangan lupa pakai masker dulu sebelum berangkat sekolah.
2: Kenapa, Bu? Kan cuma keluar sebentar.
1: Lihat, udara pagi ini berkabut dan berasap. Kalau asap terhirup terus-menerus, bisa mengganggu kesehatan, terutama pernapasan.
2: Oh iya, Bu. Kemarin teman aku batuk-batuk setelah pulang sekolah.
1: Nah, makanya kita harus waspada. Kalau udara dipenuhi asap, gunakan masker yang sesuai. Dan pastikan menutup hidung serta mulut dengan baik.
3: Selain pakai masker, kalau kondisi asap semakin pekat, sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk.
2: Kalau harus keluar rumah, bagaimana ya?
3: Pakai masker, hindari tempat yang banyak asap, dan segera kembali ke tempat yang udaranya lebih bersih.
4: Kabut asap bukan sekedar mengganggu jarak pandang. Partikel asap yang terhirup bisa mengganggu kesehatan dan memperburuk masalah pernafasan. Lindungi diri dan keluarga dengan menggunakan masker saat beraktivitas di tengah kabut asap. Tanggap bencana dimulai dari diri sendiri. Waspada kabut asap, lindungi kesehatan, dan tetap aman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.